0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang nggak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari Hikayat Negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

Kadang-kadang tentunya kembali lagi di Perempat RRI Jambi, di Jambi Pagi Iko. Ganti-ganti informasi pukul 7.35 waktu Indonesia Barat atau 7.30 pagi ya, ganti-ganti. Sudah sarapan atau belum nih, ganti-ganti? Nah, kalau misalnya belum, jangan lupa sarapan di pagi hari ini, ganti-ganti. Banyak sekali menu-menu sarapan di pagi hari ini, mulai dari rebus-rebusan, selanjutnya goreng-gorengan, bahkan ada nasi-nasian ya, ganti-ganti. Apalagi di sini, biasanya kita sarapan tuh nyarinya yang berat-berat sekalian ya, ganti-ganti. Biar awet sampai siang. Nah mungkin selain pilihannya nasi gemuk, nasi kuning, bubur, ada juga pilihannya lontong padang. Nah ini merupakan salah satu sajian khas Minangkabau yang dikenal dengan kuah santan berbumbu. Hidangan ini memadukan lontong dengan sayuran dan pelengkap yang memiliki cita rasa gurih serta kaya rempah. Kati-kati lontong padang ini umumnya menggunakan kuah santan yang dimasak bersama berbagai bumbu dan juga rempah. Bahan pelengkapnya dapat berupa nangka, kacang panjang, telur rebus, sambal, hingga kerupuk. Nah, ganti-ganti lontong sayur padang ini menggunakan santan sebagai salah satu bahan utama kuahnya. Sajian tersebut juga menggunakan bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, daun salam, daun jeruk, dan serai sebagai bumbunya, ganti-ganti. Nah, tentunya ya, ganti-ganti, perpaduan santan dan juga rempah ini membuat kuah lontong padang memiliki rasa gurih dengan aroma yang cukup kuat. Nah, tentunya kati-kati di sajian tersebutlah biasanya dinikmati sebagai menu sarapan maupun makanan ringan pada waktu lainnya. Kati-kati, tentunya kalau di Palembang sendiri, masyarakat dapat menemukan sajian khas Minang tersebut di sejumlah rumah makan padang. Tentunya ya kati-kati tidak hanya di Palembang, tapi di Jambi juga seperti itu. Nah tentunya kati-kati bagi pecinta kuliner lontong padang dapat menjadi pilihan untuk menikmati sajian dengan perpaduan rasa gurih dan juga rempah. Tentunya kati-kati kehadirannya di berbagai rumah makan tentunya membuat kuliner khas Minangkabau ini mulai ditemukan oleh masyarakat. Kati-kati setelah mendengar informasi mengenai lontong padang, pengen juga ya. Dan tentunya ketika titulan informasi kita di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi Budaya Jambi.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari ICO. BPBD Jambi catat 12.616 penderita ISPA hingga diare di tengah dampak kabut asap. BPBD Kota Jambi mencatat sebanyak 12.616 orang menjalani pengobatan di fasilitas kesehatan dengan keluhan yang mencakup ISPA, konjungtivitis hingga diare di tengah dampak peningkatan ISPU di wilayah Kota Jambi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Jambi, Dodi Sumatriadi, mengatakan data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penanganan dampak bencana kekeringan dan kebakaran lahan. Data tersebut disampaikan dalam konteks meningkatnya ISPU di wilayah Kota Jambi, sementara dari sisi kejadian kebakaran lahan, BPBD mencatat telah terjadi 124 kejadian sejak awal Agustus hingga saat ini, dengan total luas lahan terbakar lebih dari 12 hektar. Penanganan kebakaran dilakukan bersama tim gabungan yang melibatkan BPBD, Damkar, TNI, Polri, Kecamatan, hingga Lurah. Di sisi lain, BPBD juga masih melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Kata-kata inilah kabar hari ICO BPBD Jambi, catat 12.616 penderita ISPA hingga diare di tengah dampak kabut asap. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ICO selanjutnya.

0: diundang mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
2: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
1: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
3: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
1: Akhirnya beduk. Selamat makan.
2: Udah cuci tangan belum?
1: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
2: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
4: 99,2 Propat RRI Jambi. Kuliner Nusantara. Lempah kuning merupakan masakan paling populer di Bangka, baik di rumah makan, di warung, bahkan untuk menu sehari-hari. Menu makanan ini menjadi sajian paling banyak dimasak di Bangka. Lempah kuning merupakan nama umum yang digunakan untuk nama makanan khas ini. Namun untuk menekankan jenis bahan utama yang digunakan, masakan ini sering disebut juga lempah laut, karena proses memasak ikan tersebut harus menggunakan nanas. Maka lempah nanas pun sering menjadi sebutan untuk masakan ini. Kehadiran nanas dalam lempah kuning memberikan aroma harum dan sedikit rasa asam. Secara umum, masakan ini sebenarnya mirip dengan asam pedas di Riau atau pindang di Sumatera Selatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia kaya akan budaya, dari bahasa, tarian, musik, hingga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Beragam budaya satu Indonesia. Kenali budayanya, cintai warisannya, lestarikan Indonesia.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Ketik-ketik kembali lagi di 99,4 MHz RRI Jambi. Dan di pagi hari ini ketik-ketik kembali lagi di Halo Jambi. Nah, ketik-ketik boleh bergabung bersama kami tentunya di Halo Jambi di 08116779920 di pagi hari ini. Ketik-ketik tentunya di Halo Jambi pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai tema yaitu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ketik-ketik Ketika Hari Kesehatan Mental Sedunia ini diperingati setiap tanggal 10 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan mental serta mengurangi stigma terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ketika kesehatan mental ini merupakan kondisi yang mempengaruhi secara ataupun cara seseorang berpikir, merasakan emosi, bertindak, dan juga menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika nanti hal-hal yang biasa kita hadapi ini masalah dalam kesehatan mental yaitu stres akibat pekerjaan, tugas sekolah, selanjutnya ada masalah keluarga ataupun tekanan hidup lainnya. Dan juga ada kecemasan berlebihan, jadi biasanya kita merasa khawatir, takut ataupun gelisah terhadap sesuatu dan juga depresi. Depresi ini ketika nanti merasa sedih berkepanjangan, kehilangan semangat atau kurang tertarik pada aktivitas yang biasanya disukai. Serta tekanan sosial, seperti perundungan ataupun bully, tuntutan lingkungan, dan juga perbandingan diri dengan orang lain. Dan juga ada kesepian, ganti-ganti. Kesepian ini merupakan salah satu hal dalam kesehatan mental. Nah, kesepian ini kita tuh sering cenderung tidak memiliki dukungan atau seseorang untuk berbagi cerita. Nah, dan yang terakhir yaitu stigma masyarakat, anggapan bahwa masalah kesehatan mental ini adalah tanda kelemahan sehingga seseorang takut mencari bantuan. Ketika-tika tentunya ada beberapa cara yaitu untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, kita harus berani bercerita kepada orang yang dipercaya. Nah, salah satunya yaitu mungkin orang tua kita, sahabat kita, ataupun mungkin ketika-tika lebih percaya kepada psikolog, ya kan ketika-tika. Nah, itu boleh-boleh baik. Selanjutnya yaitu ketika-tika harus istirahat yang cukup dan juga rutin berolahraga dan melakukan kegiatan positif yang disukai. Misalnya nih, melukis ataupun menyanyi. Selanjutnya tidur mungkin, ya kan? Itu udah masuk ke dalam istirahat yang cukup dan juga melakukan kegiatan positif ketika-ketika ataupun ngopi dan masih banyak lainnya ya. Atau juga ketika-ketika mengurangi tekanan dan belajar mengelola stres serta mencari bantuan profesional jika masalah terasa berat ataupun berlangsung lama.

Ya, ketika nanti jadi Hari Kesehatan Mental Sedunia ini mengingatkan bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tentunya ketika nanti kita perlu saling mendukung, tidak menghakimi dan juga menciptakan lingkungan yang aman agar setiap orang berani mencari bantuan ketika membutuhkan. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Kali ini kita bercerita ketika nanti ataupun mungkin ketika nanti memiliki pengalaman mengenai kesehatan mental ya ketika nanti. Nah, jadi kita bercerita nanti di 0811-6707-9920.

0: Kategori hal lain yang mengenai kesehatan mental, yaitu selain stres, kecemasan, dan juga depresi, ada beberapa hal penting lainnya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Yaitu yang pertama pentingnya mengenal diri kita sendiri, yang pastinya ketika-ketika kita harus memahami perasaan, kelebihan, dan juga kekurangan dan kebutuhan diri dapat membantu kita untuk menjaga keseimbangan emosi. Dan juga yang kedua, yaitu pengaruh media sosial. Nah, ketika-ketika jangan ya terlalu sering membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain di media sosial. Ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan juga memicu kecemasan. Kati-kati selanjutnya yaitu kesehatan mental remaja. Nah, kati-kati remaja ini seringkali menghadapi tekanan akademik, pertemanan, perubahan emosi, masalah keluarga, serta tuntutan untuk memenuhi harapan orang lain. Nah, jadi kati-kati jangan ya, kita tuh boleh menaruh ekspektasi kepada orang ya ganti-ganti, tapi jangan harus menuntut ya kan ganti-ganti. Dan selanjutnya itu pentingnya lingkungan yang mendukung. Dukungan keluarga, teman, guru, dan juga lingkungan sekitar ini dapat membantu seseorang merasa aman, dihargai, dan juga tidak sendirian. Nah, ganti-ganti tentunya ya tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja, karena tentunya kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Tentunya ganti-ganti marilah ya kita harus peduli terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain, mendengarkan tanpa menghakimi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kesehatan mental kita. Dan tentunya ketika-ketika itulah informasi mengenai Halo Jamdi di pagi hari ini, yaitu kesehatan mental sedunia. Dan tentunya nanti akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, serta di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Jambi Berdendang.
1: Halo Jambi.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Info cuaca.
4: Ganti-ganti informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Sabtu 10 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun. Siang hingga sore hari, secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Dengan suhu udara 20 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 50 hingga 86%, arah angin bertiup tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 9 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.59 waktu Indonesia Barat, terdapat 451 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 6 titik panas, Kabupaten Bungo 4 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 203 titik panas, Kabupaten Sarolangun 16 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 208 titik panas, Kabupaten Tebo 5 titik panas. Forecaster Unduti BDD Fajar diperbarui 10 Oktober 2026 pukul 8.23 waktu Indonesia Barat.
5: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
3: Jambi Berdendang,

0: Ya, ketika kembali lagi di 99,4 MHz Perempat RRI Jambi. Dan kali ini kita beralih ke Jambi Berdendang di hari Sabtu ini, ganti-ganti. Boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya, Bunda, apa kabar?
1: Ayo ke Cimampuri, Bunda, ke Cimampuri nih.
0: Sama ayah ya?
1: Iyalah jualan.
0: Iyalah nanti insya Allah.
1: Iyalah, sudah ada di sekolah.
0: Siapa
1: ini? Bebek bunda di mana-mana.
0: Suruh dia tuh suruh bebek bunda tuh masuk sini.
1: Masuklah beb, pengertian beb.
0: Iya beb, kalau nak dapat lagu. Bunda, hari ini selain balik dari tempat ayah, bunda mau kemana lagi?
1: Mazak di rumah.
0: Iya. Apa menu andalan di rumah Bunda biasanya yang paling mudah
1: hari
0: dibikin?
1: Hari ini ayah minta gulai telur puyuh campur tahu.
0: Enak. Tapi telur puyuh tuh mahal enggak sih, Bun?
1: Mahal sekarang sebungkus isinya 9 atau 7 5.000.
0: Oh, 9 atau 7 itu udah harga 5.000.
1: Iya. Ada yang isi 10, ada juga kalau Bunda beli 10.
0: Tapi dak bun, kenapa di luar Sumatera tuh beli telurnya kiloan dia tuh bun? Kalau kita kan punya per biji dak bun?
1: Nah, kalau di Jambi nih bijian ada. Jarang kalau nak beli kiloan di hypermart.
0: Oh gitu.
1: Kiloan.
0: Tapi lebih enak kiloan apa bijian bun? Menurut bunda?
1: Kalau bunda biasa sih beli biji-bijian sih.
0: Iya sih, sama mi juga bijian biasa beli ya bunda.
1: Jangan bijian perbutir lah.
0: Iya iya perbutir betul, baso ya biji.
1: Jangan bijian berkilo sama perbutir.
0: Iya, oke lah.
1: Harga telur kan agak turun.
0: Sekarang?
1: 15, 16, 17, 18.
0: Tapi kalau ada MBG mahal harganya bunda?
1: Hah?
0: Kalau ada MBG, MBG-nya berjalan mahal kan jadinya?
1: Kalau MBG berjalan mulai naik lagi, ini ayam be ada yang harga 36, 37, 38, ada 39.
0: Oh gitu, oke kalau
1: yang mahal cabai merah, yang besar-besar jempol tuh 50, 52, yang kecil-kecil itu 70 sampai 80.
0: Apalagi nak tahun baru, dak bunda ya, lah masuk
1: cabai
0: ini.
1: Cabai rawitnya be 70, cabai setan 100.
0: Buset, mampus dak tuh. Kacang panjang be 26 dak bun, 28 dak?
1: 25.
0: Nah, itulah naik puluh, mahal semuanya.
1: Iya, sudah lagunya.
0: Apa itu?
1: Lagunya apa ya? Batu nak muda.
0: Batu nak
1: muda.
0: Batu nak muda boleh.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Sudahlah, iyalah kabur lah bunda.
0: Oke.
1: Wak Udin ni pengacara kakak yuk.
0: Siapa?
1: Wak Udin lah.
0: Wak Udin ni.
1: Salam untuk ada nak magang sini yuk.
0: Nanti siang.
1: Siang yuk. Berarti Win, Putra, Eli, Kaila.
0: Kalau Putra di Pro 1 dia bun.
1: Putra di Pro 1 sekarang yuk.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selanjutnya di 08116707 9920. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Elo Nian.
0: Elo Nian, Pak Udin.
1: Apa kabar, Vina?
0: Sehat, Pak Udin, apa kabar?
1: Sehat, luar dalam.
0: Alhamdulillah, lagi apa ini?
1: Telepon dirimu sampai memandang dirimu.
0: Memandang dari mana?
1: Dari halaman.
0: Dari halo. Ya Allah. Dia enggak tempat ini ya, tempat Bunda ya?
1: Bunda mana?
0: Bunda ini. Bunda Wati lah.
1: Itu yang beb kan Bunda.
0: Oh iya yang beb ini. Ada aduh we.
1: Itu anak Bunda kan, anak Bunda kan yang beb.
0: Iya, dak ya. Kalau kalau Odin ke sana kami melo.
1: Anu tuh aja hari gini dak ada orang rumahnya.
0: Oh gitu, ya udahlah.
1: Kemarin itu malam, tengah 8 atau.
0: Bunda be tengah 8 ada tidur.
1: Mai kedor bae kok dia
0: apa. Anggap
1: gitu kan, udah ada apa-apa.
0: Anggap be rumah dewe dah Odin ya.
1: Kalau malam ada makanan dia siapin.
0: Oh gitu. Tapi kan
1: lape sagan biasanya tuh.
0: Iya, tapi kan kita kalau jam segini ke rumah Bunda ada juga, enggak mungkin nanti.
1: Nah, tuh kalau hari gini enaknya ke Long Pulih.
0: Oh iya, betul karena Bunda Mangkal di Simpang Pule semuanya.
1: Kalau kalau ading hari gini ke Simpang Pule lah, ngapain tuh rumah ada orang.
0: Iya juga ya.
1: Coba duo kan di sana berpasangan kan duo pagi.
0: Idi berpasang.
1: Ayah Eman, Bunda.
0: Oh iya, ya Eman, Bunda kami sama Odin ya.
1: Di pasing lah.
0: Di pasing lah. Oke, Odin apa lagunya?
1: Lagunya apa yang enak ya?
0: Nggak tahu.
1: Gadis Limo Bujang Meremix tidak?
0: Boleh.
1: Apa kabar Adi sehat?
0: Sehat.
1: Inilah enak lah dia tidak?
0: Iya.
1: Jadi enak lah, enak.
0: Iya. Enak semua nih, enak-enakin. Itu dia.
1: Kok rumah, kalau galau lah pindah ya.
0: Oke, siap.
1: Buat yang beb tadi, semoga laris manis ya.
0: Amin.
1: Siapin pindah rumah yang malam yang bebnya noh.
0: Oke, siap.
1: Lewat 2 buku tapi biar selam.
0: Iya.
1: Telepon dulu, apa? Telepon sekarang bukan dulu ya, telepon.
0: Iya, teleponnya sekarang.
1: Iya, kaki udah telepon itu tidur.
0: Iya, ngantuk ya orang sibuk.
1: Kalau telepon nggak disiapin apa kan?
0: Iya.
1: Itu kan boleh aku ya ke rumah dia.
0: Iyalah lagi.
1: Oke, terima kasih Bina.
0: Sama-sama Odin.
1: Jangan lupa malam minggu bahagia Bina ya.
0: Oke, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ketika kita lanjut lagi di 08116707920, silakan. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ida.
1: Selamat Mbak Tina.
0: Sehat, udah lama gak dengar suaranya.
1: Iya, ada lah Mbak Tina.
0: Adalah, iya biasanya kan ada nongol-nongol.
1: Kali-kali nongol Mbak
0: Tina. Aku mencarimu gitu loh, makanya.
1: Oh iya.
0: Lagi apa pagi hari ini udah masak berarti?
1: Belum.
0: Kenapa belum?
1: Ntar lagi Mbak Pina.
0: Ntar lagi.
1: Masaknya di kebun lah, enaknya Mbak Pina.
0: Oh gitu. Tapi kalau di rumah dewek-dewekan ya santai bae dak Mbak yo?
1: Iya santai bae Mbak Pina.
0: Iya oke okay, kalau kayak gitu. Emang cuman menanggapi kabut asap nih Mbak?
1: Apanya?
0: Iya macam mana? Berarti kemana-mana bermasker lah gitu ya?
1: Tidak biasa Mbak Pina.
0: Tidak biasa. Kage batu.
1: Itu sama suka dengan ngopernya Mbak Tina.
0: Iya sih kalau tidak terbiasa memang. Iya betul. Tapi ya udah lama cuman dengan keadaan kita sekarang nak Mbak yo.
1: Iya kita kan nak di kebun kan nggak bisa kalau kali kita di motor itu kan masuknya nih asap itu kuatnya nih Mbak Tina. Selain kalau ngebut kan.
0: Betul.
1: Kalau kita di kebun tuh nggak ada kalau yang sudah sih.
0: Oke.
1: Boleh kadang-kadang ada saat yang lain kan gitu lah ada tampil lah Mbak Pin.
0: Oke siap. Ya wes apa lagu nih?
1: Oh, ada apa lagi yang
0: terima? Dapat mau ya?
1: Bujang gak masuk ke lantai Mbak Pin?
0: Bujang?
1: Yang gak masuk ke lantai.
0: Boleh boleh.
1: Iya salamnya untuk Mbak Pin selamat pagi Mbak Pin. Mbak Robin, Mbak Udin, Bang Amir, Bang Ijan Sobio, Kak Butet. Semua-semuanya Mbak Bina ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Bina, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida udah bergabung, lama udah denger suaranya. Nanti-nanti kita dengarkan dulu lagu Bunda Wati ya, di request di siang hari ini, yaitu Batu Nak Mudo. Selanjutnya disusul langsung oleh Gadis Rimbo Bujang dan juga Bujang Gombal versus Supi Lope.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: ditebang, Pak. Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Aduh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
0: Bapak.
1: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

0: Lagi di 99,4 RRI Jambi di Jambi Berdendang, yang mau kebagian lagunya tentunya di 0811-677-9920 tentunya bersama saya di pagi hari ini. Halo.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning.
1: Jambi Berdendang.
0: Hello Nian. Iya, Kak Vero. Apa kabarnya?
1: Baik-baik sayang,
0: libur ya?
1: Libur dari Hong Kong.
0: Sama aku juga.
1: Besok libur, Vina.
0: Jadi aku kalau ditanya orang, "Dak, Vina libur ya hari ini?" Libur dari Hong Kong itu ya. Aduh.
1: Jalannya nyender, Vina.
0: Ih, kan sama kamu dan aku. Tak ada bedanya.
1: Aku besok sore. Sore ya?
0: Iya.
1: Nanti sore siapa perorang tuh?
0: Nanti sore?
1: Iya.
0: Nanti sore ada Cik Lis.
1: Iya.
0: Malamnya baru Andre. Gitu.
1: Vina sehat ya?
0: Iya sehat, alhamdulillah.
1: Vina lagunya?
0: Apa itu?
1: Negeri Wisata.
0: Negeri Wisata, boleh.
1: Pasti pilih ya, Vina?
0: Iya.
1: Robot lah.
0: La ilaha illallah. Dia tuh apa, Kak? Gak bisa kena dingin.
1: Ya gak usah pakai AC.
0: Is kipasan aku di sini. Jadi sate. Enggak pakai AC jadi sate.
1: Keluar asapnya.
0: Iya, bahaya ini.
1: Tambah pilek.
0: Meler ya.
1: Aduh. Fokusnya ke ini, ke pilek kamu.
0: Iya, ngapa ya? Imunnya lemah nian gitu.
1: Dari hari ke hari.
0: Iya. Untuk itulah untungnya tinggal di Jambi ya kan. Cuma tinggal di luar negeri di Jepang.
1: Bukan pilek lagi.
0: Sudah langgar rumah sakit.
1: Iya. Anak kecil aja ingusan.
0: Iya kan? Betul lah itu.
1: Ini bawa celemek tuh lah.
0: Jadi kalau ingusan disisihin enggak pakai di celemek.
1: Tapi kejilat enggak mau sembuh loh kalau kejilat.
0: La ilaha illallah.
1: Kalau kejilat ingus tuh saya sembuhnya.
0: Kata siapa? Aku enggak pernah jilat ingus.
1: Ya makanya jangan sampai kejilat.
0: Asin.
1: Iya asin. Asinlah ingus daripada garam di dapur.
0: Ih. Nggak expect Kak Vero ngomong gitu.
1: Ya mungkin bukan ingusan
0: gitu. Kalah micin ya kan jadinya. Ya
1: maksudnya di negeri wisata ya.
0: Wes
1: ya, salam yang udah masuk Pedi, Bunda Wati. Pak Udin ya.
0: Iya Pak Udin.
1: Sama Ica. Buat Bang Putra Pangeran juga ya. Itu siapa? Agam, Anita, Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamri, Bang Ing Timpun, Mang Agung, buat Anita, Bang Siadi, buat semuanya Pina ya.
0: Okay, siap.
1: Buat Bunda Nadia juga sama Bang Alimin, Bang Ramlan, Bapak Sadewo juga. Selanjutnya ditunggu Pina ya.
0: Okay, kakak.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Nah. Iya. Siap.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul kata Kak Vero, saya harus berobat memang. Ini ngapo ya? Ini hidungnya meler ya kan? Banyaknya penyakitnya. Siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali Kak Butet.
2: Lah ngomong pen baru.
0: Ih, aku udah tahu. Aku tidak bisa membohongi.
2: Enggak
0: bisa membohongi
2: suaranya
0: aku.
2: Suaranya enggak dirubah pun enggak bisa.
0: Enggak bisa, udah khas itu suaramu.
2: Iya. Ya kayak gitulah, bukan dibuat-buat ya.
0: Iya, betul.
2: Pira.
0: Oi.
2: kamu sendirian ya?
0: Sendirian aja aku.
2: Pakmu mana?
0: Pakmu libur kalau Sabtu.
2: Oh libur ya, kamu gak libur ya?
0: Enggak, kayak Kak Vero. Gak ada aku libur kayak Kak Vero.
2: Ada, kakak putih pinjem lagu dong.
0: Apa itu lagunya?
2: Lagunya... Oh, apa ya?
0: Apa itu?
2: Apa sih? Kami kan?
0: Uh-uh.
2: Mas Surai.
0: Gunung Mas Surai.
2: Enak loh lagu itu.
0: Iya, ngantuk loh denger lagu itu.
2: Entah, kamu suka aja orangnya ganteng.
0: Emang pernah nampak?
2: Ada di Facebook.
0: Siapa nyanyi?
2: Tapi udah meninggal kayak.
0: Oh ya gitu.
2: Masih muda orangnya.
0: Oh iya.
2: Iya ganteng lah.
0: Uh-huh.
2: Jadi lagunya Mas Surai ya.
0: Oke.
2: Salam ya.
0: Yap.
2: Boleh salam gak?
0: Boleh, gaskan.
2: Batuk. Minum aja be.
0: Jangan-jangan kita disuruh berobat lagi sama Kak Vero nih.
2: Salam ya.
0: Yap.
2: Bersama Rizka, Tasyawati, Bunda Akhir, Bunda Awal, Wiwing, Mama Iqbal. Terus buatnya Mbak Solia. Buatnya Tina Rana.
0: Iya, mana Mbak Tina ya? Gak pernah masuk
2: ya? Iya, ada sekali dia kalau malam, ada.
0: Oh gitu, oke. Okay.
2: Cinta. Terus buatnya itu siapa ya? Oh, Ajeng. Terus buatnya buatnya Bude Sila. Terus buatnya sebenarnya banyak loh yang dengerin, tapi cuman itulah ya.
0: Itulah yang hafal ya.
2: Banyak lah, tapi kurang hafal.
0: Kurang
2: Mbak Nadia. Terus buatnya Gatel kali, apa kerongkongan nih lo, Pina.
0: Iya, sama loh, aku juga.
2: Iya, kok si Pina katanya. Oi. Itu dong.
0: Apa itu?
2: Kabutnya.
0: Oh gitu?
2: Naik turun, keluar masuk, kayak gitu.
0: Oh alah.
2: Itu obatnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang bijinya itu loh, yang sabutnya ada.
0: Iya, sabutnya ada dong. Mau.
2: Oh, awas ya. Kakak antar ke situ ya.
0: Oke, okay, gaskan.
2: Terus buat itu buat semuanya lah.
0: Okay.
2: Yang lagi dengerin ya.
0: Yep.
2: Buat Pina.
0: Hai.
2: Makasih ya Pina.
0: Iya,
2: ya.
0: Sama-sama Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Butet, lagu Gunung Mas Surai sudah saya tarik ya. Selanjutnya, halo Jambi Berdendang.
3: Elok Nian.
0: Elok Nian, Bang Sopuan.
3: Iya, apa kabar?
0: Sehat, Abang apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi apa pagi-pagi ini, sudah sarapan?
3: Oh, sarapan sudah pagi tadi.
0: Duluan ya, sarapan ya?
3: Iya. Jam 8 tuh sarapan.
0: Jam apa sarapan apa biasanya?
3: Sarapan nasi.
0: Sarapan nasi, enggak ngantuk sudah ya?
3: Ya enggak lah, kalau ngantuk tuh biasanya kalau sore. habis makan tengah hari ngantuk tuh.
0: Habis makan tengah hari ngantuk ya kan? Ya, itulah penyakit. Benar. Itulah penyakit memang, Bang. Kalau habis makan tuh selalu baik ngantuk. Oke, okay. Abang mau lagu apa?
3: Lagunya Rito Menanti.
0: Boleh.
3: Salamnya untuk Pina, mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga ya. Dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Terus untuk Kak Butet. Untuk bunda-bunda yang sudah masuk tadi ya. Selamat pagi, pagi atau siang?
0: Pagi.
3: Bilang siang.
0: Betul.
3: Untuk Bang Rudi, Pak Rana, Bang Setiawan, Bang Mursitik Saling, terus Mama Elok, Mama Iqbal, Mama Cungki, Mama Inaya, terus untuk apa lagi ya?
0: Siapa? Ayo.
3: Nah, Bang Alimin, Bang Ijal, Bang Tamrin yang kedua, mudah-mudahan laris manis jualannya.
0: Amin.
3: Nah, terus untuk Bang Simpul, terus untuk semuanya, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
3: Murah rezekinya.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-gantinya satu lagu lagi di 0811-670-7990. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Bina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Iza.
4: Iya, Jami Berdendang.
0: Halo, Dian. Lagi apa, Ma?
4: Ah, duduk santai kula Bina.
0: Lewasa berarti, eh?
4: Bina, ngapo suaraku kok jam situ?
0: Nggak tahu ya. Yang didengar rasanya kayak mana?
4: Iya, sekali monitor suara kau gemer-gember kayak itu.
0: Iya, nggak tahu, apa nih?
4: Itu alergi kau tuh, alergi dingin.
0: Iya, karena di sini dingin terus ya kan?
4: Iya, makanya kalau keluar aku matu berjemur.
0: Oh gitu, ketawa. Ketawa lah, kami tidak pernah berjemur.
4: Jangan di AC terus, jangan dikipas kalau di rumah, berjemur-jemur.
0: Iya,
4: Iya, minum obat juga dikit.
0: Tapi apa obatnya? Kalau obat tradisional apa ya?
4: Kalau obat tradisional itu biasa, apa batuk enggak loh?
0: Batuk enggak lah, meler be, kadang bersih-bersihin. Kalau dingin yang tuh bersih-bersih.
4: Iya, alergi tuh.
0: Nah itu makanya.
4: Kayak jahe itulah dikasih dikit.
0: Hangat dak dia di tenggorokan dak?
4: Tidak. Jangan panas nian buat. Jangan banyak nian apuk jahe itu. Pasti keluarin.
0: Iyalah, kalau panasnya ngeri pula tenggorokan dia dak.
4: Iya, jangan. Minumnya jangan air panas di aman, air angin kuku.
0: Iya.
4: Iya, setiap awak ke monitor suara itu.
0: Iya, suhunya kedinginan di sini ya.
4: Ah, salah. Iya. Oh, sedang ya aslinya tuh.
0: Iya lah sedang nih ha.
4: Iya.
0: Iya, payah lah dok.
4: Iya, udah tembus ya dia ngomong.
0: Iya. Macam habis nangis, bae.
4: Iya.
0: Oke lah.
4: Awak, awak nengani ngobek enak dah, apalagi yang punya kau badan yang lu.
0: Jangan macam tu.
4: Iya, sangkut asyik meler tu, asyik hidung.
0: Iya, itulah.
4: Alergi lah, kalau ke dokteran.
0: Iya, nampak iya lah. Kemarin tu lah berobat juga. Jawaban dokter resiko tu lah, macam tu mak.
4: Iya.
0: Oke. Apa lagi?
4: Badan tu dikerik dengan apa? Siri sama minyak tanah masak tu.
0: Minyak tanah masak?
4: Iyo.
0: Minyak
4: tanah yang di lampu itu kan minyak tanah masak, nama itu minyak panas tuh.
0: Oh gitu.
4: Nah, pakai daun sirih itu dilayu ke api lampu tuh, lampu teplok tuh. Nah, langsung diuras-uras ke badan, dikerik ke badan.
0: Daun sirih apa, merah atau hijau?
4: Dah, daun sirih biasa lah, daun sirih merah yang merah tuh bukan pahit.
0: Oh gitu.
4: Iya, daun sirih biasa. Iya. Yang lebar hijau tuh. Iya, dikerik tuh, angin juga tuh.
0: Iya lah, masuk angin gale-gale di jalan kayak gini juga. Kayak lah kami coba ya. Iyalah.
4: Minyak tanah panas.
0: Iya, ya berarti minyak tanahnya jangan dekat api yo.
4: Jangan. Lampu itu selalu
0: menghindu dah. Tahu.
4: Nah, minyak panas. Tanah tuh.
0: Iya, ha?
4: Bukan minyak tanah yang baru beli di toko tuh.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Bakar pula ini.
0: Itulah mangko kami bilang jangan dekat api tadi.
4: Minta lagu ya.
0: Apa tuh lagu ya?
4: Mak Gatal ada.
0: Mak Gatal ada lah.
4: Ayo, minta lagu tu je lah.
0: Iya.
4: Pendangan yang kau yang nampak ni.
0: Iyalah, ya pasti itu.
4: Iyo.
0: Nah,
4: aku pun ada di rumah lagi komputer, abang nggak masuk, boleh ada kepala masuk.
0: Nah itu dia.
4: Iyo, terima kasih waktu dia.
0: Iya, ada salam.
4: Hai, salam buat orang yang lagi
0: Nah iyalah.
1: Ya,
0: sama sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Iza lagunya. Apa nih Mak Gatal ya kami putar lagunya. Terima kasih ya Kak Tikanti. Iya, saya juga bingung kenapa nih apa namanya tuh hidung saya ini kayak gini bindeng-bindeng kayak gini ya kan. Tapi dia kalau di dingin be, kalau dia tuh normal lah. Tapi jelas lah kan saya ngomong ya dak eh. Nah, itulah pokoknya Kak Tikanti ya pokoknya saya terima akan diganti bilang kok pakai obat tradisional ini itu nanti saya coba ya akan diganti. Terima kasih. Dan tentunya akan diganti sampai di sini kebersamaan kita di Jambi Berdendang di pagi hari ini dan tentunya nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani Kanti-Kanti di sepanjang hari ini dan tentunya Kanti-Kanti kemanapun Kanti-Kanti pergi harus selalu sedia ataupun gunakan masker ya kan meski memang enggak terbiasa ya kan karena biasanya kita beraktivitas tanpa masker tapi kali ini kita beraktivitas harus pakai masker. Nah, apa artinya Kanti-Kanti harus jaga kesehatan. Kalau bukan kita siapa yang jaga kesehatannya lagi ya kan karena sehat itu mahal. Nah, sampai di sini dulu kebersamaan kita Kanti-Kanti dan tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

Cernok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bungo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu.

Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krino adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Eh Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
2: Ah, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak, jadi gunung juga.
2: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
3: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
4: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.
1: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

Yo, ganti-ganti from 4 Jambi masih di 99,2 MHz di Jambi Siang Iko. Yo, ganti-ganti di sini saya Ratu dan juga rekan saya Elin akan menemani ganti-ganti dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yo, ganti-ganti dilanjutkan nih, ada info nih ganti-ganti tentang gempa magnitudo 2,3 yang melanda timur laut Gayolues, Aceh. Gempa bumi bermagnitudo 2,3 terjadi di wilayah timur laut Kabupaten Gayolues, Aceh, Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pukul 8:14.35 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 4,14 derajat lintang utara dan 97,48 derajat bujur timur. Gempa tersebut berlokasi sekitar 22 km timur laut Kabupaten Gayolues dan berada pada kedalaman 3 km. BMKG meningkatkan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data. Untuk informasi selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 4 Jambi 99,2 MHz.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

Yo Kak Tiganti masih di Pro 4 Jambi. Nah Kak Tiganti gimana kabarnya pagi ini? Semoga dimanapun Kanti berada tetap sehat dan semangat menjalani aktivitasnya. Nah Kak Tiganti, ada dak yang tadi pagi sempat olahraga nih Kak Tiganti? Kan ini udah hari Sabtu nih Kak Tiganti, udah banyaknya libur. Nah olahraga nih biasanya bikin badan berkeringat dan paling enak tuh minum air dingin. Nah tapi tahu gak Kanti-kanti, ternyata minum air dingin setelah olahraga nih ada manfaatnya. Nah Kanti-kanti, minum air dingin ini setelah olahraga menjadi salah satu cara untuk mengganti cairan yang hilang selama aktivitas fisik. Air dingin kerap dipilih karena memberikan rasa segar ketika suhu tubuh masih meningkat setelah beraktivitas. Kemudian Kanti-kanti, dilansir dari UPK Kemkesgo.id, aktivitas fisik dapat meningkatkan suhu inti tubuh, denyut jantung, dan juga keluarnya cairan melalui keringat. Cairan yang hilang perlu segera diganti untuk membantu mencegah dehidrasi yang dapat memengaruhi kondisi tubuh setelah berolahraga. Kemudian, suhu air yang lebih rendah juga dapat membantu proses pendinginan tubuh setelah aktivitas fisik. Minuman yang lebih sejuk juga dinilai dapat meningkatkan kenyamanan saat seseorang melakukan rehidrasi setelah berkeringat. Dan ganti-ganti, rasa segar dari air dingin juga dapat membuat sebagian orang lebih nyaman untuk minum. Nah, kondisi tersebut dapat mendorong asupan cairan yang lebih banyak sehingga kebutuhan tubuh setelah berolahraga lebih mudah terpenuhi. Kemudian, kecukupan cairan juga mendukung proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Ketika tubuh kembali terhidrasi dan suhu berangsur normal, rasa lelah serta peningkatan denyut jantung setelah olahraga dapat berangsur mereda. Yaitu salah satu infonya Kanti-kanti tentang minum air dingin setelah olahraga Kanti-kanti. Untuk info selanjutnya Kanti-kanti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 4 Jambi Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Yo ganti-ganti, masih di Pro 4 RRI Jambi, dilanjutkan dengan info selanjutnya tentang Mandalika Street Food, dorong wisata tak cuma ramai saat MotoGP. Ganti-ganti, Mandalika tak ingin hanya ramai saat gelaran MotoGP, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB bersama ITDC mendorong kawasan Mandalika untuk menjadi destinasi wisata yang hidup sepanjang tahun. Nah, ikhtiar ini sudah ditempuh sejak 3 tahun lalu dan warga yang memanfaatkan momentum berkeliling sirkuit Mandalika sudah disiapkan transportasi roda 4 oleh manajemen MGPA. Nah, ganti-ganti, upaya itu salah satunya dilakukan melalui Mandalika Street Food Festival Volume 2 yang digelar di Bazar Mandalika, Kuta, Lombok Tengah pada Jumat 9 Oktober 2026. Nah, festival menjadi bagian dari rangkaian MotoGP Mandalika 2026 sekaligus membuka ruang bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan manfaat dari tingginya kunjungan wisatawan. Untuk info selanjutnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap di Pro 4 Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: kabar hari ko.
1: Dengan tim masih di frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nanti-nanti sekitar 4.116 kuota gratis sertifikat halal di Jambi tak terpenuhi. Program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Jambi belum terserap secara maksimal. Dari ribuan kuota yang tersedia pada 2026, sebanyak 4.116 kuota disebut tidak terpakai dan akhirnya dikembalikan ke pemerintah pusat. Pengawas Jaminan Produk Halal, Hadian Asrafi, mengatakan Jambi mendapatkan alokasi sekitar 11.700 kuota sertifikasi halal gratis pada tahun ini. Namun hanya 7.506 kuota yang dimanfaatkan pelaku usaha. Padahal kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan pada 18 Oktober 2026, artinya pelaku UMKM yang memenuhi kriteria memiliki waktu yang semakin terbatas untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah dan berbagai instansi terkait terus melakukan sosialisasi dan kolaborasi, di antaranya melalui kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas UMKM, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id tetap di 99,2 MHz.

Perempat RRI, Suara Budaya Jambi. Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana Tanah Pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana Tanah Pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

0: Ini siapa lagi? Air kok dibiarkan ngalir terus? Bu, bu, ini siapa yang hidupin air? Air yang ngeluber, kok nggak ditutup?
1: Eh iya ya, ibu lupa tadi pas ngisi bak mandi ada yang nelpon.
0: Makanya bu, kalau sudah cukup langsung ditutup kerannya. Jangan dibiarkan ngocor terus.
1: Iya, maaf ya.
2: Air bukan sekedar komoditas, melainkan napas kehidupan bumi. Jangan membiarkan air terbuang percuma. Gunakan air seperlunya.
3: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
4: Pro 4, 99,2 FM.
5: Ganti-ganti masih di 99,2 MHz. Ganti-ganti siapa nih yang suka brownies? Nah, ini ada info mengenai lokal jadi vokal. Brownies sorghum UMKM binaan Kilang Dumai Ludes di SM Expo. Inovasi pangan lokal berbasis olahan dari tanaman sorghum, mulai dari brownies, keripik hingga biskuit sorghum berhasil mencuri perhatian masyarakat di Riau melalui gelaran Pertamina SM Expo Pekanbaru yang berlangsung pada 25 sampai 27 September 2026 di Living World Pekanbaru. Ganti-ganti, ternyata ketiga produk tersebut dibawa oleh UMKM Jelita, jajanan enak, lestari, inovatif, tinggi asupan. Nah, kelompok Wirani Rejo Sari Mitra Binaan Program ini tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai dari Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur. Nah, produk inovasi pangan dari UMKM Binaan Kilang Dumai itu tampil eksis dan ludes terjual di ajang pameran dan jejaring usaha UMKM Binaan Pertamina dari berbagai sektor usaha, mulai dari food and beverage, fashion and wastra, aksesoris, craft and jewelry, hingga body and beauty care. Nah, ketua kelompok Wirani Rejo Sari ini, Jumiati Suliasti, menuturkan bahwa keikutsertaan Wirani Rejo Sari di SM Expo Pekanbaru 2026 ini ternyata ganti-ganti memberikan kesan yang luar biasa bagi dia dan anggota lainnya. Nah, menurutnya SM Expo Pekanbaru ini bukan sekedar ajang pameran atau bazar dan menjual produk, melainkan tempat belajar untuk lebih berani berjejaring menggali potensi kesepakatan bisnis sebesar yang lebih besar untuk kedepannya.

Nah, dalam gelaran SM Expo Pekanbaru ini, kelompok Wirani Rejosari, mitra binaan Kilang Dumai, berhasil mencatatkan transaksi senilai Rp2.235.000. Transaksi tersebut berasal dari penjualan 60 toples biskuit, 20 bungkus keripik sorghum, dan 10 kotak brownies sorghum. Untuk info selengkapnya, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di 99,2 MHz.

0: Sari, lihat deh. UKT-ku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh, no!
2: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Eh, sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
4: Sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dengan tim masih di Pro 4 RRI Jambi FM 99,2 MHz. Nanti ganti ada info mengenai Taman Kota Aji barang sepi, omzet pedagang UMKM menurun. Ya, sepinya pengunjung Taman Kota Aji Barang berdampak pada penurunan omzet pedagang UMKM. Salah satu pedagang UMKM mengaku kesulitan memperoleh omzet 100 ribu per hari. Nah, kondisi tersebut dirasakan Narisiti, yaitu pedagang jajanan di Taman Kota Aji Barang. Nah, ganti-ganti ia mengatakan bahwa penurunan penjualan ini semakin terasa sepanjang 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, saat taman ini masih ramai, omset penjualan Narsiti ini bisa mencapai Rp450.000 hingga Rp600.000 sehari. Namun ganti-ganti, kini pendapatannya jauh menurun seiring berkurangnya jumlah pengunjung. Nah, ternyata ganti-ganti penurunan omset ini mempengaruhi perputaran modal usahanya. Narsiti menjual berbagai jajanan seperti cilor, maklor, dan telur gulung. Jika sebelumnya dagangannya bisa habis dalam sehari, kini persediaan 1 kg dapat bertahan hingga 3 atau 4 hari. Sebagian bahan bahkan terpaksa dibuang jika sudah tidak layak jual. Meski penjualan menurun, Narsiti tetap mempertahankan harga dagangannya. Ia berharap kegiatan atau hiburan lebih sering digelar untuk menarik pengunjung dan meningkatkan penjualan perdagangan. Nah, ganti-ganti ternyata sepinya taman ini juga dirasakan pengunjung Itmam El Huda yang kini jarang datang karena suasananya tidak seramai dahulu. Ia juga menilai harga jajanan di kawasan tersebut mulai terasa mahal. Nah, ganti-ganti untuk info lengkapnya ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id tetap di 99,2 MHz.

0: Itu jam berapa ini?
1: Mau udah nyampe sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: Ganti-ganti masih di Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ada info mengenai Kelurahan Rawa Makmur dorong UMKM ikut gerakan pangan murah. Ganti-ganti gerakan pangan murah yang digelar di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kamis 8 Oktober 2026. Tidak hanya menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Nah, sejak mulai pukul 8 WITA, halaman kantor Kelurahan Rawak Makmur ini dipenuhi sejumlah stan. Selain beras, telur, minyak goreng, daging, dan ikan, masyarakat juga dapat menemukan berbagai makanan siap saji yang ditawarkan pelaku UMKM. Nah, Sekretaris Kelurahan Rawak Makmur, Doni Supriyadi, mengatakan keberadaan UMKM menjadi salah satu potensi yang terus dikembangkan di wilayahnya Ketikanti. Menurutnya, beberapa titik UMKM telah tersedia dan dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Doni juga mengakui bahwa pelaksanaan GPM kali ini baru di sekitar 3 titik UMKM yang terlihat di berpartisipasi. Kondisi tersebut akan menjadi evaluasi agar keterlibatan pelaku usaha lokal dapat diperluas pada kegiatan berikutnya. Ya, kanti-kanti, itulah infonya. Selanjutnya kita akan mengikuti lagu religi dan diikuti azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitar pada formasi pukul 11.56 waktu Indonesia Barat, tetap di 99,2 MHz.

Apabila orang yang berpuasa tidak sengaja menelan makanan yang dicicipi, maka dia boleh lanjutkan puasanya. Menurut para ulama, mencicipi makanan saat berpuasa hukumnya boleh, asalkan dilakukan sesuai kebutuhan seperti untuk memastikan rasa makanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja yang lupa ketika berpuasa, kemudian makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan atau minum." Hadis riwayat Bukhari dan

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

Yuk, Kanti-kanti masih di Pro 4 Jambi, di Jambi Siang Iko. Nah, Kanti-kanti gimana? Kanti-kanti udah pada makan siang belum? Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, yuk Kanti-kanti yo. Ada dak Kanti-kanti setelah makan yang berat nih bingung nak cari cemilan nih Kanti-kanti. Nah, Indonesia nih kan banyak nian makanan tradisional yang unik. Nah, salah satunya Kanti-kanti ini ada tentang macam-macam cimplung dari berbagai daerah. Nah, Kanti-kanti, makanan cimplung memiliki arti dan wujud yang sangat berbeda tergantung dari daerah asalnya. Istilah ini merujuk pada dua jenis kuliner tradisional utama di Indonesia. Ada cimplung manis atau cimplung yang khas Banyumas, maksud kami Banyumasan atau Jawa Tengah, yang berbahan dasar singkong atau umbi-umbian yang direbus di air nira. Dan cimplung asin atau gure ini khas Sunda atau Jawa Barat yang merupakan gorengan mirip perkedel kentang kenyal nih Kanti-kanti. Nah, Kanti-kanti, ini ada macam-macam cimplung berdasarkan bahan utama dan daerah asalnya. Yang pertama itu ada cimplung manis tradisional atau khas Banyumas dan sekitarnya. Nah, Kanti-kanti, di daerah Jawa Tengah seperti Banyumas, Purwokerto, dan Cilacap, cimplung adalah camilan manis bernamakan cimplung yang berasal dari kata cemplung atau diceburkan. Nah, karena bahan-bahannya ini langsung dimasukkan ke dalam air rebusan nira, kelapa, atau badek, atau air gula merah yang sedang dimasak di tungku cimplung singkong. Nah, jenis cimplung ini Kanti-kanti yang paling populer yaitu cimplung singkong. Singkong dipotong-potong lalu direbus selama bersama nira, kelapa, atau gula merah dan daun pandan hingga teksturnya menjadi sangat empuk, legit, dan kuah gulanya mengental. Nah, jenis cimplung ini Kanti-kanti ada cimplung sukun yang menggunakan buah sukun yang dipotong-potong, ada cimplung kelapa muda yang menggunakan daging kelapa muda yang dimasak di air nira, kemudian juga ada cimplung talas yang menggunakan umbi talas untuk menghasilkan tekstur yang sedikit liat namun lembut saat digigit. Kemudian juga ada cimplung pisang wijen Kanti-kanti, ini variasi cimplung manis modern yang menggunakan buah pisang. Nah, yang kedua itu Kanti-kanti yaitu cimplung yang jenis asin atau guris khas Sunda atau Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat seperti Purwakarta, Bandung, dan Garut, cimplung bukanlah makanan yang manis, melainkan gorengan gurih pendamping nasi atau cemilan cocolan sambal. Cimplung kentang atau khas Purwakarta atau Bandung sering disebut sebagai saudara kembar perkedel Kanti-kanti, terbuat dari kentang kukus yang dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan tepung tapioka atau sagu, bawang putih, bawang merah, merica, dan kaldu bubuk. Dan adonan ini kemudian dibentuk bulat dan digoreng hingga bagian luarnya renyah atau crispy Kanti-kanti, namun bagian dalamnya ini tetap kenyal dan lembut. Di jenis cimplung asin nih ada beberapa Kanti-kanti. Yang pertama itu cimplung ketan besta atau khas Garut. Ini variasi gorengan berbahan dasar tepung ketan. Kemudian ada juga cimplung pisang, ini khas dari Bogor atau Ciapus. Ini cimplungnya merujuk pada pisang yang diiris-iris kecil kemudian dimasukkan atau dicemplungkan dalam adonan tepung terigu encer sedikit manis lalu digoreng sesendok demi sesendok. Kemudian yang terakhir ini ada cimplung modern Kanti-kanti. Cimplung modern ini seiring perkembangan kuliner, cimplung singkong manis sini kini sering disajikan dengan sentuhan modern untuk menarik generasi muda. Cimplung singkong original yang manis legit diberi berbagai macam topping gurih dan manis di atasnya seperti cimplung yang ditabur keju parut untuk menciptakan perpaduan rasa manis gurih yang pas. Ada cimplung meses coklat, cimplung coklat keju, kemudian juga ada cimplung kornet nih Kanti-kanti. Nah, untuk info selengkapnya Kanti-kanti bisa baca di laman rri.co.id. Tetap bersama 99,2 MHz Suara Budaya Nusantara.

0: tata untuk rakyat, gimana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgah sana bermartabat, berdiri kokoh tuh mengayomi rakyat.
1: Memayu hayuning pawono, soko zaman perjuangan nganti merdeko. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: ...99,2 FM, Prompa, suara budaya Nusantara.

0: dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Sahabat budaya, Kebun Binatang Taman Rimba merupakan objek wisata yang memiliki nuansa alami yang menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan pada saat-saat libur panjang. Wisatawan biasanya menyerbu objek wisata alam tersebut karena memiliki daya tarik yang khas, di mana keberadaan objek wisata ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk menyediakan konsep wisata yang nyaman bagi pengunjung di tengah minimnya sarana bermain, taman hiburan, dan tempat wisata di Kota Jambi. Pengunjungnya pun tidak hanya dari Kota Jambi, tapi juga banyak yang berada dan berasal dari luar Kota Jambi. Lokasi Kebun Binatang Taman Rimba ini tidak jauh dari Bandara Sultan Taha yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Menariknya, Kebun Binatang Taman Rimba ini memiliki koleksi burung yang banyak, mulai dari burung pelikan, burung rangkok, burung raja wali, dan burung unta. Sementara koleksi burung di Kebun Binatang Taman Rimba ini memang selalu menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut ditempatkan dalam bangunan setengah kaca yang terbentuk setengah lingkaran, atau mungkin bisa disebut dengan sangkar raksasa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Yuk, Kanti, masih di Perempat Jambi, masih tentang info kuliner-kuliner nih, Kanti. Nah, tadi kita sudah bahas cemilan nih, Kanti, yo. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang lebih ringan, Kanti, yaitu minuman-minuman yang dingin. Salah satunya ini ada tentang resep buah buat es sirsak susu kurma yang menyegarkan. Ganti-ganti buah sirsak matang tidak hanya nikmat disantap secara langsung, tetapi juga dapat diolah menjadi minuman segar yang sederhana. Salah satunya es sirsak susu dengan tambahan kurma. Perpaduan daging buah sirsak yang lembut, susu yang creamy, serta rasa manis khas kurma menghadirkan sensasi berbeda dalam segelas minuman dingin. Minuman ini dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan dan tidak memerlukan proses yang rumit, Kanti-kanti. Daging buah sirsak cukup dipisahkan dari bijinya, kemudian disuir agar serat buahnya tetap terasa saat dinikmati. Kemudian susu ditambahkan untuk menghasilkan rasa yang lebih lembut, sementara es batu memberikan sensasi dingin dan menyegarkan. Kemudian ganti-ganti sedikit potongan kurma menjadi pelengkap yang memberikan sentuhan rasa manis tersendiri. Perpaduan tersebut dapat menjadi pilihan bagi pecinta minuman buah yang ingin mencoba variasi sajian berbeda. Menariknya, es sirsak susu ini juga nikmat disantap bersama roti sisir, tekstur roti yang lembut dan rasa manisnya yang cocok menjadi pendamping minuman dingin tersebut, sehingga keduanya dapat dinikmati sebagai teman bersantai pada waktu luang, atau juga bisa disajikan sebagai ide jualan nih, Kanti-kanti. Untuk info selengkapnya, Kanti-kanti bisa baca di laman rri.co.id, tetap bersama 99,2 MHz.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan nasi ibad. Tradisi nasi ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah, dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari sehingga awet teksturnya. Nah, nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid, sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai dengan sekarang.

0: Jaga ya omonganmu.
1: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
2: Oh no.
3: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng gak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Bener kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri, tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat, dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: ...99,2 FM... Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Yuk, ganti-ganti. Selanjutnya pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan siaran budaya belajar Sumba tentang tradisi Sekura sebagai warisan budaya Lampung, yang memiliki narasumber Endang Guntoro Canggu sebagai pelaku budaya Sekura di Skala Brak, dan dipandu oleh rekan kita Julita Pustika. Tetap di Pro 4 Jambi, kita akan kembali lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Minamagi berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Dan semoga Minamagi semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat ya ngejalanin aktivitas di siang hari ini. Dan senang sekali saya Julita Pustika bisa kembali hadir menemani Minamagi semua dalam program Budaya Belajar Sumba di Perempat RRI Bandar Lampung. Dan salam hangat ya untuk sahabat pendengar yang saat ini bergabung melalui siaran relay atau juga kita siarankan langsung oleh RRI Palembang, RRI Sungai Liat, RRI Jambi dan juga RRI Bengkulu. Gimana nih kabarnya pendengar semuanya? Semoga kita tentu diberikan kesehatan dan juga tentu kebahagiaan ya. Dan sahabat budaya, Indonesia ini memang kaya sekali ya, di mana setiap daerah tentu ini punya tradisi, kesenian, bahasa dan juga cerita ya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentunya ada tradisi yang mungkin sangat akrab ya bagi masyarakat setempat, tapi ternyata gitu ya belum banyak yang dikenal oleh masyarakat di daerah lain. Dan siang hari ini kita akan berkunjung gitu ya secara imajinatif tentunya ya ke salah satu wilayah di Lampung, tempatnya ini di Sekala Barak ya, di Lampung Barat. Dan Minamwagi, kalau nggak dengar kata sekura gitu ya, tentu yang langsung terbayang ini mungkin wajah yang bertopeng gitu ya, bertopeng-topeng bentuk unik atau juga pakaiannya yang warna-warni gitu, suasana ramai dan juga mungkin gelak tawa di tengah pesta rakyat ya. Dan ya itulah salah satu tradisi budaya Lampung yang tentunya menarik banget ya untuk kita kenal lebih dekat, yaitu apa kalau bukan tradisi sekura. Dan Minamwagi, pesta sekura ini tentu biasanya gitu ya begitu lekat dengan suasana setelah hari raya Idul Fitri, di mana masyarakat berkumpul silaturahmi, menyaksikan penampilan para sekura dan juga menikmati kemeriahan yang menjadi bagian dari kehidupan budaya setempat ya. Dan kayak gimana gitu ya tradisi ini bisa tumbuh di tengah masyarakat skala barat gitu ya, apa maknanya aja bagi masyarakat Lampung? Pokoknya di siang hari ini kita akan obrolin dalam Budaya Belajar Sumba siang hari ini. Dan Minamwagi, kita pokoknya gak lupa, kita juga dirilai ya oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Dan sudah terhubung bersama saya tentunya narasumber yang dekat dengan tradisi yang akan kita bahas ya di siang hari ini. Beliau adalah Bapak Endang Guntoro Cangko. Beliau adalah seorang pelaku budaya sekura di Sekala Barak. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah, muayan
0: ya, baik. Terima kasih banyak nih Bapak Endang sudah bersedia tentunya bersama kami Perempat RRI Bandar Lampung menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya Pak.
1: Iya, baik.
0: Baik, dan tentunya kita juga akan ngobrol santai gitu ya. Saya ingin mengajak juga tentu Bapak bercerita tentang sekura gitu. Mungkin bukan hanya dari sisi sejarah dan maknanya aja, tetapi juga pengalaman nih dari Bapak Endang sendiri selaku pelaku budaya tentunya ya. Baik, dan Pak, kita kan mungkin menyebut sekura gitu ya, mungkin masyarakat langsung membayangkan orang-orang yang memakai topeng dengan berbagai bentuk dan juga karakter. Sebenarnya nih Pak Endang, tradisi sekura ini seperti apa sih Pak? Boleh dijelaskan gak sih Pak tradisi ini kepada orang yang mungkin baru pertama kali ngedengernya gitu Pak?
1: Oh iya, baik. Sebelumnya saya buka dulu ya. Robikum neropikum, robikum solo ala. Assalamualaikum, ya mbak anak kampungnya. Tapi pun.
0: Iya pun.
1: Jadi kalau kita bicara tentang tradisi sekura, khususnya pesta budaya sekura Cakabuah yang ada di Lampung Barat, kita patut bersyukur karena sekura ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang itu tuh masih bernama Kemendikbud. Jadi dari 2015 itu sudah menjadi WBTB-nya Provinsi Lampung. Artinya sekura itu bukan hanya tradisi milik masyarakat Lampung Barat, tetapi juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus kita jaga bersama. Jadi sekura ini tumbuh dan hidup di masyarakat bumi Sekala Barak di dalamnya ada nilai sejarah, ada identitas, ada kegembiraan di sini. Ada karena dia pesta budaya ya. Mm. Dan ada silaturahmi dan semangat gotong royong. Jadi kalau menurut sejarah ya. Tadi kan mbaknya tanya tentang sejarah. Uwo apa mbak yang dipanggilnya?
0: Boleh mbak juga boleh, uwo juga boleh.
1: Jadi kalau kita menelusuri sejarah awalnya, mm-mm, dalam tradisi tutur masyarakat, Eskura itu dikaitkan dengan masa skala prakuno yang berada di kawasan lereng Gunung Sagi. Jadi kalau kita bicara Eskura, kita akan dibawa ke sejarah tentang skala prakuno. Dalam kisah yang diwariskan secara turun-temurun, pada masa itu dikenal penguasa terakhir dari kerajaan skala prak itu bernama Ratu Skomong. Untuk apa lidah Indonesianya kita sebut Skarmong lah ya. Kalau bahasa Lampungnya Skarmong. Kemudian apa namanya diceritakan di sekitar abad ke-13 itu datang empat mumpu dari arah Pagaruyung yang membawa ajaran Islam ke wilayah Skala Prak ini. Yang di sini ini di Skala Prak ini saat itu dipimpin Skarmong, satu Skarmong itu menganut ajaran animisme Hindu Bhairawa. Yang menyembah sebuah pohon yang namanya Melasa Kepapang. Tapi karena kita bicara masalah Skura, kita enggak ke sejarah itu ya. Jadi pada masa itu menurut cerita yang diwariskan, kalau cerita orang Lampung ini, Lampung ini maksud Sumatera, kita itu lemahnya di tulisan. Jadi cerita itu dari mulut ke mulut. Jadi kami itu diceritakan oleh nenek moyang kami dulu, oleh kakek-kakek kami dulu, dari secara lisan. Jadi kami menerima cerita itu secara lisan. Pada masa itu tidak semua apa namanya pengikut dari Ratu Skarmong ini mau ikut ajaran Islam yang dibawa oleh empat umpu. Tapi ada sebagian yang tetap setia dengan Ratu Skarmong di masa kerajaan skala barat kuno. Jadi singkat ceritanya, dalam masa itu terjadilah perang yang disebut dengan Perang Skala Barat. Nah, disinilah berawal kisahnya Sekura. Dikisahkan pihak-pihak yang berhadapan itu sebelumnya memiliki hubungan persaudaraan. Penggunaan penutup wajah dan topeng ini dikaitkan dengan keadaan ketika mereka harus saling berhadapan dalam konflik itu. Jadi untuk tidak saling kenal dalam bentrok peperangan, saling gontok-gontokan, bunuh-bunuhan, tentu mereka tadinya bersaudara dan sekarang harus perang, tentu nggak akan jadi perangnya. Mereka menutup wajah. Kalau orang Lampung itu menyebutnya Sekura. Jadi Sekura itu berarti penutup wajah.
0: Penutup wajah ya.
1: Nah, setelah apa namanya perang ini, apa namanya mereka menggunakan penutup wajah atau Sekura menggunakan Sekura kayu atau penutup wajah topeng dari kayu, dibuat dari kayu. Nah, dari masa peralihan itu berdiri kerajaan adat Kerajaan Paksipak Skala Prak. Yang tentu kalau masyarakat Lampung mengenalnya dengan Paksian Belungu, Paksian Pernong, Kepaksian Jerupa, dan Paksian Lapa Diwai atau Kepaksian Pejalan Diwai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sejarah Sekura itu berkaitan erat dengan sejarah panjang dari Skala Prak. Yang kami meyakini Skala Prak itu adalah asal usul dari suku bangsa Lampung.
0: Baik. Berarti menarik banget gitu ya Pak. Berarti memahami sebuah tradisi ini tentu kita juga perlu mengenal masyarakatnya dan juga perjalanan sejarahnya bisa sampai terbentuknya tentunya ya Pak Inang ya. Baik. Iya. Dan selama ini Sekura ini kan sangat dikenal nih Pak dengan tradisi yang meramaikan suasana setelah Idul Fitri ya. Mengapa nih Pak tradisi Sekura ini begitu dekat dengan momen Lebaran gitu ya? Ada nggak sih Pak makna perayaan Sekura bagi masyarakat setelah menjalani ibadah puasa Ramadan Pak?
1: Oh ya, jadi masih berkaitan dengan sejarah panjang yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi itu sejarah awal dari Sekura dan runtuhnya kerajaan Skala Barat kuno yang menganut ajaran animisme, yang menyembah Balasa Kepapang, dan kalahnya kerajaan Skala Barat kuno, terbunuhnya Ratu Sekarmo, ditandai dengan berdirinya kerajaan Paksipak Skala Barat, dan ditandai dengan masuknya Islam ke bumi Lampung. Seiring perjalanan zaman, perayaan ini masuk di era Islam. Artinya Skala Barat yang menganut animisme sudah beralih ke era Paksipak Skala Barat yang menganut ajaran Islam. Jadi di dalam era Islam ini, peperangan melawan hawa nafsu yang dijalankan selama satu bulan penuh di Ramadan itu, perayaannya, kegembiraannya dirayakan melalui pesta budaya, yaitu pesta budaya Sekura. Nah, jadi masyarakat itu saling mengunjungi dari satu pekon ke pekon lainnya, mereka berkumpul bersilaturahmi, saling memaafkan, dan mereka mengadakan pesta budaya, yaitu pesta budaya Sekura. Karena kemarinnya mereka sejarah Sekura itu masih ada di memori mereka, mereka menggunakan sejarah ini masuk ke era Islamnya, itu menggunakan penutup wajah yang menggunakan dalam pesta budaya kemenangan. Kalau itu sejarah panjangnya itu perang dan kemenangannya terbentuk Paksipak Skala Barat, di masa Islam setelah perang melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh, perayaannya itu pesta budaya Sekura.
0: Di
1: masa ini, karena mungkin orang sudah mulai malas membuat sekura dari kayu, atau proses membuat sekura dari kayu itu lama, maka ada kreasi baru, yaitu sekura betik. Kalau sekura betik itu menggunakan semua kain dan penutup wajahnya, sekuranya menggunakan kacamata hitam. Jadi ada perkembangan-perkembangannya. Jadi sekura itu akhirnya ada dua. Ada sekura kama dan ada sekura bekti. Di dalam pesta budaya sekura di masa Islam. Jadi perayaan ini panjang sekali. Jadi dari abad ke-13 sampai dengan hari ini masih lestari. Jadi ada fase-fase perkembangan yang panjang sekali. Yaitu sekura yang perang Skala Barat dan sekura di masa era Islam itu merayakan kemenangan setelah melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh, ajang silaturahmi, saling memaafkan, dan timbul sekura betik sebagai kreasi baru di sini.
0: Baik, jadi sekura betik ini termasuk sekura yang mungkin udah modernnya sekarang gitu ya Pak ya? Betul, karena memang kalau kita pikirin gitu ya, setelah sebulan menjalani Ramadan, tentu momen berkumpul dan juga bersilaturahmi ini memang tentu terasa lebih istimewa ya. Dan juga tentu tradisi sekura ini menjadi salah satu cara juga ya untuk masyarakat ini bisa merayakan kebersamaan itu berarti ya Pak Endang ya.
1: Iya betul tadi.
0: Dan Pak Endang, kan ada ya masyarakat yang mungkin hanya melihat kemeriahan sekura ini cuma dari foto ataupun juga video aja di media sosial, termasuk saya nih ya Pak, karena saya belum pernah melihat langsung nih prosesi sekura seperti apa. Kalau mereka datang nih Pak, kira-kira ke sebuah pesta sekura di Pekon nih, suasana seperti apa sih Pak yang biasanya mungkin bisa mereka temui? Apa yang membuat suasana itu bisa terasa khas nih Pak bagi masyarakat Skala Barat nih Pak?
1: Baik, Skala Barat, bukan Skala Barat.
0: Ya, Skala Barat. Skala Barat.
1: Jadi sejarah panjang sekura ini enggak mulus, selamanya mulus dari abad ke-13 sampai sekarang itu enggak mulus, ada fase-fase perkembangannya, Pak. Jadi saya mungkin bisa runutkan fase-fase perkembangan sekura ya. Jadi ada masanya pesta budaya sekura ini, ada masanya di masa masuknya modernisasi, di masa masuknya era masuknya HP, alat komunikasi telepon gitu, masuknya listrik ke Skala Barat, ada masanya itu ada pesta budayanya, tapi sekuranya, peserta yang menggunakan sekuranya tidak ada, hanya ada pada saat panjat pinang atau cakap buah di jam-jam 2 sore, jam-jam 3 sore. Jadi pasal ini yang mengkhawatirkan kami. Yang saya ingin ceritakan sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ini tantangan bagi kami sebagai putra asli Skalabra dan yang mencintai budaya ini. Ini sangat mengkhawatirkan akan hilangnya budaya ini. Ada sekura di tiap pekon 1-7 sawal itu, tapi sekuranya nggak nampak, yang menggunakan topeng sekura kayu dan menggunakan sekura betik yang dari kain. Pada masa itu kami membentuk namanya Dewan Sekura, yang merupakan perwakilan dari penanggung jawab dari pekon-pekon penyelenggara sekura. Sudah banyak sekali yang kami lakukan untuk bisa membangkitkan kemeriahan sekura ini, pesta budaya ini lagi. Artinya personil yang ikut sekura itu, kami berusaha untuk bisa meramaikan pesta itu lagi, bukan hanya pasar. Karena di dalam pesta budaya sekura itu, UMKM itu bergerak. Dan para pelaku-pelaku yang kreasi untuk menjual-jual produk-produk itu ada di situ. Dan ada masa itu yang hanya ada pasarnya saja, sekuranya nggak ada. Nah, akhirnya ketemu trik yang sampai hari ini berhasil, yaitu sekura ngelimo. Jadi sekura ngelimo ini hal yang tabu dilakukan sekura sebelum terjadinya sekura ngelimo, karena kami balikkan posisinya. Artinya gini, dulu orang untuk pergi ke pesta sekura itu berusaha untuk tidak dikenal orang. Saya nih sama mbak ini akan sekura ke kampung tetangga, ke desa tetangga. Saya berdua ini berusaha untuk kita berdua ini gak saling kenal. Jadi saya ini dari mana dan siapa. Ini yang dilakukan dulu. Dan gak boleh ngelimu. Ngelimu itu artinya nyampah. Dan di masa fase sekura ngelimu, kami itu membalikkan kondisi itu. Kita harus berangkat berombongan, satu pekon, dan kita membawa limu. Dan kita harus berusaha untuk dikenal orang bahwa saya dari pekon A. Nah, kami balikkan ini untuk bagaimana sekura, pesta budaya sekura ini menjadi suatu sajian yang kembali rame dengan ruhnya yang pada apa namanya, intinya adalah ajang silaturahmi dan kemeriahan, kegembiraan setelah kemenangan kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, waktu itu kami ditentang oleh tokoh-tokoh adat. Dewan-dewan sukura bentukan kami itu ditentang oleh tokoh adat karena ini tabu, nggak boleh ngelimuk, dan ini bukan tradisi yang sebetulnya. Tapi kami berpatokan bahwa sekura adalah ajang silaturahmi dan ajang kemeriahan. Jadi boleh kita rubah formatnya, tapi tetap dengan role yang betul. Nah, jadi inilah kebangkitan sekura dari 2017. Kalau Mbak sebut tadi, bagaimana suasana di dalam pesta budaya sekura itu? Apa sih yang bisa digambarkan dalam pesta budaya sekura? Ini di pasien-pasiennya seperti ini. Sebelum 2017, itu orang datang ke dalam pesta budaya sekura tanpa diundang, datang dan berusaha untuk tidak dikenal. Orang datang dengan kegembiraan, pakaian sekura, baik mau sekura kama ataupun sekura betik. Di masa 2017 sampai hari ini, kita datangnya rombongan dengan membawa bendera kebesaran pekon atau desa masing-masing. Misalnya saya dari pekon Canggu, saya bawa bendera. Nama kami itu ada dikenal dengan HRK Canggu. Saya dulu ingat betul, saya buat bendera spanduk besar bertuliskan HRK Canggu. Dan kami masuk ke pekon penyelenggara di pertama nyampe di situ, kami tidak menggunakan sekura, tidak menutup wajah. Kami berkeliling membawa bendera kebesaran kami, berusaha untuk dikenal. Mungkin apa istilahnya, kami absen lah, hadir di situ. Dan setelah putaran kedua, baru kami menggunakan atribut sekura, baik sekura kama maupun sekura bukti, dan membawa limu. Karena sekura rombongan itu biasanya 3-4 kali berputar di pekon itu. Nah, Di dalam pesta budaya ini kami berusaha dikenal dan istilahnya kami itu disambut. Selamat datang gitu. Rombongan sekura dari Canggu gitu, dari teman-teman penyelenggara sekolah Repkon lain. Mereka menyambut kami. Apa tujuannya? Agar saat kami menyelenggarakan pesta budaya sekura, mereka datang balas dengan rombongan besar dan membawa limo juga. Dan trik ini berhasil sampai hari ini. Dari 2017 itu penyelenggara sekura dari 6 sampai 7 pekon saja, di 2019 itu naik sampai 32 pekon. Dan kemarin saya lihat di 2015, 2025 itu mencapai 62 pekon. Itu perkembangannya luar biasa. Dan pesta budaya sekura itu betul-betul menjadi ajang silaturahmi yang saling di dalamnya kita mengenakan topeng sekura maupun sekura betik maupun sekura kama, dan di dalam situ itu orang itu bersaudara, bina wari semua, bermakmapan, saling bersilaturahmi, karena enggak selamanya kita di dalam satu tahun itu apakah bertemu atau enggak, tapi di dalam pesta itu kami bertemu. Gambarannya seperti itu. Dan perkembangan di sejak sekurang limo ini dari 2017 sampai hari ini itu berdampak besar terhadap kunjungan wisatawan, terhadap UMKM yang di misalnya yang berjualan misalnya makanan bakso aja ya. Yang biasanya penghasilan mereka nggak sampai 1 juta per hari, jadi di dalam satu perayaan pesta budaya sekura itu bisa mencapai 3-4 juta penghasilan bersih mereka per hari. Jadi ini berdampak besar untuk perekonomian daerah.
0: Berarti memang di balik acara daerah juga tentu ada roda perputaran ekonomi juga berarti Pak Endang ya.
1: Tentu, karena kita mengarahkannya ke sana. Jadi bukan hanya kita melestarikan budaya, tapi harus ada dampak-dampak positif yang dirasakan masyarakat langsung.
0: Baik. Dan tentu dari obrolan kita juga kita bisa melihat ya bahwa memang tradisi sekura ini memang tidak bisa ya Pak lepas dari kehidupan masyarakat yang menjaganya. Dimana dari dalamnya juga tentu ada kegembiraan, ada pertemuan antar keluarga, ada juga warga yang berkumpul-kumpul, dan juga tentu ada tradisi yang memang harus dikenalkan tentunya ya Pak ya, dari generasi ke generasi berikutnya. Dan minum lagi, saya juga ingin menyapa nih karena kita juga didengarkan oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Jadi untuk Minamwagi mungkin yang ingin ngobrol-ngobrol gitu ya tentang tradisi sekura dengan Bapak Endang, boleh silahkan yang pengen bergabung ditunggu di 255112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Mungkin yang ingin nanya langsung dengan Bapak Endang Guntoro Canggu ini selaku pelaku budaya sekura di skala berat dengan obrolan kita di siang hari ini, yaitu tradisi sekura sebagai warisan budaya Lampung. Dan Minamwagi, kita juga tentu karena Bapak ini kan termasuk pelaku budaya gitu ya Pak ya, tentu Bapak punya banyak pengalaman nih ketika tradisi ini berlangsung di tengah masyarakat. Apa nih Pak pengalaman yang paling berkesan mungkin bagi Bapak ini selama terlibat dalam kegiatan sekura Pak?
1: Baik, jadi pengalaman yang paling berkesan dan akan menjadi ingatan baik saya pribadi maupun untuk teman-teman yang pelaku sekura lainnya dan yang akan kami warisi budaya ini, membangkitkan kembali marwah sekura ini dari sekura yang hanya pasar dan kembali ke marwahnya, yaitu sekura dengan konsep sekura ngelimu tadi. Ini perjalanan panjang yang cukup berat kami pikirkan bagaimana kembali membangkitkan orang untuk bisa kembali mencintai budaya sekura. Karena tantangannya menghadapi arus globalisasi dan modernisasi ya. Tantangannya besar sekali. Jadi orang itu menggunakan alat transportasi, mobil, motor. Kalau dulu kami sekura itu dari Pekon berjarak 10 kilo, itu kami jalan kaki. Sekarang itu sudah mudah banget pakai motor, pakai mobil, pakai angkutan umum. Kalau dan dulu untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman kita di desa lain itu harus saling ajak silau, harus datang langsung. Sekarang harus nggak perlu kita sambil rebahan aja di rumah lewat telepon. Jadi tantangannya ini luar biasa. Perpindahan sekura itu, karena ini sekarang di era sekarang sampai 60-an penyelenggara per pekon, itu tentu nggak akan bisa kita. Di dalam satu pekon itu ada lebih dari 5 atau 10 pekon penyelenggara. Kalau kita datangi semua, nggak mungkin akan bisa kekejar. Tapi karena kita satukan di era yang modern seperti ini, dan budaya kita terus lanjutkan, ini memudahkan apa namanya perpindahan kita. Jadi kita mengisi dalam satu pekon, di misalnya di dua sawal, itu ada 7 penyelenggara pekon. Kita akan berbalas tadi dengan sekurangnya 5, karena kita berharap pekon kita akan dikunjungi orang juga nanti. Nah, kita harus berpindah 1 jam di pekon ini, 1 jam di pekon ini, tentu menggunakan apa namanya kendaraan. Nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki seperti dulu. Jadi modernisasi kita sikapi, kita bijaki, kita apa namanya, kita satukan dengan apa namanya ada tradisi yang akan menjadi warisan kebanggaan kita kepada generasi yang akan datang. Dan tentu ini kami warisi kepada generasi-generasi yang akan datang mulai dari sekarang. Anak-anak sudah kami ajak untuk ikut dalam pesta budaya. Jadi pengalaman-pengalaman ini menjadi sejarah yang gak akan terlupakan bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman yang membentuk Dewan Sekura waktu itu.
0: Baik. Dan kalau kita ngelihat gitu ya Pak di lapangan, tentu prosesnya ini kan luar biasa gitu ya Pak, bisa sampai acara ini dihadiri diadakan sampai 60-an pekon berarti ya Pak ya. Nah biasanya siapa aja nih Pak yang terlibat dalam persiapan kegiatan itu? Bagaimana nih masyarakat, para pemuda dan juga tokoh setempat nih Pak bisa bekerja sama agar kegiatan ini bisa berlangsung dengan meriah Pak?
1: Baik, jadi penyelenggara utama itu pekon. Jadi kalau disebut, kalau kita boleh sebut umumnya Karangga Tarunanya lah ya, perpekon. Jadi Muli Menganai. Jadi yang bergerak itu Muli Menganai, tentu didukung oleh tokoh-tokoh adat. Karena di Skala Brak itu, di Paksipak Skala Brak itu, di setiap pekon itu dipimpin oleh raja-raja Jukuan. Dari dalam satu suku, dalam satu juku itu dipimpin oleh raja Jukuan yang strata ke bawahnya. Setiap nyawa di Skala Brak itu ada kedaunya kata orang, ada pemimpinnya. Jadi satu raja itu memimpin beberapa strata di bawah, ada 7 strata. Jadi setiap Muli Menganai perpekon penyelenggara itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pesta budaya di pekon mereka masing-masing, tentu didukung oleh pemerintah pekon dan didukung oleh tokoh-tokoh adat, raja-raja Jukuan tadi. Dan tidak akan bisa diangkat sendiri oleh Muli Menganainya kalau tidak dibantu oleh masyarakat pekon. Sifatnya iuran per pekon untuk pembiayaannya. Tapi di 2021 itu sudah ada support dari pemerintah daerah, support berupa pembiayaan walaupun tidak tapi ada apa ya, ada peran lah dari pemerintah daerah, support pembiayaan. Kalau nggak salah sekitar 2,5 juta, walaupun 2,5 juta itu hanya untuk satu batang pinang, tapi itu sangat luar biasa bagi penyelenggara sekura di pekon-pekon. Di semua pekon penyelenggara masing-masing diberikan support pendanaan di setiap pesta budaya sekura. Dan sisanya Muli Menganai pekon, Karang Tarunanya tadi itu menghimpun dana dari masyarakat pekon dan mencari sponsorship. Yang sekarang itu seperti yang saya sampaikan tadi, di era sekarang tentu kita harus antara budaya dan apa yang terjadi di era sekarang ini kita harus sesuaikan. Tentu kita ada pelibatan-pelibatan sponsor dari luar yang membantu pesta budaya sekura. Dan pelaku yang di dalamnya itu nggak ada batasan, artinya pesta itu nggak ada undangan, mereka datang sendiri, hanya sifatnya pengumuman. Kalau kami hanya, kalau kami akan menyelenggarakan pesta budaya di 3 sawal misalnya, di Pekon Canggu, orang akan menentukan jadwal bahwa kami akan datang di situ dengan bersekura. Dan karena itu di hari raya, kunjungan wisatawan itu biasanya dimulai dari 3 sawal. 3 sawal Karena orang pasti berhari rayanya di kampung masing-masing dulu kan. Betul. Dari luar-luar daerah itu biasanya hadir di 3 sampai di 7 Sawal. Hmm. Jadi siapapun boleh terlibat di dalamnya, tapi penyelenggara utama itu adalah Mulyama Network.
0: Baik, jadi ramainya ini di tanggal 3 sampai 7 Sawal berarti ya Pak?
1: Kalau ramainya tetap ramai dari 1 sampai 7 Sawal, tapi kunjungan dari luar itu biasanya ya, biasanya di 3 sampai 7 Sawal.
0: Baik, berarti menarik banget, berarti keterlibatan ini banyak orang tentunya di dalamnya ya Pak ya. Dan juga tentu ini mengingatkan kita bahwa ada semangat peguai jejama gitu ya, berarti bekerja sama untuk kepentingan bersama tentunya. Baik, dan Bapak Inang pernah gak sih Pak ngalamin situasi gitu ya, ketika generasi muda ini menunjukkan ketertarikan yang besar nih Pak terhadap Sekura? Mungkin misalnya pengen ikut tampil gitu ya, belajar membuat topeng, atau juga mungkin terlibat dalam persiapan acara. Bagaimana nih Bapak Inang melihat semangat anak-anak muda sekarang nih dalam menjaga tradisi ini Pak?
1: Baik, jadi ini menarik pertanyaannya, dan saya akan bercerita bagaimana kami secara secara tidak langsung mengkompetisikan Sekura antar pekon, sehingga Sekura itu berombongan dan membawa atribut masing-masing dengan tertibnya masuk ke pekon penyelenggara secara bergantian. Karena di dalam pekon penyelenggara itu disediakan tempat sekretariatnya yang didirikan panggung, dan ada batasan berupa batas yang menjadi tempat atraksi. Jadi masing-masing pekon yang datang itu diberikan kesempatan untuk beratraksi dan menunjukkan bahwa, atau berbicara di atas panggung, berpromosi bahwa kami akan menyelenggarakan pesta budaya Sekura di beberapa sawal, datang ke sana, kami tunggu gitu. Itu diberi kesempatan oleh penyelenggara biasanya. Jadi di era sekarang secara tidak langsung kami mengkompetisikan. Jadi kenapa saya sebut secara tidak langsung? Zaman sekarang itu generasi muda itu pegang gadget semua kan?
0: Betul.
1: Dan punya media sosial semua, baik Instagram, TikTok. Nah, dan kami waktu itu di, khususnya saya sebut pekonnya, pekon Canggu, pekon Geringan, pekon Kota Besi, itu membuat seragam, membuat kaos, t-shirt yang ada logo pekonnya, ada gambar Sekuranya, sehingga Sekura itu seragam, rombongan itu seragam. Nah, terus kami membuat player-player atau video ajakan yang diser ke media sosial. Nah, ini yang secara tidak langsung berkompetisi. Akhirnya pekon-pekon itu membuat seragam masing-masing, membuat seragam dan berusaha dong untuk bagaimana biar seragam kami lebih bagus dari pekon lain. Dan berusaha membuat player video yang kami share di media sosial itu, dibantu oleh teman-teman di pariwisata, dinas pariwisata itu menautkan, di share juga di medsos mereka, player ajakan dan video ajakan yang juga ini menjadi kompetisi. Bagus-bagusan player, bagus-bagusan video ajakan. Jadi ini yang menarik untuk peserta-peserta pemula yang kemarinnya mereka ogah-ogahan untuk ikut pesta budaya Sekura, menjadi tertarik saat mereka pulang kampung.
0: Betul.
1: Karena rata-rata mereka ini kan mereka berada di luar Lampung Barat, di sekolah di Bandar Lampung, di Jakarta, di Jogja, di mana-mana. Dan momen pulang ini mereka momen rindu dengan Sekura, karena player tuh kami sebar satu Ramadan tuh sudah mulai nyebar, jadi rasa ingin pulang itu udah semakin kuat. Jadi ini yang menarik di era sekarang ini. Kalau dulu susah sekali untuk mengajak anak muda, untuk generasi muda nih untuk terlibat. Betul. Karena mereka kan orang kota nih, pulang kota nih, anak-anak kampung tapi ke sekolah di kota. Pengen dilihat wajahnya yang ganteng, yang cantik itu, nggak kelihatan dong kalau pakai Sekura. Ini susah. Nah sekarang mereka pakai sekura, dibuka sopengnya, sekura selfie dan di-share di medsos. Mm-mm. Jadi kebanggaan mereka. Jadi itu tadi keterlibatan kita satukan apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Mm-mm. Ada medsos, kita kaitkan dengan budaya-budaya kita.
0: Betul. Berarti lumayan membantu sekali berarti ya Pak, media sosial ini di mana per satu Ramadan berarti udah mulai gencar berarti ya promosi, yeah, untuk acara dari Skalbah Sekura sendiri ya. Baik, dan tentu juga senang sekali kalau memang generasi muda ini bisa ikut terlibat gitu ya Pak, di mana sebuah tradisi tentu akan lebih mudah bertahan ya jika memang anak-anak muda ini nggak cuman hanya nonton aja berarti, tapi juga tentu ikut datang gitu ya, dan juga tentu ikut masih menjadi bagian dari pelestariannya. Baik, dan Pak Ina, kalau kita kaitkan juga nih Pak dengan kehidupan masyarakat Lampung sekarang nih Pak, bagaimana tradisi sekora ini bisa menjadi ruang nih Pak untuk mempererat hubungan antar warga, baik mungkin yang tinggal di Pekon maupun juga keluarga yang pulang dari perantauan nih Pak saat Lebaran Pak.
1: Baik, jadi sesuai tujuannya memang ini ajang silaturahmi kan. Jadi tujuan utama di pesta budaya sekura di zaman Islam di dari zaman Persipa ini, tujuan utamanya adalah silaturahmi, merayakan kemenangan setelah kita melaksanakan satu bulan puasa. Dan silaturahmi itu biasanya memang diselenggarakan di Idul Fitri. Nah, jadi tujuan utamanya itu. Jadi mempererat silaturahmi itu memang tujuan dari pesta budaya sekura ini. Di setiap pekon penyelenggara wajib bagi setiap rumah itu menyediakan sajian makanan, wajib setiap pekon. Siapapun juga, walaupun gak kenal, yang masuk ke rumah mereka, syaratnya melepaskan sekura, mereka bisa dikasih makan, minum, kopi dan sebagainya. Jadi pekon penyelenggara itu siap pagi-pagi subuh itu ibu-ibu itu sudah masak nasi banyak dengan lauk yang banyak dan sudah siap untuk menyambut tamu seberapa banyak pun itu. Bahkan di jam-jam 1, jam 2 itu ada yang kehabisan nasi. Dan harus mengambil dari tetangga yang masih ada nasi itu. Karena saking banyaknya tamu yang datang. Dan jadi jangan takut orang datang ke pesta budaya di dalam pokon itu nggak makan. Nggak ada, walaupun banyak jualan juga di bawah. Tapi untuk yang teman-teman dari luar biasanya nggak tahu kalau ada sajian makan, mereka makan tentu akan juga berpengaruh ke penghasilan dari teman-teman UMKM. Jadi itu, jadi kalau untuk bagaimana mempererat persaudaraan silaturahmi ya tujuan utamanya memang ke situ Mbak.
0: Baik, berarti memang momen ini bukan hanya menjadi ajang hiburan aja ya Pak, tetapi juga tentu kesempatan nih untuk bisa kembali mungkin bertemu keluarga gitu ya, menyapa tetangga dan juga tentunya memperkuat hubungannya yang mungkin selama ini jarang terjadi karena kesibukan, apalagi mungkin yang tim perantauan gitu ya, ketika pulang kampung cuman di rumah aja, bisa menjadi ajang untuk silaturahmi, ketemu sama teman-teman lama juga berarti ya Pak ya. Baik, dan Pak kalau bagaimana nih kita mengenalkan makna sekura nih Pak kepada anak-anak supaya mereka nggak cuma mengenal topengnya ini sebagai sesuatu yang lucu atau menarik aja, tetapi juga tentu memahami nilai budaya dan kebersamaan yang ada di baliknya Pak.
1: Jadi secara sederhana itu tadi disebutkan bahwa makna sekura ini sebagai ajang kegembiraan setelah kita melaksanakan kemenangan setelah kita berpuasa Ramadan selama satu bulan penuh. Namun makna sekura itu tidak hanya berhenti pada perayaan pesta sekuranya saja. Dalam tradisi masyarakat Bumi Skalbah ini, sekura menjadi itu tadi simbol kegembiraan, kebebasan berekspresi, bagaimana mereka mengekspresikan diri, mau menjadi sekura betik yang karakternya karakter yang beringas, yang apa nama sekura kamak maksudnya, yang karakternya beringas, karakternya yang menggambarkan sifat buruk di muka bumi ini, atau menjadi sekura betik yang lemah lembut dan tampil dengan keindahannya. Silaturahmi dan kebersamaan itu makna yang paling dalam dari penyelenggara sekura ini. masyarakat berkumpul setelah Idul Fitri, saling mengunjungi, saling memaafkan. Kemudian melalui cakap buah di penghujung nanti, kita juga melihat nilai gotong royong atau pegawai di jamaah. Karena untuk mencapai puncak pinang, atau puncak buah itu sendiri, para peserta harus saling bergotong royong, pegawai di jamaah, saling membantu, saling bekerja sama. Jadi bagi saya, makna syukur itu bukan hanya sekedar memakai topeng, mengubah penampilan, lucu atau serem, tetapi bagaimana tradisi ini menjadi ruang untuk merawat persaudaraan kita, mengekspresikan kegembiraan, dan menjaga identitas budaya. Yang ini yang

0: Jadi sekarang kita juga tahu ya bahwa memang budaya ini selalu menjadi identitas sebuah daerah tentunya ya. Dan Pak Endang, menurut Bapak ini seberapa penting tradisi Sekura ini dikenalkan nih Pak kepada masyarakat di luar Lampung, seperti pendengar kita ya, karena kita juga didengarkan oleh RRI Palembang, Sungai Liat, Jambi dan juga Bengkulu. Jadi menurut Pak Endang, seberapa penting nih Pak tradisi Sekura ini bisa dikenalkan kepada masyarakat di luar Lampung Pak?
1: Baik, jadi menurut saya ini sangat penting sekali. Sekura dikenalkan kepada masyarakat di luar Lampung, bahkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Karena Sekura ini bukan hanya milik masyarakat Lampung Barat, tetapi merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Apalagi Sekura Cikabuah ini kan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTBI Indonesia pada tahun 2015. Jadi dengan semakin dikenalnya Sekura, masyarakat luar itu bisa memahami bahwa Lampung memiliki tradisi yang unik, memiliki sejarah panjang. Ini kaitannya dengan sejarah skala berat dari awal dan kaya akan nilai apa namanya kebersamaan, silaturahmi dan gotong royong bebuah jama. Kemudian pengenalan ini juga membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketika orang mengenal Sekura, mereka bisa tertarik datang langsung ke Lampung Barat karena Sekura hanya ada di Lampung Barat. Menyaksikan pesta budaya Sekura, mengenal bumi skala bakat itu secara utuh. Karena Lampung Barat itu mungkin saya sebut begini, Anda belum sampai ke Lampung kalau belum ke Lampung Barat. Inilah tempat sebenarnya Lampung. Bukan meniadakan Lampung yang lain, tapi kami meyakini asal-usul suku bangsa Lampung dari sini. Jadi kalau Anda ingin mengenal Lampung, datang ke Lampung Barat, menikmati potensi wisatanya, dan ada keragaman budaya yang masih kental, masih ada sampai hari ini di tengah masyarakat. Dan tentu ada produk-produk UMKM yang saat ini juga menjadi kita menjadi penguat dari pesta budaya Sekura untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi yang paling penting, jangan sampai Sekura hanya dikenal dan menjadi tontonan yang hanya unik atau sekedar memakai topeng. Kita juga terus memperkenalkan sejarahnya. Jadi dulu saya ingat kata Menteri Pariwisata dulu Sandiaga Uno, harus ada storinomiknya. Jadi harus bersejarah. Ketika kita melihat sesuatu, dia enggak ada narasi sejarahnya itu enggak ter. Itu tidak akan menarik. Tapi kita melihat sesuatu yang simple, tapi ada storinomiknya, ini akan menarik. Jadi pengenalan sejarah diikuti dengan narasi sejarah, makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu harus ada. Jadi karena itu kita perlu memanfaatkan berbagai media, termasuk radio seperti ini sekarang ini. Walaupun secara jujur saya sampaikan sudah banyak sekali orang yang tidak tahu radio kan. Televisi, media sosial, melalui festival budaya dan kegiatan promosi pariwisata. Jadi keterlibatan pemerintah daerah itu luar biasa dari terhadap bagaimana keberlanjutan dari sebuah kebudayaan. Agar Sekura ini dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkatan lokal, tidak hanya di tingkatan Lampung Barat, Lampung. Nah, jadi harapan saya ketika masyarakat di luar Lampung mendengar kata Sekura, mereka bukan hanya mengenal topengnya, tapi juga mengenal bumi skala bakat secara utuh dan memahami bahwa di balik tradisi ini ada warisan sejarah. Bagaimana berangkatnya Sekura ini? Titik berangkatnya di mana? Identitas di dalamnya serta ada semangat kebersamaan masyarakat Lampung yang patut kita banggakan di dalam pesta budaya Sekura ini.
0: Baik, dan kita sudah di penghujung acara nih Pak Endang. Mungkin terakhir nih, harapan terbesar Bapak Endang ini untuk masa depan dari tradisi Sekura di skala berak ini, untuk kebudayaan masyarakat secara umum nih Pak, apa harapan terbesarnya Pak?
1: Baik, jadi kalau harapan terbesar saya mungkin ya kalau harapannya ya budaya ini lestari dan terwariskan kan? Untuk masa depan Sekura, tradisi ini tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi terus hidup, berkembang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi enggak

0: sampai di generasi saya berhenti ini Sekura. Saya ingin anak-anak muda Lampung Barat itu nantinya bukan hanya mengenal Sekura dari cerita orang tua mereka, atau melihat melalui video-video yang di-share di medsos pada 2025-2026 misalnya. Tetapi mereka benar-benar terlibat, ikut bersekura, dan memahami sejarahnya. Jangan sampai mereka hanya terlibat tapi tidak tahu sejarahnya. Dan kalau mereka tahu sejarahnya, mereka akan merasa bangga menjadi bagian dari budaya ini. Jadi kemudian saya berharap sekura ini semakin dikenal di tingkat nasional, bahkan nanti insya Allah sampai ke internasional, sehingga Pesta Budaya Sekura ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata yang benar-benar menjadi unggulan di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Barat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Tentu dengan kunjungan wisata ini akan berpengaruh. Apa sih tujuan kunjungan wisata itu? Tentu akan berdampak pada perekonomian, kan? Jadi kalau kita benahi bagaimana untuk teman-teman penyelenggara sekura, kita bukan tanpa celah. Sekura ini banyak, ada beberapa yang oknum-oknum yang merusak dari penyelenggaraan ini. Setiap tahun kita mulai benahi seperti ini. Jadi ada oknum-oknum yang menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan tata titi adat, itu yang menyalahi aturan adat. Itu ini oknum, makanya ada keterlibatan TNI Polri yang kami libatkan di penyelenggaraan sekuranya untuk bisa menangkap orang-orang oknum yang bisa merusak pesta budaya itu. Jadi setiap tahun itu kami ada keterlibatan TNI Polri. Misalnya berpakaian hanya berpakaian dalam saja, karena mereka berpakaian sekura ini kan menyalahi aturan adat. Tentu ini akan merusak budayanya.
1: Baik.
0: Jangan sampai nanti sekurangnya tinggal dalam catatan yang memori mereka hanya mengingat sekura itu yang jelek-jeleknya. Biasanya lebih terekam yang jelek-jelek daripada yang bagusnya. Gitu.
1: Bagus aja. Jadi, ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Cangkok, karena kita juga sudah di penghujung acara nih. Pakainya kita kalau mau lanjut lagi waktunya nggak cukup ya Pak, kalau untuk satu jam, karena banyak banget tentunya tradisi sekura ini yang harus kita bahas ya. Baik, dan Minam Wagi, terima kasih banyak untuk Minam Wagi semua atau pendengar yang dirilai oleh Palembang, Sungai Liat, Jambi, dan juga Bengkulu, karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya untuk obrolan program Belajar Sumba di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Canggu selaku budaya sekura di skala berakyat yang sudah tentu berbagi cerita dan juga pengalaman di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Endang.
0: Baik, jadi saya terima kasih juga, dan misalnya ada yang tertarik untuk menyaksikan Pesta Budaya Sekura, datanglah ke Lampung Barat di 1-7 Sawal.
1: Baik, siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Endang Guntoro Canggu dan Minam Wagi. Terima kasih banyak telah mendengarkan di Belajar Sumba di siang hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Sobat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 14.
2: 99,2 FM, Perempat Jambi.

Ya kata nganti tadi sudah kita dengarkan siaran Belajar Sumba yang menemani kita siang ini. Nah semoga informasi tadi bermanfaat dan nambah wawasan kita semua ya kanti-kanti. Nah kanti-kanti siang-siang ini kalau mau buat homemade susu keledai, nah ini ada langkah praktis membuat susu keledai. Kanti-kanti, susu kedelai ini merupakan salah satu minuman berbahan dasar nabati yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mudah dibuat sendiri di rumah kanti-kanti. Bahan utamanya pun sederhana, yaitu kacang kedelai, air, dan gula sesuai selera. Nah, untuk membuatnya, kita pilih kacang kedelai yang masih bagus. Kemudian kita cuci hingga bersih dan rendam selama kurang lebih 8 hingga 12 jam. Nah, proses perendamannya pun membuat kacang ini kedelai ini menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah diolah. Ganti-ganti setelah direndam, kita bilas kembali kacang kedelai. Dan jika diinginkan, lepaskan kulit arinya agar rasa dan teksturnya tetap lembut. Selanjutnya, kita blender kedelai bersama air hingga benar-benar halus. Nah, kedelai yang telah dihaluskan ganti-ganti kemudian disaring menggunakan kain bersih atau saringan halus untuk memisahkan sari kedelai dari ampasnya. Saring dan peras hingga sari yang dihasilkan pun cukup banyak dan tidak terlalu banyak ampas yang tertinggal. Kanti-kanti, sari kedelai itu kemudian dimasukkan ke dalam panci dan dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak mengendap atau meluap. Tambahkan daun pandan untuk memberikan aroma yang lebih harum serta sedikit garam dan gula sesuai selera. Nah, setelah itu kanti-kanti panaskan hingga mendidih dan lanjutkan pemasakan beberapa menit. Nah, proses pemasakan yang baik penting untuk menghasilkan susu kedelai kanti-kanti. Nah, susu kedelai yang matang dan lebih nyaman untuk dikonsumsi. Setelah matang, kanti-kanti, susu kedelai itu dapat didiamkan hingga hangat sebelum disajikan atau disimpan dalam wadah bersih dan tertutup di dalam lemari pendingin. Susu kedelai buatan sendiri bisa dinikmati hangat maupun dingin sesuai selera kanti-kanti semua. Nah, untuk info selengkapnya, kanti-kanti bisa kunjungi laman rri.co.id tetap di 99,2 MHz Pro 4 Jambi.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga Meli, nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Kemerdekaan adalah sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia. Yakni dengan cara mengabdi untuk negara, melestarikan budaya bangsa, berkompetensi meraih prestasi dalam segala bidang, dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar adalah cara kita mempertahankan dan mengenalkan bahwa Indonesia telah merdeka.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh.
2: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.
3: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah.
4: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
5: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
6: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
7: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.
8: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
9: Yuk, ganti-ganti, masih di Pro 4 RRI Jambi, frekuensi modulasi 99,2 MHz. Nah, ganti-ganti, ngomong-ngomong soal media sosial, nih ada istilah baru yang lagi ramai dipakai di warganet. Nah, istilahnya itu adalah Just Jizz. Nah, apa sih artinya ganti-ganti? Nih, istilah Just Jizz itu, kemunculan istilah Just Jizz di media sosial ini menarik perhatian Christoporus Divinanto Adi Yudono, MPD, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Nah, istilah yang banyak digunakan oleh warganet, mahasiswa hingga rekan kerja tersebut memunculkan rasa penasaran mengenai makna dan perkembangan bahasa di kalangan masyarakat. Ganti-ganti, Christoporus menuturkan dirinya mulai memperhatikan penggunaan istilah Just Jizz ketika aktivitasnya menurun akibat sakit beberapa waktu lalu. Dalam kondisi tersebut, ia lebih sering beristirahat dan sesekali membuka telepon genggam untuk melihat media sosial maupun membaca berita. Nah, ganti-ganti, saat itulah ia menemukan banyak orang yang menggunakan istilah Just Jizz dalam unggahan maupun percakapan di media sosial. Awalnya, ganti-ganti, Christoporus ini mengira istilah tersebut hanya populer di wilayah Madiun dan sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Surabaya dan Jember. Namun dugaan itu muncul karena sebagian besar pengguna yang pertama kali ia temui berasal dari kawasan tersebut. Namun ganti-ganti, seiringnya waktu, ia mendapati istilah yang sama juga digunakan oleh pengguna media sosial dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Klaten, Solo hingga Purwokerto. Nah, ganti-ganti menurut Christoporus, istilah Joss ini sebenarnya bukan hal baru baginya. Sejak kecil hingga remaja, kata tersebut sudah dikenal dan digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang mantap, bagus, atau semakin baik. Nah, ia juga mengingat penggunaan kata Joss dalam berbagai konteks, mulai dari nama produk minuman, penambah energi, hingga ungkapan populer yang berkembang di masyarakat pada masanya. Karena itu, kemunculan kata Joss yang kemudian dipasangkan dengan Joss dalam penggunaan bahasa masa kini menjadi hal yang menarik ganti-ganti untuk ditelusuri lebih lanjut. Nah, Christoporus pun mencoba mencari tahu ganti-ganti makna istilah tersebut melalui interaksi dengan lingkungan kampus, termasuk mahasiswa dan rekan-rekannya. Nah, fenomena ini memperlihatkan bagaimana penggunaan bahasa di media sosial dapat memunculkan istilah-istilah baru yang menyebar lintas daerah. Nah, untuk info selengkapnya ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di Pro 4 RRI Jambi 99,2 MHz.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia adalah karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi sangat lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam menggunakan air tanah ternyata juga berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Sedikitnya, resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal, mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.
7: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: Indonesia yang rawan gempa tektonik dan gempa vulkanik memiliki arsitektur warisan nenek moyang yang sangat bernilai, yaitu rumah tahan gempa. Konstruksi bangunan adat yang umumnya berupa rumah panggung mampu menahan guncangan saat gempa bumi terjadi. Bangunan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan tradisional yang meliputi rumah adat atau rumah ketua adat, bangunan ibadah, bangunan musyawarah atau balai adat, lumbung padi, dan sebagainya. Serta rumah-rumah masyarakat kebanyakan yang disebut rumah vernakular. Rumah vernakular merupakan bangunan khas dan unik yang diturunkan dari tradisi kuno. Memiliki kemampuan bertahan terhadap lingkungan fisik seperti iklim, gempa, dan juga angin.
3: ...99,2 FM, Prompat Jambi.
4: Ya, ganti-ganti masih di Pro 4 Jambi. Ganti-ganti, ini ada info mengenai Festival Kopi Pacitan 2026 melibatkan industri kopi dari hulu ke hilir. Ya, ganti-ganti, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian di Kopumin melibatkan hulu hingga ke hilir dalam pegelaran Festival Kopi Pacitan tahun 2026. Kepala Dikopumin Pacitan Ali Mustofa menyampaikan, festival ini melibatkan para petani kopi kanti-kanti, pegiat UMKM hingga pemilik coffee shop. Nah, selain itu, dalam pagelaran ini juga melibatkan para stakeholder dan para pemangku kepentingan. Nah, Ali berharap pihak-pihak tersebut dapat bersinergi untuk mengembangkan potensi kopi di Kabupaten Pacitan. Ganti-ganti, ternyata tidak hanya menyajikan produk kopi, Festival Kopi Pacitan 2026 ini juga menggelar kompetensi menyeduh kopi secara manual yang diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Pacitan. Nah, sebelum mengikuti kompetensi tersebut, Ali mengaku melakukan berbagai persiapan. Nah, ganti-ganti, Ali ini berharap Festival Kopi Pacitan dapat digelar setiap tahun sehingga identitas kopi Pacitan bisa lebih kuat dan mendapatkan promosi yang lebih luas. Ganti-ganti, untuk membaca info selengkapnya, ganti-ganti bisa kunjungi laman rri.co.id, tetap di Pro 4 Jambi 99,2 MHz.

0: tongkatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintet Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Bencana selalu terjadi berulang, bahkan bisa terjadi di satu tempat yang sama. Akan tetapi, hal paling penting adalah masyarakat siap dan siaga terhadap bencana. Puting beliung, banjir, dan tanah longsor yang menjadi bencana alam paling banyak terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana ini harus ditingkatkan agar korban jiwa dapat berkurang. Kenali penyebab dan tanda-tanda datangnya angin puting beliung sebagai berikut. Fenomena angin puting beliung dibedakan menjadi dua faktor penyebab. Pertama, saat terjadi puting beliung pada musim kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal suatu tempat. Umumnya terjadi di daerah terbuka seperti perkebunan. Ada wilayah terbuka atau terkena panas yang tinggi dan terjadi angin puting beliung. Sedangkan pada musim hujan, penyebab angin puting beliung dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemunculan awan cumulonimbus tersebut biasanya tiba-tiba. Awan ini cukup tebal yang membawa uap air, maka ketika terjadi hujan atau sebelum terjadi hujan, awan tersebut akan menghasilkan angin downburst. Potensi terjadinya angin puting beliung bertambah besar saat pertumbuhan awan cumulonimbus semakin banyak.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng gak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Bener kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri, tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya

0: Ya, ganti-ganti masih di Pro 4 Jambi. Ini ada satu info terakhir untuk Jambi Siang Iko. Nah, wisata Segedean di Desa Ngiliran, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan mulai menjelma menjadi destinasi wisata baru yang menarik perhatian masyarakat. Nah, wisata ini mengandalkan kejernihan mata air alami tanpa kaporit ganti-ganti. Nah, kawasan yang dikelola badan usaha milik desa atau BUMDes, Karya Bakti Ngiliran ini tidak hanya menawarkan wisata keluarga, tapi juga menjadi penggerak ekonomi desa melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal. Nah, destinasi ini dikembangkan di atas lahan desa seluas sekitar setengah hektar. Konsep wisata terpadu yang menggabungkan kolam renang, restoran, dan kafe menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan dengan udara sejuk dan sumber air alami yang masih terjaga. Itulah ganti-ganti info terakhir untuk Jambi Siang Iko. Selanjutnya ganti-ganti pada formasi pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan lagu religi dan dilanjuti dengan azan asar untuk wilayah Jambi sekitar. Dan berakhirlah sudah Jambi Siang Iko dari saya, Elin, dan rekan saya Ratu. Selanjutnya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan saya Cilis pada formasi pukul 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat, tetap di 99,2 MHz.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir."

dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian. Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Ya, ganti-ganti selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk edisi sore hari ini, kembali saya Lisa yang bersama di Perempat Harari, tentunya bersama rekan teknik. Ada Bang Brian, kalau nggak salah. Ada Bang Ito juga ya. Oke deh, selamat sore buat semuanya. Di edisi akhir pekan hari Sabtu hari ini, ganti-ganti ya, di 10 Oktober 2026. Tanggal cantik ya, 10-10 loh, ganti-ganti ya. Biasanya sih kalau 10-10 itu banyak yang COD-COD ya, dari kemarin mungkin sudah check out ya. Mumpung diskonnya pasti banyak ya, ganti-ganti, tapi ya udahlah gitu ya. Kita bersama lagi di Prodangdut edisi sore hari ini di 0811-6707-9920. Begitu saya masuk, dia langsung masuk nih. Halo. Ih, kenapa suaranya kecil sekali? Iya, ya ampun. Kecil nih, tapi ya alhamdulillah lah masih bisa didengar nih. Iya, nggak kayak tadi malam itu besar suaranya. Iya. Oke. Iya deh. Kabar sehat nih Bang Amar. Bang Amar lagi di mana ini? Oh, ups. Iya, gimana nih malam mingguannya pada mau kemana? Enggak juga, perasaan malam semua malam sama deh Bang Amar. Jadi malam ini enggak kemana-mana? Enggak kemana-mana, di rumah saja. Iya, menghabiskan malam minggu ya. Oke, kilah lagunya apa ini? Apa ya? Apa? Tamu malam minggu? Ada yang mau datang? Ada yang mau datang? Iya, ada yang, mudah-mudahan ada yang datang gitu ya. Oke, ada tamu malam minggu ya, Bang Amar. Oh iyalah, iya benar, sama di sini juga mendung nih Bang Amar. Oh belum tahu, masih musim kemarau sebabnya. Kayak mau hujan. Iya betul. Oke. Yuk, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti di seputaran Tlanepura juga kayak mendung-mendung mau hujan gitu ya. Apakah memang mau hujan atau asapnya yang semakin turun ya? Karena biasanya kan asap itu kan turunnya sore ya. Jadi siapa tahu nih

0: di rumah saja. Iya nih, kita lagi otak-atik juga nih. Suara Mbak itu kecil sekali loh.
1: Halo? Ya, sudah makin-makin
0: nah, di rumah. Nah itu dia baru kelihatan, kedengeran. Bahwa dirasakan suaranya besar ya.
1: Cilis, kayaknya aku mau ke mall aja deh, Cilis.
0: Ngapain ke mall?
1: Mau belanja lah, Cilis.
0: Ke mall?
1: Iya, cari yang ada. Kan lebih ke mall juga.
0: Oh gitu. Ke mall
1: ya? Carinya, cari gula.
0: Sudah waktunya belanja kayaknya ya?
1: Iya lah, Cilis. Iya, keperluan dapur, Cilis.
0: Oh gitu.
1: Kalau cabai mah pagi.
0: Kalau cabai-cabian.
1: Ke pasar kan, cuma boleh. Kalau ini ke mall, baik.
0: Ke mall. Iyalah, ke mall atau ke Alfamart?
1: Ke mall lah, ke Alfamart mahal.
0: Iya deh. Perasaan mahalan Alfamart deh.
1: Ya, kan? Alfamart memang mahal, kalau ke mall kan lebih murah.
0: Oh gitu. Iya
1: deh. Itu yang di Lebak Bandung ada di Tepan Ando kan lebih murah dianya.
0: Oh gitu. Ya udahlah.
1: Jadi salam tadi yang masuk dari siapa nih, suaranya ada Ando tadi di radio?
0: Amar Khan.
1: Oh Amar Khan, kok suara kecil ya Amar tadi Mar?
0: Gak tahu tuh, dia mungkin karena mau malam mingguan jadi agak mengecil suaranya.
1: Udah malam minggu sama minggu lama, malah sudah ada orang minggu
0: di rumah makan. Iya dah.
1: Jadi selamat sama Cilis ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Cilis sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti selamat sore dulu untuk semua karyawan-karyawati RRI yang menikmati akhir pekannya hari ini dan besok ya. Iya deh, pokoknya selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga lah ya. Karena dari Senin sampai Jumat mungkin jarang-jarang ketemu gitu ya. Nah, akhir pekan ini pada ngumpul ya. Jadi ngumpul semua, mumpung juga kondisi seperti ini ya, mendingan kita di rumah saja dan tidak kemana-mana, ganti-ganti ya. Oke deh, kalaupun harus kemana-mana, kayaknya harus pakai masker, ganti-ganti ya, jangan sampai nggak make gitu ya. Takutnya itu kalau misalnya kita dalam kondisi yang kurang sehat ya. Jadi cepat sekali kalau misalnya kita kurang sehat, itu yang namanya kita diserang oleh virus itu cepat sekali, ganti-ganti ya. Oke deh, di 0811-6707-9920, halo selamat sore.
2: Assalamualaikum, sore sudah Cilis.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Merata kita ya, entah kabut, nak turun atau macam mana, apa nak hujan, tak tahu juga sebalnya.
0: Sekarang gimana, gelap?
2: Masih gelap nih kami di Teho kami.
0: Oh, di Teho.
2: Ya, kalau malam itu kami di Teho Cilis.
0: Oh, gitu. Mau hujan atau asapnya nih yang turun?
2: Bisa, itu agaknya sekarang. Tambah tanya nih Cilis.
0: Iya. Itu karena Allah. Semua itu karena Allah.
2: Iya, semuanya lah terserah lah yang di atas
0: malam hari ini. Allah, iya. Malam minggu ngapain nih? Iya,
2: itu cuma kita mensyukuri lah yang diberi nikmatnya.
0: Oke, jadi sekarang di Teho nih.
2: Nah, lagunya Cili, Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang?
2: Iya, sore-sore apa nampaknya nih, sudah anak malam lagi.
0: Oh gitu,
2: lagi.
0: Oh iya, gitu ya.
2: Iya, itu Cili ya. Selamat aktivitas, tetap semangat, jadi kesehatan selalu, pakai masker ya. Nah, lagunya ditunggu Cili, salamnya buat semua aja ya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di Perumpat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan di Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanaipura ya. Biasanya kawasan Telanaipura kalau dari sudah Jumat itu Sabtu Minggu pasti ramai sekali dengan UMKM ya, ganti-ganti ya. Tapi kebanyakan sini kalau udah mulai sore-sore gitu kayak kopi-kopian gitu, ganti-ganti ya. Kemudian ada makanan lain juga ya. Jadi kalau misalnya ingin kongko atau nongkrong di seputaran sini juga, kayaknya jangan khawatir kalau gak ada yang dimakan ya ataupun gak ada yang diminum, karena ada semua di sini. Jadi tinggal kitanya saja nih, bawa teman-teman atau ajak teman-teman. Budgetnya pun harus ada, ganti-ganti ya. Apalagi misalnya kita yang ngajak ya. Akhirnya di 08 11670799920 kan.

0: Iya, ganti-ganti kita kembali lagi ke line telepon 0811-670-7990. Ganti-ganti ya, di Pro Dangdut edisi sore hari ini. Ganti-ganti ya, di 24 menit dari jam 4 sore. Gimana dengan cuaca di tempat? Ganti-ganti ya. Kalau di sini itu kayak mau hujan, tapi gak tahu nih hujan atau asap ya. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iing.
1: Gelap ini.
0: Gelapnya hujan atau kayak mana Bang Iing?
1: Enggak ada abon, sabut.
0: Asap ya Gi ya.
1: Iya.
0: Enggak hilang-hilang.
1: Gelap syukur bete ini.
0: Iya nian lah ya.
1: Syukur lah kayak mana ini. Kalau masih dari pagi diri lagi.
0: Tiap hari makan asap ya.
1: Iya.
0: Lagi di mana nih Bang Iing?
1: Ya, setelah mencari
0: cuan.
1: Iya.
0: Iya. Rame nih, apalagi ini hari Sabtu ya.
1: Iya. Biasanya gelap ya.
0: Oh, biasanya Sabtu Minggu rame ya, Bang Iing?
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya. Kalau malam rame juga, Bang Iing?
1: Rame malam.
0: Rame malah ya. Iya dah, Bang Iing lagunya apa nih?
1: Tobola Bali, Mi.
0: Oh, Tobola Bali. Gila.
1: Demi untuk semua pecelis.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun hari ini kurang jadi.
0: Waalaikumsalam, ya pun, Babang.
2: Iya, kok setumben sore.
0: Iya, terpaksa. Aduh, ya sore, tumben ya.
2: Biasanya mah elo-elo nih.
0: Iya, biasa elo-elo. Nah, karena ini Pro Dangdut gitu ya.
2: Gimana kabarnya sih?
0: Sehat, Babang. Babang gimana? Lagi apa ini?
2: Lagi bertuaan sama istri tercinta.
0: Waduh, weekend ya.
3: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam, adik sayang.
3: Salam kenal ya, Cek.
0: Iya, salam kenal juga. Pada mau kemana nih malam minggu? ajak ini dong, ajak makan, cari kuliner di luar, Babangnya.
3: Iya, ini lah dia. Ada duit kampusnya kali ya
0: kalau ya iya sesekali ya kan.
3: Iya.
0: Sesekali boleh lah Bang, traktir.
2: Ya, ya betul sekali, boleh jangan kaki dua kali tiga kali kan. Lalu ditanggil 10.
0: Habis. Ya deh, selamat weekend deh. Lagunya apa nih Bapak?
3: Apa yang harus?
0: Apa?
2: Senyum dan hatimu judulnya.
0: Oh, senyum dan hatimu. Ya deh, ntar kita cari dulu ya.
2: Senyumlah untuk semua orang tapi duitmu jangan.
0: Senyum apa tadi?
2: Senyum dan
3: judulnya. Senyumlah untuk semua.
0: Coba ntar kita cari ya. Senyumlah untuk semua. Ya deh, nanti kalau ada kita putarin ya.
2: Ya.
0: Oke, selamat berweekend.
2: Iya, salam sedikit ya.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya buat Pak Utin di Jambi. Ada juga Bang Rudi juga di Kamlang, ada juga Bang Samarkan, terus juga ada Bunda Wati, ada juga Bunda Jamila, ada juga Bunda Yati, ada Bunda Yati Dargawi, ada juga Bunda Palmera. Pokoknya semuanya aja,
0: spesial buat keluarga,
2: spesial buat istri tercinta yang pengen jalan-jalan.
0: Iya, ajak dong jalan-jalan.
2: Sebetulnya jangan tiap hari aja, nanti aku
0: ketawa.
2: Terima kasih ya, Cia.
0: Oke, yuk.
2: Assalamualaikum, tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam. Iya. Iya deh, kalau misalnya nggak ada yang tadi, pokoknya judulnya senyum ya. Asalkan jangan senyum membawa luka deh. Senyum ini aja, senyum apa ya? Senyum dan hatimu aja kali ya, dari Ike Nurjana ya. Oke, masih saya terima teleponnya di 0811-6707-9920. Di Prodangdut edisi hari ini, ganti-ganti ya, edisi 1, 10 Oktober 2026. Halo, siapa ini?
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa ini?
4: Dengan orang baru, ya. Dari Banjarmasin.
0: Dari Banjarmasin, siapa ya?
4: Sari. Iya.
0: Banjarmasinnya di mana, Sari?
4: Banjarmasinnya di kotanya.
0: Oh, di kotanya. Lagi apa ini, Sari?
4: Lagi dengerin ini radio.
0: Radio. Berarti kalau Banjarmasin sama waktunya ya, sekarang 4:30 sore ya. Halo?
4: Kalau di Banjarmasin sudah 5:30.
0: Oh iya ya, 1 jam duluan. Ah, benar-benar wilayah tengah ya.
4: Iya.
0: Iya, gimana nih malam mingguannya pada mau kemana?
4: Di rumah aja.
0: Di rumah saja, nggak kemana-mana?
4: Enggak.
0: Emang udah ada pasangannya? Belum?
4: Belum.
0: Mudah-mudahan dapet cepet gitu ya.
4: Iya, amin.
0: Amin. Oke deh, lagunya apa ini?
4: Lagunya Payung Hitam aja dari Iis Dahlia.
0: Payung Hitam, payungnya hitam. Oke. Iya.
4: Salamnya buat semuanya aja, okay. Karena ini baru dengar. Buat Mbak yang lagi bertugas, makasih atas waktunya.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: di rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, dan yang pastinya saya akan temani ganti-ganti sampai ke jam 20 malam ya. Ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti yang sudah masuk di Pro Dangdut. Semangat di sore hari ini ya. Selamat bermalam minggu buat semuanya.

0: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak saja masih di 99,2 MHz Perumpaan RRI Jambi edisi hari ini ya. Senang sekali di edisi akhir pekan saya bisa menemani Kanti-Kanti ya. Tentunya di berbagai lagu-lagu daerah, kemudian juga informasi kita ya. Saat sekarang saja sudah 13 menit nih Kanti-Kanti ya, dari jam 17 atau jam 5 sore Kanti-Kanti ya. Nah, untuk Kanti-Kanti sudah pada mandi belum ya? Maklumlah sekarang kan banyak asap gitu ya. Ya, bisa-bisa dalam satu hari yang biasanya kita mandi sehari dua kali, mungkin ya karena bau ya, bau asap. Jadi bisa tiga kali, empat kali Kanti-Kanti ya. Baju aja baru keluar, pakaian yang baru kita pakai aja baru sebentar mungkin ya, pas pulang itu sudah bau asap Kanti-Kanti ya. Jadi ya sudah, untuk Kanti-Kanti memang kalau misalnya dari luar pulang ke rumah ya bajunya ya langsung dilepaskan, dimasukkan ke keranjang yang memang untuk cucian Kanti-Kanti ya, biar dicuci jadi nggak terlalu bau asap gitu ya. Kita juga harus bersih nih kalau sampai di rumah, kalau mau pegang-pegang apapun ya, pegang makanan ke, pegang anak-anak ke, pokoknya semuanya harus bersih ya. Ya, Kanti-Kanti, di satu informasi lain di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menekankan pentingnya perlindungan hak cipta karya jurnalistik pada era digital ketika platform digital dan teknologi kecerdasan buatan berkembang secara pesat. Ya, dalam hal ini Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Vivi Alaida Yahya menyampaikan bahwa perkembangan platform digital memungkinkan karya jurnalistik menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam upaya perlindungan hak ciptanya. Iya, dan hal ini disampaikan pada saat ASEAN Forum on the Protection of Journalistic World in the Copyright Regime in the Digital Kanti-Kanti di Badung, Bali hari ini. Dia mengatakan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja profesional yang melibatkan proses peliputan, penilaian editorial, dan investasi sumber daya. Nah, oleh karena itu, dia melanjutkan pemanfaatan karya jurnalistik di ekosistem digital harus dilakukan dengan menghormati hak pencipta dan pemegang hak cipta. Beliau kemudian mengemukakan bahwa pentingnya penerapan ketentuan mengenal atribusi, lisensi, dan juga kompensasi dalam pemanfaatan karya jurnalistik di platform digital maupun dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau akal imitasi AI. Ya, dan kemudian Vivi juga menjelaskan Kanti-Kanti bahwa Indonesia sudah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dalam mendukung pengembangan ekosistem jurnalistik yang sehat pada era digital. Selain itu, Vivi juga mendorong negara-negara di Asia Tenggara meningkatkan kolaborasi guna menghadapi tantangan-tantangan yang hadir seiring dengan perkembangan teknologi digital dan AI.
1: Sari, lihat deh. UKT-ku kalau begini, dompetku bisa langsung diet nih.
2: Oh, no!
3: Oh ya? Mana? Coba-coba kulihat. Ya ampun, segitunya.
1: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
3: Sabar. Jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT. Atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
4: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya, siapa tahu aku dapat salah satunya.
3: Nah, gitu. Banyak jalan kok, jadi nggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga nggak jepol.
1: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
5: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya. yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.

0: Ini siapa lagi? Air kok dibiarkan ngalir terus? Bu, bu, ini siapa yang hidupin air? Air yang ngeluber, kok nggak ditutup?
1: Eh iya ya, ibu lupa tadi pas ngisi bak mandi ada yang nelpon.
0: Makanya bu, kalau sudah cukup langsung ditutup kerannya. Jangan dibiarkan ngocor terus.
1: Iya, maaf ya.
2: Air bukan sekedar komoditas, melainkan napas kehidupan bumi. Jangan membiarkan air terbuang percuma. Gunakan air seperlunya.
3: RRI dengan esensi buku, Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.
4: Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Ganti-ganti ya, di 32 menit dari jam 17 sore. Ya, dan di informasi lain ganti-ganti di mana pengamanan di lingkungan pemasyarakatan terus diperkuat, ganti-ganti ada sebanyak 45 warga binaan berisiko tinggi atau high risk dari sejumlah unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan di Jawa Timur dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan dan 3 diantaranya berasal dari lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 Madiun. Ya, di mana pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban di lingkungan lapas. Di mana sebelum diberangkatkan, seluruh warga binaan dikumpulkan di lapas kelas 1 Surabaya sebagai titik awal pelaksanaan pemindahan. Di mana penempatan warga binaan di Nusa Kambangan dilakukan berdasarkan dari tingkat risiko dan kebutuhan pengamanan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan sekaligus meminimalkan potensi gangguan keamanan di dalam lapas. Ya, dalam hal ini Kepala Lapas Kelas 1 Madiun Fajar Nur Cahyono mengatakan bahwa pemindahan 3 warga binaan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajaran pemasyarakatan dalam memperkuat sistem pengamanan. Dan menurutnya kebijakan tersebut juga menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pihaknya mendukung penuh pelaksanaan kebijakan tersebut agar tugas pemasyarakatan berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: ada panjang lagi antriannya. Masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadi loh, pengendara bijak, budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita jelang di mana nanti kita akan mengikuti sholat beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Mari kita siapkan hati dan kebersihan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan.

0: Cuma yang pasang begini tadi.
1: Ya, sama yang terompunya.
2: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan hal
1: begini di.
2: Dan yang
3: kehadiran tim di lokasi menjadi kesempatan untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota kepolisian yang sedang.
2: Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan
4: peraturan-peraturan itu. Atau kalau mau cari HP tipis doang, mending Infinix Hot 60 Pro
2: Firman
4: Plus
2: Allah
4: yang kali ini kita bahas. Bentuknya juga penyet, baterainya lebih gede, bobotnya malah lebih enteng. Dan hai harganya manusia, juga jauh-jauh lebih murah dari Samsung di 2 jutaan aja.
2: Di muka
4: diskonnya ini hampir 80% dari Samsung.
2: Janganlah kamu
4: bener-bener ya, King Phoenix ini. Let's go lah, kita lihat bareng sebagus apa Infinix Hot 60 Pro Plus ini. Karena cuma menang tipis doang kah? Atau malah bisa saingan sama 2 juta lain? Kayak seri Note 50 yang juga luar biasa. Pernah kita bahas, kita juga bakal bandingin sama dan semua. Kita lihat dulu kotaknya. Desain kotaknya Infinix sekali ya. Ada warna hijau kebanggaan Infinix, itu warna brand mereka. Ada Infinix dan JKT48. Mereka sedang kolaborasi. Di pojok kanan atas ini ada efek seperti kertas yang mau dibalik atau stiker yang mau ditarik. Itu memang desainnya mirip kayak Hot 60 Pro kemarin ya, yang udah pernah kita unboxing juga. Itu juga HP yang bagus banget. Kalau teori saya sih, ada efek kertas yang dibalik itu pengen nunjukin kalau HP-nya tuh setipis dan seringan kertas, walaupun nggak selebay itu ya. Tapi emang...

0: sekitar sampai 5 tahun ke depan ada IP64 tahan hujan, pakai Corning Gorilla Glass 7i, ada NFC, ada bonus smart friend, ada calcare service 12 bulan,
1: free motor,
0: tipis tapi satu.

Lights, Misty Violet, Sonic Yellow, dan Moco Cyber Green. Benar-benar fokus soal gaya banget nih HP. Sekarang kita lihat saja penampakan HP-nya seperti apa.

rasa lucu ya, karena dan rasanya HP-nya makin tipis lagi. Ini juga sangat-sangat enteng ya. Coba tolong timbang. Kalau dari speknya sih 150 kurang, baterainya juga dikurangin. Ada spek-spek yang dikurangin lah, biar dia bisa jadi lebih tipis.

0: kalian ya, kalau lagi gelap gini atau ruangannya lagi banyak ditutupin, sama kelihatan ada sedikit.
1: Wa illa jadi
0: ini adalah penampilan paling dari Infinix Hot 60 Pro Plus. Langsung disambut dengan dua anggota dari JKT48.

not bad. Suaranya pas, tapi ini udah 100% enggak super rame, tapi udah enak. Coba gimana? Untungnya kita pakainya NCS terus ya. No

Habisin Walla. Kalau misalnya dia udah ke unlock 90 FPS udah pasti bisa kena sampai sama juga, karena kita udah ngerasain dia.

juga responnya mantep, layarnya cakep sih, ini cakep sih HP. Kalau buat Genshin, game-game berat, nggak bakal terlalu lancar ya. Kalau Helio G99 yang paling ngebut yang pernah saya coba buat game ini, dia bisa kena di 38 atau hampir 40. Itu kayaknya rekor, tapi nggak tahu HP apa, udah lupa. Yang pasti itu tetap aman sih. Game-game apapun, asal kita jaga ekspektasi settingan kita, turunin banget. Terus frame rate-nya jangan naruh.

software gamingnya karena suhu bermain cuma 40 derajat aja. Mungkin karena ini tipis jadi mereka lumayan ngejaga performanya biar nggak lebih-lebih dari yang level nyaman ya. Yang penting suhunya adem karena

range-nya luas. Ini saya coba motret down-down yang di langit yang menarik dan nggak ada overnya sama sekali. Itu langitnya nggak ada putih, daunnya masih ada kelihatan dengan jelas warnanya.

0: Baik, nanti-nanti demikian tadi telah kita ikuti bersama salawat beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib dan semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti-nanti ke ruang dengar nanti-nanti kami akan hadirkan lagu-lagu religi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ya, ganti-ganti kita masih bersama di Perompak RRI Jambi, ganti-ganti ya. Dan kita kembali menghadirkan lagu-lagu koleksi Perompak RRI tentunya ya. Setelah tadi ada beberapa lagu-lagu religi, karena kota Jambi memasuki waktu maghrib, ganti-ganti selanjutnya kita jelang sampai ke pukul 19, ganti-ganti di lagu-lagu pop Indonesia. Diawali di satu lagu dari Titi DJ tadi, ganti-ganti ya. Dan kali ini ada Nicky Astria, Mengapa? Wah, saya juga nggak tahu kenapa ya. Kita dengerin aja yuk. Mengapa?

0: Acik!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Sari, lihat deh. UKTku kalau begini dompetku bisa langsung diet nih.
1: Oh no.
2: Oh ya? Mana? Coba-coba aku lihat. Ya ampun, segitunya.
0: Aduh, gimana ya? Pusing nih. Mau bayar UKT dulu atau bayar kos-kosan?
2: Sabar, jangan panik dulu. Kan kamu bisa ajukan banding UKT atau kamu ajukan beasiswa. Banyak jalan kok. Ajukan aja dulu.
3: Oh, iya juga ya, Sar. Mending aku urus dulu ya. Siapa tahu aku dapat salah satunya.
2: Nah, gitu. Banyak jalan kok. Jadi enggak usah panik. Kuliah tetap jalan, dompet juga enggak jepol.
0: Oke deh, Sar. Aku pergi dulu ya. Bye.
4: Tahukah Anda bahwa di jantung Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi berdiri sebuah bangunan megah, museum baru yang namanya Sriwijaya Dharma Kirti. Museum ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan RI pada tanggal 31 Juli 2026 lalu. Gedung ini terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Namanya diambil dari sosok Mahaguru Buddha terkemuka dari Kerajaan Melayu Sriwijaya, yakni Dharma Kirti, yang kemudian menjadikan Muaro Jambi sebagai pusat studi dan peradaban dunia. Di lahan seluas 4.000 hektar yang berada di kawasan kompleks percandian terluas di Asia Tenggara ini, Museum Sriwijaya Dharma Kirti bukan hanya sekedar tempat menyimpan arca, keramik kuno, dan manik-manik bersejarah, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Museum ini juga menjadi pusat edukasi, pusat riset, dan wisata budaya bertaraf internasional. Mari datang dan kunjungi Museum Sriwijaya Dharma Kirti. Mari kenali dan banggakan warisan leluhur kita. Museum Sriwijaya Dharma Kirti, miniatur kejayaan peradaban Nusantara.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini 10 Oktober 2026. Ganti-ganti ya. Bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Arif tentunya di edisi malam hari ini.

Ya, ganti-ganti di satu informasi lain, di mana dalam hal ini ganti-ganti Menkomdigi mengajak orang tua mendampingi anak-anak untuk membangun kebiasaan digital sehat. Iya, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengajak para orang tua dan tenaga pendidik membantu dan mendampingi anak-anak membangun kebiasaan digital sehat serta mendorong anak-anak menyeimbangkan aktivitas di ruang digital dengan aktivitas fisik di luar ruangan. Beliau menyampaikan bahwa perlunya para orang tua dan pendidik mendorong anak-anak melakukan kegiatan seperti berolahraga dan bersepeda, serta membangun pertemanan dan mengembangkan bakat melalui berbagai aktivitas di luar ruangan. Menkomdigi sendiri berdialog dengan para siswa dalam sosialisasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas di Tabanan Bali Jumat kemarin. Iya, di mana dalam hal ini pemerintah menerbitkan PP Tunas untuk melindungi anak-anak dari risiko penggunaan platform digital yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak-anak. Di mana peraturan itu mencakup pembatasan akses anak berusia di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi. Dan dia juga mengingatkan para siswa agar berhati-hati saat berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal di ruang digital, serta mewaspadai kejahatan seperti penipuan, perundungan, dan juga pendekatan yang mengarah pada eksploitasi anak di dunia maya.

0: Ini siapa yang hidupin air? Air yang ngeluber. Kok nggak ditutup?
1: Eh, iya ya. Ibu lupa tadi pas ngisi bak mandi ada yang nelpon.
0: Makanya, Bu, kalau sudah cukup, langsung ditutup kerannya. Jangan dibiarkan ngocor terus.
1: Iya, maaf ya.
2: Air bukan sekedar komoditas, melainkan napas kehidupan bumi. Jangan membiarkan air terbuang percuma. Gunakan air seperlunya.
3: RRI dengan esensi buku, Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

0: mana ada panjang lagi antriannya. Masih ada aja yang nyerobot.
1: Sabar, semuanya butuh kok. Kalau kita tertib, kan cepat selesainya.
0: Iya, tapi aku kesel aja. Kita udah antri lama, masih aja ada yang nyerobotin.
1: Ingat, antri itu cermin budaya kita. Kita ikuti aja satu jalur, gak usah pakai nyerobot. Terus, matikan dulu mesinnya pada saat ngisi BBM.
0: Benar juga ya. Kalau kita tertib, pasti akan aman. Nyaman semua, pasti bisa kebagian. Jadilah pengendara bijak. Budaya antri di SPBU cerminkan kebudayaan.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, dan masih ada beberapa informasi kami hadirkan di Jambi Malam Iko, ganti-ganti sampai ke jam 20 ya. Dan selamat malam dulu deh untuk ganti-ganti yang mungkin saat ini tidak mau kemana-mana, di rumah saja karena mungkin tadi sudah berkegiatan di luaran, terus saat ini mau bersantai saja di rumah. Ya itu lebih baik kayaknya ganti-ganti ya, menghabiskan malam bersama keluarga, mungkin ada menu spesial, ada cemilan cepuluh yang menemani ya, mungkin bisa sambil apa ya, berbagi cerita atau sambil bermain, pokoknya ada quality time untuk pada saat ini ya. Iya, kita ke satu informasi lain ganti-ganti yang pasti untuk minggu ini MotoGP digelar di Mandalika, ganti-ganti ya, di Lombok Tengah. Iya, dan dalam hal ini tentunya Pertamina MotoGP Experience Gallery menyajikan sejarah perkembangan olahraga balap sepeda motor di Indonesia, ganti-ganti ya, sebagai sarana edukasi dan juga pengalaman bagi pengunjung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, di mana stakeholder relation and management Pertamina Abraham Situmorang hari ini mengatakan ganti-ganti bahwa galeri tersebut mulai dikembangkan pada tahun 2024 dengan mengumpulkan berbagai memorabilia balap, termasuk juga perlengkapan yang pernah digunakan tim balap yang mendapatkan dukungan dari Pertamina. Dan dia juga melanjutkan bahwa selain Mandalika, galeri juga menyajikan perjalanan sejarah sirkuit balap di Indonesia mulai dari Ancol, Sentul hingga Bali, di mana pengunjung dapat melihat berbagai materi informasi mengenai perkembangan dunia balap nasional, termasuk penjelasan tentang jenis aspal yang digunakan di sirkuit. Dan Abraham menyatakan bahwa galeri tersebut dirancang sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat tentang dunia balap motor tanpa harus membeli tiket masuk sirkuit alias gratis. Di mana tempat itu pada awalnya direncanakan beroperasi setiap hari, meskipun dalam pelaksanaannya sempat menghadapi sejumlah kendala yang menyebabkan galeri tidak selalu dibuka. Pada saat ini pengelola mulai mengupayakan operasional rutin setiap hari agar pengunjung dapat menikmati fasilitas tersebut. Ya, dan dia juga menambahkan bahwa menjelang rangkaian MotoGP Indonesia 2026, jumlah pengunjung galeri sudah mencapai ratusan orang dan mulai ramai pada pagi hari sejak dua hari terakhir. Ya, di mana ruang tersebut ganti-ganti juga menampilkan karya seni dan produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal sebagai bentuk pengenalan kreativitas masyarakat NTB kepada pengunjung.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Dan untuk edisi hari ini saya sudah selesai tugasnya. Kanti-Kanti, setelah ini nanti ada rekan sekerja lain ya yang akan bersama di Pro 4 RRI Jambi, ada Bang Andre ya. Akan bersama di Pro 4 sampai ke jam 00 ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Malam Iku.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Wele, tunggu dulu. Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Beres sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Le.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polen apa duluan ini pohon, wah?
3: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngelihat ini pohon. Beautiful, Le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasian, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang.

0: tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Memuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudah lo, bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bo dungo ulo mai, bo tahu dulo mai, bo lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bono motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tiladelo, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Eh, jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua, eh? Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Emuto, ya pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: saudara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

0: Inilah sumpah Himutu. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum tahu.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jahat tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Dimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga,
3: kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, Uti!

0: Bang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarep-arep. Saben-saben ungal panggresah, kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunuh ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu suara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng, Putri diperankan oleh Probo Rini, Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini, Raden Rekso Yudo oleh Yosa, Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Doro Putri, ampun nuwun kinawon. Jangan menangis terus, Doro Putri.
1: Piyambak, aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
0: Pasti nanti ada jalan Doro Putri.
2: Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal dari

0: Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
1: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
2: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
3: Inci Sendiko Dawu.
0: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
2: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari Kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang terjadi, Biung Emban.

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
4: Pak, bangun Pak. Bapak nggak sholat subuh ya tadi. Pak, kenapa Bapak diam?
5: Jangan tinggalkan ibu sendirian, Pak. Tolong suami saya. Tolong.
6: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Kabut Hitam.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Ayu, sehat kau nak?
0: Sehat pak. Bapak dengan ibu bagaimana?
1: Bapak sehat nak. Ibumu mau bicara padamu nak. Bu, ini ibu teleponnya.
2: Halo, assalamualaikum nak.
0: Waalaikumsalam bu.
2: Ibu kangen sama kamu nak. Kapan kau pulang nak? Sudah 3 tahun ini kau tidak pulang nak.
0: Bu, Ayu belum bisa pulang. Banyak sekali nih pekerjaan Ayu, Bu.
2: Ambillah cuti, nak. Pulanglah. Ibu kangen padamu, pada cucu-cucu ibu, kau dan juga satu-satunya anak kami, nak.
0: Nanti ya, Bu. Belum bisa sekarang.
2: Tapi, nak, ibu kangen.
0: Bu, Ayu nggak bisa bicara lama-lama nih. Pekerjaan Ayu menumpuk, dikejar deadline sama bos. Nanti kita bicara lagi ya, Bu. Kan setiap transferan buat bapak dan ibu udah lancar Ayu kirimkan.
1: Iya nak, tapi bapak dan ibu kangen padamu.
3: Terkhusus ibumu tiap malam cerita terus tentang kerinduannya kepadamu nak.
2: Pak, Ayu sekarang lagi sibuk, udah dulu ya.
3: Nak, bapak mau mengabarkan tentang kondisi ibumu. Ibumu ini jatuh dari kamar mandi, ibumu kena stroke. Sekarang ibumu lumpuh total, nak. Ibumu melakukan aktivitasnya hanya di tempat tidur. Hanya bapak yang mengurus ibumu, nak. Ayu? Ayu? Halo? Halo, nak? Ayu?
4: Kenapa, pak?
3: Teleponnya terputus, bu.
4: Coba ditelepon lagi, pak.
3: Sudah bapak coba. Tapi nggak diangkat lagi oleh si Ayu.
4: Padahal ibu masih pengen ngomong sama Ayu, pak.
3: Ya, sudahlah bu. Ibu tidak usah sedih. Nanti kita coba lagi telepon Ayu ya, bu ya.
4: Iya, pak.
3: Sekarang ibu makan ya. Tadi bapak masak sup kesukaan ibu.
4: Ibu sedang tidak berselera makan, pak.
3: Ibu harus makan agar kondisi ibu lekas pulih. Bapak suap ya.
4: Iya, pak.
3: Bagaimana? Enak tidak supnya, Bu?
4: Enak sekali rasanya, Pak. Ibu beruntung punya suami seperti kamu, Pak. Maafkan ibu ya, Pak. Seharusnya ibu yang harus mengurus Bapak. Tapi ibu malah selalu merepotkan Bapak.
3: Sudah, ibu tidak perlu mikir macam-macam. Sudah selayaknya Bapak mengurus ibu. Apalagi di saat kondisi ibu seperti ini. Inilah bukti cinta Bapak ke Ibu.
4: Terima kasih ya, Pak.
5: Bu Lasri dan Pak Subrata hanya memiliki seorang putri bernama Ayu yang telah menikah, bekerja, dan tinggal di pusat kota. Jarang sekali Ayu pulang menjumpai ayah dan ibunya, sehingga menimbulkan kerinduan yang luar biasa dari kedua orang tuanya tersebut. Pak Subrata di desa hanya tinggal berdua saja bersama istrinya, tanpa sanak dan keluarga lainnya. Setelah Bu Lasri terkena stroke dan hanya melakukan segala aktivitasnya di atas tempat tidur, Pak Subrata suaminya lah yang ikhlas mengurus

0: Pak, bangun Pak. Bapak nggak sholat subuh ya tadi. Pak, kenapa Bapak diam? Bangun Pak. Pak, Bapak, Pak, Ibu haus Pak. Ibu lapar Pak. Dari tadi pagi Ibu belum dilap. Gerah tubuh Ibu Pak. Pak, Ibu mau buang air Pak. Pak, bangun Pak. Pak, ada apa dengan kamu Pak? Pak, bangun Pak, bangun. Kenapa kamu hanya diam Pak? Jawab Ibu Pak. Jawab Ibu. Pak, ada apa dengan dirimu Pak? Ada apa dengan dirimu sayang? Jangan buat Ibu khawatir Pak. Bangun. Bangun Pak. Ibu lapar Pak. Ibu haus. Pak, bangun. Bangun Pak. Ibu takut Pak.
1: Bu Lasri melihat suaminya seperti tertidur dengan pulas. Tak ada suara, tak ada dengkuran, tak terlihat tarikan nafas. Tanpa disadari oleh Bu Lasri, ternyata Pak Subrata telah lebih dulu meninggalkan dirinya dari dunia. Pak Subrata terkena serangan jantung.
2: Bangun Pak, bangun.
1: Parau suara Bu Lasri berteriak memanggil suaminya dan meminta pertolongan kepada tetangga. Tapi karena letak rumahnya yang terpencil, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar. Berhari-hari, Bu Lasri berteriak hingga tak ada suara lagi yang keluar dari bibirnya. Perempuan tua yang begitu mengkhawatirkan belahan jiwanya yang duduk dan telah terbujur kaku di sofa. Bu Lasri yang berteriak meminta pertolongan tanpa ada yang bisa menolongnya. Bu Lasri telah berupaya untuk mengetahui kondisi belahan jiwanya. Namun Bu Lasri tidak dapat berbuat apa-apa karena kelumpuhan total yang diderita dirinya. Akhirnya, Bu Lasri meninggalkan dunia menyusul suaminya dengan kondisi kelaparan dan kehausan.
3: Ayu, Ayu, Bapak dan Ibu pamit kepadamu ya nak. Kami berdua pergi jauh membawa kerinduan kami kepadamu nak. Kalau ada waktu, pulanglah nak.
4: Bapak, Ibu, Pak, Bu, astagfirullahaladzim, hanya mimpi. Ada apa ya dengan Bapak dan Ibu? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa perasaanku tidak enak begini ya? Coba aku telepon dulu.
5: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tekan 1 3. Tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan.
4: Ada apa dengan Bapak dan Ibu? Tumben handphone mereka tidak bisa dihubungi. Makin tidak enak saja nih perasaanku. Besok aku akan meminta izin ke bosku dan suamiku untuk melihat keadaan Bapak dan Ibu.

0: Assalamualaikum. Bapak, Ibu, ayo pulang, Pak. Bu, Bapak dan Ibu di mana? Pak, Bu, tumben gak ada sahutan. Pak, Bu, aku masuk aja deh. Kok benar-benar kosong, gak ada orang.
1: Mbak Ayu, baru pulang?
0: Iya, Pak Wira. Ngomong-ngomong, kemana Bapak dan Ibu saya? Dari tadi saya panggil tidak ada sahutan.
1: Mbak Ayu cari Bapak dan Ibu ya?
0: Iya, Pak.
1: Mari ikut saya untuk menjumpai Bapak dan Ibu Mbak Ayu.
0: Iya, Pak.
1: Disinilah Bapak dan Ibu Mbak Ayu sekarang.
0: Subrata Wiharja bin Agus Wiraatmaja, Lastri binti Junaidi. Maksud Bapak, ini makam Bapak dan Ibu saya?
1: Iya, Mbak.
0: Hah? Pak?
1: Itu makam orang tua Mbak.
0: Ibu, Bapak, maafkan Ayu.
1: Beliau dimakamkan kurang lebih seminggu yang lalu. Saat diketemukan, jenazah keduanya telah membusuk karena tak ada satu orang warga pun yang awalnya tahu kalau kedua orang tua Mbak telah tiada. Setelah lebih kurang seminggu mereka meninggal, baru jenazahnya kami ketemukan. Bersumber dari bau busuk yang menyengat yang dirasakan oleh warga yang berasal dari rumah orang tua Mbak. Setelah kami telusuri, ternyata orang tua Mbak sudah tiada. Menurut dokter forensik, Pak Subrata lah yang meninggal lebih dahulu, baru istrinya. Dan menurut dokter, Bu Lastri juga lumpuh total oleh stroke. Sementara Pak Subrata meninggal oleh serangan jantung. Hasil pemeriksaan dokter, Pak Subrata meninggal karena kecapean mengurus istrinya yang lumpuh, sehingga terkena serangan jantung mendadak. Sementara Ibu Lastri meninggal karena berhari-hari tidak makan dan minum, karena suaminya yang mengurus.

0: Ayu gak peduli sama keadaan bapak, sama ibu. Maafin Ayu, Bu. Maafin Ayu, Pak. Maafin anakmu ini yang belum sempat berbakti, Pak. Bapak, Ibu.
1: Sudah, Nak Ayu. Relakan bapak. Kepergian bapak dan ibumu. Doakan agar bapak ibumu tenang di alam sana. Sabar ya.
0: Iya, terima kasih, Pak.
2: Ayu menangis terseduh, menyesali sikapnya selama ini yang tidak peduli pada kerinduan bapak dan ibunya yang rindu kepada dirinya. Kabut hitam yang menggelayuti hati Ayu adalah kabut hitam penyesalan karena belum sempat berbakti kepada bapak dan ibunya. Namun, bapak dan ibunya telah terlebih dahulu pergi. Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Kabut Hitam. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari dengan para pelaku Haris Ansor sebagai Pak Subrata, Cek Gaya sebagai Bu Lastri, Selvi sebagai Ayu, Ahmad Juni Arla sebagai Pak Wira, narator Nadia, teknik dan montase Asma Laili. Sampai jumpa.
3: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

milih mipit nu kamari jadi bibit keur kiwari. Tatahar sasadiaan geusan babagan isukan. Nu gelar ti anu tilar, nu tilar ti anu gelar. Hidup silih wasiatan, bacaan anu panderi.

Sugri gaum dangu, wilujeng wengi wilujeng patepang patpung dangu. Hatur salam ke pangbagia kasadaya di mana bae salira lengga. Sugri kaum dangu anu saestu siaran budaya Sunda di programa Opat RR di Jambi dina geter frekuensi FM 88,2 MHz di alpukahan ku Yayasan Sunda Ngahiji kerjasama sareng lembaga penyiaran publik RRI Jambi. Alhamdulillah urang tiasa riung mumpulung bengkok ngaronyok nya urang ngawangkong belagonjangan dewe nya sakumaha sari na kitu dina anggernya tetap dina tema ngaronda nguriling ngunder katineng asa teisin ongko senaik tugas ngaronda wong ieu teh sakaramaran nya. Duh, jeng ieu cani hurung kende lampu teh para robek tepugu panakol kokol tingkah mana.

0: di itunya. Aturan sugui kaum dangu ikakar ke barijeng segala rupa ayah gening jika nama kurut barudak ulin ini napas ronda ada geningnya biasa masuk ke riba tata ada geningan tuh. Hei mang udah ada kemana ya tak duh ya tak geningan gura giruk itu suka dia tuh iya karena seorang anak kene nyelira kene wae nya di pos ronda ada geningan hari sugan tetos kau runyu ayah. Tak itunya sugan tekelah we beres helanan dah kisah makri ampar-ampar kenelanan usuganan kaya nungalangku. Nah gitu mitra aturan kasadayana mitra kaum dangun saya itu salam weti simkuring Kang Juhe di pro opat RR di Jambi aturan atuka kisunda nu aya di tanah pilih pesako betua kum kasadayana teri wiji-wiji mugi aya dina danget ieu ayatan saginajar kawirujengan. Oke teka kantun kisudan waya di bumi sahlun suha salatuh bedai di kota sungai penuh kum kasadayana mugia ayatan saginajar kawilujengan teka kantun kisudan waya di bumi sakti alam kerinci. Oke teka kantun warga-wargi Sunda nuaya di bumi tali undang tambang teliti Kabupaten Merangin kumbe kasadayana lah tegak kantun oge dulur-dulur ke Sunda nuaya di bumi sepucuk adat serumpun besko di Kabupaten Sorolangun kum kasadayana lujung patepang-patepung dangu serenggang juhe dina temang ngaronda teya baki itu dagering di posorot ayat sasahai teh cuklak cingle kadio kadio suganan itu aya nu sanesnya tah kitu. Oke teka kantun mitra Sunda nu aya di bumi serentak bargam di Kabupaten Batanghari kum kasadayana para sepuna para nonoman kum kasadayana nya teka kantun oge tetanggi nu caket di bumi Sailun Salimbay di Kabupaten Muaro Jambi kum kasadayana teu di wiji-wiji oge teka kantun dulur kisunda nu aya di sepucuk nipas serumpun nibung Kabupaten Tanjung Jabung Timur kum kasadayana warga-wargi Sunda disuklakna dicikluknna kum mekasadayana teka kantun oge dulur kisunda nu aya di bumi serentak galah serengkuh dayung di Kabupaten Tebo teka kantun oge wargi Sunda nu aya di bumi langkah serentak Limbay Seayun di Kabupaten Bungo kum kasadayana mugia dinabangi adatan saginajar kawilujengan tah gitu kamari ngawangkong oge nya dina sareng rencang sadaya ya mang soma ya yeuna di magening kamarana duka ge mun yeukeur maremkeun beureun nu kadurukan teh manawi nya tah aya oge tuh gering engka gering gagde mah eta mah jiga nu tas di masjid eta mah sugan teh dulur nu bade ka Mas Ronda deh asa dah kumaha gitu nya ongko sinare ka Ronda wengi ieu teh nah geuni niteun ka andi anti-antian teu aya asa cekot baheula masa beuheung osong geuteun ka ditu lain ka dieu lain tinggal teh tingropak teh ucing kalah tah kitu mitra kamari ngawangkong. Nah, berkawis tu Tuhan teh tumpang sari tehnya kamari mana atuh manawi aya iji kamadang teh kisepuh cenah gitu naon tambah tundu aya teu tah eta mangke kedari taroskeun ka Ki Anom nu aya di sabudeureun Kenanga opat lah nya tah eta mugia we aya naon aya pituduh lah nya tah babala goncangan kamari teh natangeunaan teh tutuhan tumbang sare teh duikeut ka toga geuning tah geuning tah aisuan teh sarung saya tah sarung saya nu ngagantung dina kokol teh tut nu ngagantung dina kokol teh sarung saha ieu teh aisuan teh nu somay teh sarung teh
1: Abon.
0: Nah tuh tadi sarung teh beri bau letak ke sarung teh. Dah, udah. Sita pinggirkan halan teh. Tah gitu sok kena samakna tah geserkeun ka dinya. Tah gitu lah. Tah gitu. Ka mana bae tadi sarung ditempelkeun di dieu teh geuning? Ka mana heula tadi teh?
1: Oh iya, aya acara yasinan.
0: Wih, arisuan teh nguah munculnya nguah, nguah tehnya. Nah harita pan kamari aya wangkongan ngeunaan kana tumpang sari teh geuning Mang Soma. Tah kitu. Iya ge lampu karena dihurungkeun ya sugan teh lampu teh pegat ya teh teu bener memang teh dihurungkeun mah lampu di posrona teh geuningan. Tah kitu kelanya tadi tetas urang atur salam uluk salam ka dulur nu aya di kabupaten kota sa Provinsi Jambi oge kum kasadayana atuh anu aya di Provinsi Tatangi Kabupaten Sumatera Selatan Kabupaten Provinsi Ketang tah dina posron wengi ieu teh geuning jadwal tah jadwal ada babin tah ieu ka hade ieu tah tulisan babin Kamtibmas teh ulah di ieu keun ulah dicoret-coret ieu geuning asa dicoret-coret tah ganti nomorna mana we nya tah geuning aya jadwalna ya jadwalna di jadwal sa di balam itunya tah jadwal ieu ka hade keun tah kada kalurkeun sedap tanya. Tah gitu kamari teh ngawangko ngeunaan putih selong teh geuning Mang Soma. Tah eta.
1: Ah tos seep selongna ge.
0: Dikaredok. Tiasa dikaredok itu.
1: Nah, panginten deui campur darah.
0: Eta kitunya. Tah gitu putih selong eta teh. Harita pan anu kamari mah kan dibahas ti ku juragan Asep Kastaman kamari teh bersang lalar ka pangkeureun pos teh tu kamari mah jadi anu kaleresan ngaliwatin nyandak si kopi pisan nya eta mah bari jeung pahit si kopi teh tapi da nya si kopi mah pahit di mana-mana oge tapi da amis teuing geutang asa kolak ka kamari mah geuningan
1: justru eta pahit mah kan bari nyesep teh ya
0: kitu nya lamun teu pahit mah teu raos sortenya kitu tah kitunya jadi ari cek patron kamari mah cek mang dinta keneh nu kamari mah tepang sareng abdi nyari putih selong teh sorna teh aya sabar mangpaat teh Kang Juhe cenah kitu naon sia abdi teh nang kahiji teh teh nya eta teh pan seueur nutrisi sapertos protein serat kalsium zat besi hijinya deui antioksidan sorna teh mang dinta pan pengalaman eta mah jingket-jingket oge da sabab tadinya labuh tina putih selong teh cina mah cina ieu oge tah sababaraha mangpaat putih selong teh kangge awak diantarana ngajagi kadar gula darah teteh di tumang soma nah kadar gula darah itunya terus ngalancarkeun pencernaan eta teh lajang mencegah anemia. Anemia itu ya kandungan zat besi yang membantu produksi sel darah merah untuk mencegah tubuh dari rasa lemas dan kurang darah. Itu putih selong teh. Putih selong teh ayan oge anu nyebatkeun putih Cina leh sanes.
1: Mohon. Di dieu mah putih Cina sarta teh.
0: Nah, terus dia enaan teh teh. Aya. Urang-urang dulu di Jawa Tengah menyebatkan teh. Naon tah? Nyebatkan teh sana selong da. Tangna mitenya tuh eta teh sok dibawa hilap kitu nya. Lah pokona mah eta lah kawur tepugut kitu. Nah, jeung mangpaat nu salajeng teh menjaga kesehatan tulang, tuh geuning. Nah, kumaha? Nah, saha cuman dintak kene. Nah, tingginya kadar kalsium dan fosfor bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi behna nama itu kuman kangge nu ompong nah kumana geus ompong teh aya naonan kehilanya aya anu pun mangga sih ditampilanan ka Putra Jambi Bang Putra Jambi Sampurasun Aduh, kecil suaranya, Bang. Halo? Kecil sekali suaranya. Wah, putus nyenyek, geringan putus. Suara naoge. Ah. Iya, aturan ka Putra Jambi ku di mananya Putra Jambi tapi dah putus gening. Tah gitu aturan lah kasadayana tanu tadi putih selong teh mitra gitu nya. Lajengna oge. Ah, ieu mah aya di disebutkeun babadotan teh geningan, babadotan cenah teh aya. Babadotanan babadotan teh nya. Babadotan teh naon atuh teh?
1: Upami nuju alit mah teh babadotan suka nggo ubar nyeri waos.
0: Eta teh
1: mohon pengalaman eta mah. Saun seueur geuning di kebon di jalan-jalan ya. Naon kanggo
0: kanuraheut kitu nya.
1: Mohon.
0: Ih, pah mohon aimut bae baheula mah pan.
1: Pokona kan pendakan kanggo nu luka-luka.
0: Nah, di kumaha tah, di kumaha tah.
1: Remes-remes ditumbuk, dicayan sekedik.
0: Ari nini nini abi baheula nini nini sini nini keriwuh. Kalau di naon ku ditumbuk heula nanan teu eta mah babadotan teh. Ha anu rada rubak we dicrot de ciluhan eta teh. Tu digelang ta kusini ka dampak panangan teh. Ha kaluar bae cainan teh pel we tempelkeun kana raheut nu tadi tu tuh. Perih tapi tiis. Ta alhamdulillah ngan setengah poe ge cageur harita teh. Ha kalaman ku sim kuring. Mangga nu sanesna diantos di 08116607078820 mangga diantos. Aturan oge ka para wargi sadaya Kang Dinu nya nu aya di Pakuan Baru aturan. Lujeng wengi bejeung patepung dangu di Pro 4 RI di Jambi mugi aya tansah ginanjar ka lujengan. Nah kitu Mang Soma. Wal ti babadotan teh aya deui di urang mah teh sabangsaning geur tatamba teh. Nah, nya pucuk eurih tanyanya pucuk eurih. Nah, ari pucuk eurih mah nya pucuk na we pucuk mulai nu garing teh garing pan ayeuna mah. Tah kelanya ka ditambiela kana sacaan ngabahas kana daun eurih kana ke ka Mba Ajeng di Sungai Lilin mangga sampurasun. Rampes. Gimana kabarnya Mba Ajeng? Ya. Ya. Nah, suaranya kecil kedengarannya ke sini. Ya. Suaranya terdengar kecil ya hari ini ya, Mbak Ajeng ya.
1: Kecil suara. Kayak mungkin pengaruh asap.
0: Pengaruh gitu. Asap gimana ini ya Mbak Ajeng? Kecil kedengaran ke studio ini. Iya. Iya. Nah suaranya kecil. Aduh putus belah lagi. Aduh Mbak Ajeng kayaknya sebenarnya kecil sekali diterima di Pro 4 ini hari ini kenapa ya kecil sekali suaranya terdengarnya terus bentar-bentar malah jadi putus ini. Mudah-mudahan Mbak Ajeng di Sungai Lilin kabar baik tentunya insya Allah mudah-mudahan malam ini kabar baik dan coba dengan Wa Ujang di jembatan Mas Sampurasun Mbak Ujang. Iya. Aduh. Wah, Ujang juga jadi putus gimana nih? Nanya. Mitra Sugi Gaum Dangu turun ka Mitra Sadaya. Mugia di nembang iya ya sakedik teknis menawinya putus suaranya dan Mitra Gaum Dangu anu saestu mugia dina bang ieu eta sagina jar kabirujengan Urang kana lelaguan heulanya manawi bari bebatak nya. Kana jaipong daun puring manawi mangga. Salamun mudah-mudahan mugia katampi kalayan kebingahan mangga. Der.

0: Mitra Suguri Kaumdang, alhamdulillah lagu Jaipongan dina daun puring. Mugi katampi kalian kabingahan. Nah, hapunten ka para wargi sedaya anu parantos anu lepon teu lebet tadi. Aturan nunggu dia punten mergi aya kendala teknis gitu nya. Aturan da kasadayan mugi ya tansah gina kaujengan le menang mang ieu. Salajengna syukuri kaum dangu.
1: Aya ieu sawur daya salam di
0: salam di sata tata nikelanya ieu tidak tu nu rojol tu satu eta mah sares nu bade ka dieu geuning eta mah sanes eta mah ngaliwat jeung bi ijah dewe ngalalar teh deuh ari sugan tegan keun bae nu sanes semat tu kamarana tu bua-bua ek ieu nya padahal kun muka huruan mana bae eta mah. Tak kitu mitra suri gam dong mugi aya tansah ginanjar kujangan uang cobian deui nya dina 08 11 67 07 8 8 20 mangga urang cobian ka para wargi sadaya mangga di antos tah imah Mbak Ajeng ringannya Mbak Ajeng cik mudah-mudahan sampurasun Mang Ajum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata bi Bang Ajum rada mendingan Mang Ajum di Danau Lamu mah kumaha aturan. Oh, damang. Alhamdulillah. Usum naon di daya Mang Ajum. Ye. Menuju haseup sami atuh nuju haseup mang. Tinya tah kenaan tadi atau aya pengalaman teh kana pucuk daun eurih kangge naon ta Mang Ajum? Mohon. Sanes daun pucuk eurih kangge naon ta pucuk eurih?
1: Mun di urang mah ilalang.
0: Ah, ilalang. Muhun. Muhun. Muhun. Di bebek mana bibi bebek?
2: Mohon iya di kurung mun
0: baik kumaha mangge. Di kurung gitu nya.
2: Mohon.
0: Nah, terus kan kena endai ta. Kumaha endai ta? Iya
2: kinyana awon injuek gitu.
0: Kamu mun kekeresekan gini nya.
2: Kekeresekan mohon awon beliin mun gerimis ini.
0: Heh, gerimis. Alhamdulillah tuh.
2: Mohon tiba aja gerimis itu tapi nanti ambil itu cucak kue nih tuh.
0: Oh.
2: Menjantan sinyal itu air dia mah saya listrik itu kan gue.
0: Nerekel atau kadinya nerekel kan
2: tengkal. Oh sinyalnya awon. Jantan kirang iya mohon dan tak jelas itu kan gue.
0: Mohon. Mohon sih kan. Kumaha?
2: Lagu
0: nan ubah di puterkan
2: lagu
0: nan. Weh, ayah serke kelanyennya. Ayah emut baik, tanya ayah bagja jeng cinta, gitunya. Ayah itu, tos di format, ayah oge, lamuna, nah, mangga ke, antosan weh nya nurada, bengras wes dia.
2: Kang Juhe di serangan dan misalkan Kang Juhe.
0: Ma.
2: Sereng sarang juhe.
0: Iya di poster kamling teh ya sereng Mang Soma duaan ke nusanes mah. Gua ngalar ke mana?
2: Iya aturan mainnya ga
0: Mang Soma. Mohon.
2: Mohon.
0: Katampi. Wilujang huhujanan watuh.
2: Mohon.
0: Nah, ari ngawitan hujan biasa ayah doa nanti teh. Alhumma soiban napian teh gening. Nah, eta sok lah sing ageung kadinya. Ih, syukuran nu aya atuh syukuran.
2: Mohon jalalah, mudah-mudahan berat gitu.
0: Nah, amin amin lah, Mang Ajum amin.
2: Mohon
0: lah,
2: iya, kirangan lumayannya.
0: Mohon. Mohon. Mohon. Mohon.
2: Itu wayat rat.
0: Mangga mangga katampi katampi katampi. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Mohon hatur nuhun.
2: Wargi Sunawe kasadayan wa di
0: Mohon.
2: Mohon. Ya nanya ka Juhe.
0: Ah, mohon mohon sumon.
2: Merokya aja ping Juhe.
0: Mohon katampi katampi. Mohon
2: hatur nuhun.
0: Mohon sami sami, sami sami, sami sami. Hatur nuhun Mang Ajum di Danau Lamo mugia indah mau iya tersagina lancar keulujungan nusanesnya juga diantos taima Bunda Nadia gitunya mangga Bunda Nadia. Bunda Nadia di mana? Sampurasun.
3: Sampurasun rampes mang.
0: Rampes. Gimana kabarnya Bunda Nadia? Bunda Nadia di mana?
3: Ayuna menuju di Teho mang.
0: Eta gera Teho teh di daerah di daerah lain di daerah
3: ada ya mang di daerah Teho mang.
0: Oh Teho teh di
3: baru mang
0: di iya Teho teh di Cina di Cina
3: teh ya di seberang ini mang anu makam pahlawan.
0: Oh makam pahlawan dari Sugan di Tiongkok. Sugan di Tiongkok Teho teh
3: sudah sadaya mang.
0: Mohon mohon mohon mohon mohon.
3: Jadi kan harusnya sudah di lembur jadi mete orang.
0: Oh sumuhun atuh bidu ja.
3: Kada rindina ngahoyong bae ka lembur patnya yang cuma di dia kan.
0: Ada
3: leban orang Sunda mah di. Mohon
0: da asa di Jambi ini asa di Jambi eh.
3: Mohon. Mohon. Mang damang mang.
0: Alhamdulillah damang, alhamdulillah damang.
3: Nya. Kita mengajum kan sekirim hujannya, alhamdulillah.
0: Eh, ayah hujan sih nanti maju di Danau Lamo mah, alhamdulillah. Mugi awi atur di kota Jambi, oke ayah hujan ke payunnya. Nanti isuk gitu atuh.
3: Mugi-mugi banyak, ngelarut bisa hujanannya. Membawa percanya.
0: Mohon, mohon, mohon.
3: Amis para pinu ya, tak cahit di sumur, tak saat bisa mang.
0: Eh, atuh. Dalah di kumaha kesyukuran anu aya. Mohon mangga. Cekap salam bade kasah salam kasaha ieu mangga di antos.
3: Kumaha mang?
0: Eh bade salam-salam kasaha.
3: Salam na sudah kenten lagu teh.
0: Ih, aya aya aya lagu-lagu kana lagu. Iya weh langit benggerasnya.
3: Pasti siap kenya.
0: Mohon langit benggeras mangga diantos weh. Sumohon mohon mohon.
3: Nanya tanggungnya ke Kang Soma sareng namang Juhe.
0: Mohon katambe katambe.
3: Enggak saya itu saya banyak kita semangatnya.
0: Mohon.
3: Nanggo master sare itu seperti semangnya.
0: Mohon mohon mangga.
3: Karena orang ke dapur mangga deh menuju kio pisan hasil depan pisannya.
0: Eh, itu dah. Berarti itu acan dugi ka wong ieu teh acan ibak da teh aya cai manawi nya.
3: Aduh.
0: Aduh.
1: Tayamun wae.
0: Tayamun
3: mele. Tapi memang ajungnya memang ajungnya.
0: Mohon, enggak perlu jang, perlu jang. Tah, kita.
3: Teh omah eta ngabangukeun dan ada senggol atuh nami abdi
0: mohon Bunda Nadia
3: mohon teh senggol ta
0: mohon
3: teh sukarejo eta geus teh sisinya
0: mohon kata
3: aya kahadeunya eta
0: lakung bae kasadayana manawi nya nah
3: mun teh lebet teh hilap kasadayana teh disebutkeunana
0: ih mohon
3: nembe ya
0: mohon mohon mohon mohon katampi sami-sami mangga aturan ka turun ka Bunda Nadia nu aya di sabudeureun pahlawan
1: kompol teh di ieu di suarana kompol
0: atuh da di ieu peupeus nu kokol teh mun weh tah kitu teh barudak teh siang tadi teh di ombarkeun bae di panakol teh mah jadi kamana pararotong kieu barudak teh nya duh aturan mitra suki kaum dangu anu saestu mugi aya tansah ginanjar kalujengan tangeunaan kana ucuk daun eurih deui wae teh teh eurih teh mun diurang mun ceuk basa Indonesia mah ilalang tanya dah ya gini mitra pengalaman ini pengalaman ya mah pengalaman di mangsabirin beda ada bucuk erih teh harita dampal dampal sampean ada bal suguhan teh pan kena pacul tuh nggak boleh kar gitu daging mereka duh ini power dan ningali naga tuh dah etama cabutan we teh pucuk daun erih teh kumang sabirin tuh dikumahakeun geura eta mah ada di buweung we teh dicobalkeun aya sa ieu mah sa nya sa ieu lah sa genggam muncuk urang mah nya sakeupul teh wow we teh mah da ninga jiga embe we di ieu nya di beuweung mucar urang mah di beuweung di tah lebih ada kayak caya, nah caya nah, tadi di karena rahat kerum tadi tuh nggak boleh karena di dampal sampean tuh, nah plok diciduh ker kena tidak nyai gelum beren mah, tapi nanan ya tambah tah hari tah, aida plok ditaplokernya ditaploken hampas nanti cukup kurang banyak, hampas nanti si ayah caya nanti tadi tuh, nah terus mah diperbankeunnya ku gedebok cau gedebok teh menang ngulub eta menang ngalulub gedebok cau teh entun nu gede da hese meureunan tah terus mah dibengkeutkeun berban nah eta mah da poe katilu suku nu kapancog pacul dieu teh alhamdulillah rapet dewe eta teh tah kitu aya dieu teh nyobaan eta mah mang Didin nyobaan gitu nya. Raheutna memang teu gede kana pandangan we unggul. Sami sareng Bang Sobirin da beja ceuk Bang Sobirin teh. Hayu we. Daun eurih teh teh pucukeun teh. Nurutan Mang Sobirin tadi teh. Kremus we di teh. Hari diajak ngobrol. Mang Didin teh diajak ngobrol ku Mang Holil teh. Eta mada. Geus ngobrol teh. Bucuk kita bucuk daun ori teh ente keluar katerai mete kalau lete tete nabikin ka ongkek taeta mitra ah kita mitra suri kamu eta pengalaman bucuk daun ori itunya dah turang kesenayana tah mangga diantos anu badai giring cebung tu malapung di 08 11 genep 7 07 8 8 20 anu tadi te acan kadang suantena mugia abade nggak mengulang lagi mangganya diantos di 08 11 67 07 99 20. Nah nu tadi mah aya kendala teknis rupi nama kabel mengabel natilas siang manawi tadinya tah kitu dah kaleresan di Pasronati aya nu ngalalar jeung Mang Soma di kaditu itu ka mana ngudag nangentuh jiga undak tah careuh beureun Mang Soma mah udang ceureuh ka diteukeun bet lah kenyanya kitunya keun be careuh ku careuhna keun beda antap lah careuh mah da memang hirupna peuting nangan dahareunna teh nya tah kitu mitra aturan ka para mitra sedaya atuh tiga kantun para sepuh mini sepuh budayawan Sunda Jambi nu aya di sabudeureun Jambi kum ka sadayana tika kantun Ki Anom nu aya di Kenanga opat tehnya tah oge di Goro opat oh 88 eta mah nya Goro 88 itunya Densus ieu mah jiga 88 mah ajang oge tika kantun para sepuh pini sepuh nu sabudeureun tehon nu sebatkeun tadi sabeureun pahlawan kum ka sadayana mugia aya tansah ginanjar kalujengan sadayana dina wengi ieu aturan salam ti Kang Juhe di pos ronda wengi ieu nya aturan ka sadayana tiga kantun oge para guru para siswa mahasiswa anu oge nu aya di jalan sing hati-hati mugia para supir angkot tapi supir pribadi atau nabi supir Grab atau nabi ieu kum ka sadayana mugia dina wengi aya tansah ginanjar kalujengan tiga kantun oge para nonoman anu ayah di Sabudeureun kabupaten kota di sa provinsi Jambi kum kasadayana oke teu kantun anu ayah di Kalimantan Timur kum kasadayana teu kantun anu ayah di Johor Malaysia oke di Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Utara ayah teu nya taya kasih mana tadi teh mang somang udah kunangan tadi tuh cara keun bae atuh da yangan hirup beren makhluk hidup teh nya da meren lapar kan komo keur sakieu halodo tarik mah nya hese dahreun ge oh gitu benang tuh tadi teh cara naon cara bulan cara bulan teh lain bulan-bulanan meren nya tak gitu tak tadi kan bocuk eri tadi pengalaman teh nya aya deui ta eta mah sabeureun tadi baheula mah di dieu teh aya nentu aya entah kalau jarak baheula mah di dieu teh ya tah sakat ieu tah tanggal dan tanggal ieu tanggal naon di tanggal waru tah itu aya aya jarak baheula mah nah sampai duh kemong kaji mana bae tata ngudak-ngudak cara emang somam dia teh hujan alhamdulillah wow di mana hujan teh wah sugan dari penggurukan wah pantas mah tuh sugan teh lalu lompatan teh ngudak cara tuh sama paling marbenan hujan tehnya mangga sok der nah hujan naon atau hujan angin hujan naon tuh hujan cai tuh bi hahaha kata karena ya oke cek jamal ini mah hujan hujan hujan duit cina gitu ayah ini mah gitu tadi nyeritakan bucuk eri ya mah tadi teh tah ini mah tadi pan baheula mah dia aya aya nanti aya getah aya da tanggal jarak tadi teh ye baheula mah tah nu mawi da namina oke murang kalih kampung arulintengan di pekebonan we matak sok segala dihuapkeun jamu mede jamu batu buating kurut cocorot kurut nangen anggar we nepi ka supa tangkil di hakan baheula mah da pahit nuen tah eta ngomong da sirsak Walanda sirsak mah geuning-geuning nangka Walanda mun urang mah da eta mah tara buruk eta mah anggar we ek ata rek asa anggar digayem dah atau dah segala rupa dihuapkan jaman keletik bahwa baru dah ais mau sehat mas saya akan isu dah bibir jebleh gitu mencukur sama jombrol dan jontor mencukurang mah sariawan cenama cekolot mah nah segala rupa dihuapkan segala anu rahut pan ah iya gebeja nah bahwa teh cek binyai kunaun sia bibir contor gitu teuing cen debi cen teu. Hei siama. Tuh, tepo. Mana sih ningali tah jeblehkeun pan. Aya bodas teu bohak dina bibir teh baheula. Tah, gampang nu kieu mah tuh. Tuh, cen kitu ceuk ieu teh geutah jarak we ditotolkeun. Ha, tepo ku bobodas tongkong daun sawu. Ha, diusapkeun we. Tah, obar-obar nangan ubar. Heuh sariawan. Nah sariawan tah eta nah bahas sariawan tanya gitu kumun tegugutah jarak tapi bahagia diputah jarak teh dah aduh perih ampun ya teteh perih tah leheng ku diusapkan ku nah ku bawadas tongkong daun caw gede ayah ini bawadas nanti anggar gitu ge dan nyata juga bedak eta mah tapi alhamdulillah tilu-tilu iya ge tilu kali di kudaun jarak tanya alhamdulillah cager nah kan anggar ada jeding degan pada segala rupa di salam sembarupa diuapkan gitunya tah gitu nah aturan nah aturan kaya alhamdulillah cenah mah ya hujannya cenah mah alhamdulillah mugia tuh aya rahmat jang pitulung ti Gusti Allah dina wong ieu pami nu kahujanan moga yang syukur we da geus sabaraya sasasi mah teu hujan ieu teh nah kitu tah Kang Haji ah Mang Soma nya kitu ge nyakeun becareuh mah suwana udah carut itu juga lompatan jika nama aya sakslek hujan mudah giawe hujan teh nyaannya tiasa mohon tah dia tadi didinya tah sayang nage ketanggal nangkanya tah tadi didinya bela baheula nah tapi da sayang nage anu itu kuprak-kuprak kubar udak diganggu bae da meureun nya kitu teh ya mun hujan bocor teh ieu teh hateup teh moal bisi pan kamen tujar hujan pernah ya bocor bala dibenarkan ku Mang Jaki tuh moal nya et mana teh teteh nanda ieu mah lain gisum yang lain meureun dah aturan oke okay, kemang eman simpeng pule simpul nah jurusan tewan eta mah tah aturan pilih bade ngaraosan tewan simpeng pule di pasar simpeng pule tah mangga nah raosan we yang pule tewan mang eman nya tah gitu tapi angger mayar tapi wah gitu aya deui teh dulur teh angga tah Kang Haji mah di sabudeureun kebon jahe tah eta mah urusan pernisanan eta mah nya nisan teh bahasa ini nanya bahasa Sunda mah kijingnya tah mitra beli bade pesan perkijingan nah itunya atau nabi nisan menisan angge di pakuburan makam mangga dongkape ka payuneun kuburan kebon jahe tah taruskeun we Kang Haji Oman aya di dinya nya bari bisa masuk di harudung sarung gitu nu tadi mah Mang Eman teh eta mah jurusan tewan aya deui di luar urang teh eta mah kana naon anu di es doger sana sa eta ceng Ceng Aam di mana Ceng Aam? Tuh kampung baru teh di Brownie nya. Tah di Brownie. Tah eta sanes di kuburan ana eta. Tah. Suhana. Nah di mana tah? Tah eta mah es doger. Doger didinya doger teh singgetan tina doger teh gerobak doger ha dorong gerobak gitu sanes gerobak dorong gitu es doger teh gerobak dorong ada gerobak dorong kok lah mitra ngawang ke orang hiburan bulanannya. Mangga mugia sabab ayeuna alhamdulillah langit teh rada bengras tah mangga urang kena kawih kacapi langit bengrasnya mangga der

Mitra Sukri Gaum Dawung Sari itu alhamdulillah kan dina lagu Langit Bengras dina wanda kawih kacapi mugia katampi kalan kabingahan kumka sadayana dina wang iya mugia weh itu tiasa kahibur jantren pang babrah manah pang lipur kalbu kusadayana nye mangga birujang. Mangga diantos nu bade ngiring jabung tumalapung di 08 11 67 07 88 820. Itampi di Kang Juhe di Proopat RRI Jambi di nageter frekuensi 88,2 FM MHz nye. Aturan kesalahan aku mbaknya. Aturan oke teka kantu tadi diaturun ke Bunda Nadia Teho. Terus Mang Ajum di Danau Lamo, Ali Ahmad di Rantau Rasul kum kesadayana, oge teu ka kantun Kang Yudiarno di Sarolangun kum kesadayana mugi ayatan sa ginanjar ka wijengan teh Bang sampai ku itu jeung ieu. Tah kitu Mang Soma dinya aya deui meski ngawanggong dina tatambaan kamari ieu pengalaman tah. Ngalangkung ke tetangga namanya itu Supriyadi namanya intinya mawa netina plastik ditaruh suami keterekelan mawa buang bodas di tukang ginangan Mang Supri hei hari didinya seorang teh. Nah iya teh ker menumbuhkan akar cangkokan gitu jadi mun bade nyangkok teh saurang jeuna tuh pas ngicalan ieu wae tuh jualan jambu cangkokan jambu naon teh bibitnya cangkokan bedana mah kitu tos dikeureut dina ieu nanti dina dina tangkal nanti tah di baluran we ku babang bodas ka kitu kangge naon bencana mah lagi merangsang pertumbuhan akar gitu. Ayo diurang mapan kan tetaman tina bawang bodas teh karena entah ker anu gering udun udun gera udun tuh udun kelana udun

0: urun teh bisul. Eta tah cekolot baheula nya. Asila busul bisul asak geningan. Nah ninggang di buhon alok baheula pan bisul tuh. Kira-kira pan bisul tadi na tonggong dah hese. Asa ningan itu power power pisan. Ingaran power teh. Power ta eta pan hese tuh. Ada kunyaru maut tunggal penting cekolot cenah keurot nya cekolot baheula. Nah diubaran mah cenah kita balurkeun anak bisul ku kunaon ku bawang bodas we meunang ngarendos nang digerus entah taplokeun we kege cenah kitu asak. Nah tah mungkus asak pan aduh power pisan mungkus asak teh pan tinggal ieu bae ku naon ku cucuk jeruk eta teh cenah cina iya cina bucat lah itu nyata etak nyari nyari huntu nyari waos kok terus seger naon tetek kunaan tadi buang bodas tah karena nangken tah. Itu kangge obat nyeri waos ditempelkeun da meureunan waosna ge bolong untuk ge meureunnya. Nah kitu dah nya kitu. Nah sabar tapi nya kitu teh geuning sok sok jadi cek. Ia pengalaman cenaman lami-lami mah emang cager nyari wasku bawang bodas tu, tapi jadi nanya jadi punglak, apa punglak cenanya gitunya, ente cuma muda yang ompong berenat, tak itu jadi muni pucuk orang mah getas pucuk orang mah, nah gitu dilama, tapi nya cager. Iyo memenawi atau gitu jelas metal tadi lah babang bodas teker ubar pengalaman ini bisul nya rod bisul
1: biasa oke okay, tete babang bodas kan mau iyo naon meh teu uduk kuku.
0: Hah?
1: kuku jari
0: kuku
1: nya kuku meh teu gampang potong teh babang bodas digosok-gosok ah kete jadi kiat eta teh.
0: Kuku teh. Ah, adi geuning pangalaman teu abdi angger teu leuleus we geuning. Akhirna geuning teh. Angko geuleuh angko ieu. Salah hideung teu pan. Ha kitu. Alah, eta kana aya Ceng Ohim, Ceng. Eta si mana bae? Ieu satu tadi nu samak teu ku leutak samak teu tadi samak pusurana. Tadi mah sama kali gulung-gulung tebareng yang aja sarung mang soma teh mending gantungin na kokol teh gabah pisan
1: lagi giwing eta tahu sumedang atuh ka dia teh nu rebusan atuh nu digoreng atuh
0: sakieu tah eta
1: tah eta cukup cocok mah malam minggu mah
0: tak nya eta kan beda tuh ada kerupuk jeung keripik mah. Anak tak beda lah, kerupuk jengkripik. Hongkong yang ditakar bawang anak kerupuk jengkripik, tapi ken belanya. Nah beda deh jemuran ayah bawang bodas, ayah bawang berem pan. Beda bawang berem teh, cikan jam bawang berem jangan ha ta.
2: Hari bawang berem spesialis kan di bumbu.
0: Bawang
2: Bombay ayah.
0: Bombay, nahin bawang berem jangan nangis teh cikan. Jang
1: nang enda prasa we eta mah. Heh. Masakan oh. Aya bawang beureum asa kurang pas gitu.
0: Tah, aya bawang beureum mah kusabab boga incu. Nah, demam pan. Tah, eta sok ku bawang beureum. Tah, ngangge minyak lantung. Tah, kitu minyak lantung teh anu tina damar. Nah, ulah nu nem minyak tanah. Ula nu anyar, nah digeruskeun kareun kangge budak mun demam mun tah kitu diubar teh ku bawang beureum tah aya oge teteh misalnya ka baheula teh kan anu leuleuncangeun geringan nya sebab pakasabana teh sok ngicalan bibit lauk atawa huripan nang huripan geuning huripan anak jaer anak lele tawes kancer sarupaning eta laha leuleuncangeun teh pan penyakit matuh keur anu tukang lauk mah teh anger leuleuncangeun teh nah ubar teh kitu tah ku bawang beureum teh ku bawang beureum dia rendos bawang beureum teh. Nah, tamar ke minyak tanah sarua bae tadi teh. Mun tadi ke minyak tanah. Nah, terus kana ramo-ramo sampean anu kana anu leuleuncangeun teh perih memang. Perih cenah aing bacaan pengalaman, pengalaman eta. Nah, bisa rembay cimata teh buat perih-perihnya atuh da minyak tanah atau minyak lantung campuran ku bawang kana leuleuncangeun eta di balurkeun perih memang. Nah, tapi ya cager, perih oke cager. Tah iya mah beda dari tadi pengalaman simpuring kita mah. Karena bawang beureum jeung minyak tanah teh kangge budak mun demam. Tah kitu di ieukeun geuning aya baheula mah cenah. Aya-aya ge anu percaya ku bawang beureum tunggal cenah kitu. Ah terus di ku keuneung di jejek ulah di ku batu gilingan ulah cenah kitu. Nurutkeun we teh teh tapi da manawi ku sabab percaya teh lain percaya ku keuneungna tapi nya bawang beureum teh memang manfaat pisan kangge apa nari budak mah beureum nyekur mason mun urang mah tarason baheula geringannya ari urang kalih mah budak-budak naon masih kana balita keneh mah nya ku eta tah obat demam budak lah dibalurkeun gitu.
1: Kang Eman mah anjing-anjing teh buang beureum teh sok ditekwanan. Anu tekwan.
0: Tah eta. Tah pan aya.
1: Obat mah saurna teh.
0: Eta mah goreng bawang kita mah. Aku mau digoreng. Bari mah Cang Ohim nya. Mau digoreng-goreng bawang. Tapi da suanten asa heutik pisan sora teh.
1: Nah, gogoleran
0: cek. Nah, gogoleran bae tunduh lin. Gitu keun bae tunduh nya da memang isuk pan minggu urang teh. Aya gotong royong di lembur teh. Aya isuk teh gotong royong pisan gitu. Cenah mah kampung bahagia. Gitu. Gotong royong mudah-mudahan urang bahagia sadayana. Ah, kumaha salam ka ya ta kasepuhan nu aya di sabudeureun nipah panjang aturannya Kang Tarna nu aya di Bah Panjang oge teu kantun nu aya di Raso Kang Ali Ahmad aturan Lujeung Wengi Lujeung Patepang Patemung Dangu sareng Kang Juhe Pang Soma oge Kang Haji teu kantun oge Enceng Ohim kitu nya anu sok makal di Eman Pule Tekwan Eman Pule. Nah, oksok mangkal oge di sabudeureun payuneun kuburan Sengkawang Broni eta mah kana es doger. Doger dorong gerobak. Tah padahal mah teu didorong gerobak teh. Anggar di dinya. Gitu. Apa istilah eta mah nya? Tah kitu. Aya deui naon di sok. Ari aya bawang beureum mah anu dijualan mah da gering teu asa bawang kamari mah. Alasan teh aya ayan aya tipungan kumata
1: panas garing
0: heh
1: panas garing
0: nah sare digoreng teh antara garing da bawang beureum mah garing ta garing
2: tapi enak sih
0: bawang sumenep atau bawang beureum bodas eta mah mana aya teh beureum bawang beureum tapi teh beureum teuing aya bodasan bawang beureum bodas sih kana mana itu sengit tah aya deui silian teh tadinya aya deui ya kela bawang tambela mana bi aya nu bade ngiring jabung tumalapung mangga nu aya di 08 11 67 07 88 20 teu kantun loge mitra kaum dangu anu aya di Iya, aya di Padang Solo di Muara Labuh aturan. Di Muara sana mininya tadi Muara Labuh mangga aturan ka pun rancangan aya di sabudeureun Muara Labuh Solo Selatan nya aturan lu jeung petebang-petebung dangu mangga bini badai ngiring jebung tu malapung di 08 11 genep 7 07 8 8 20 diantos mangga jebung tu malapung nanti akan tu noge suri kaum dangu dulur Kisunda nu aya di sabodeureun kabupaten nah kabupaten Tebo oge kabupaten Bungo Kang Jajang Kiringkid dah aturan Kiringkid dah sengeringkid segala rupa diringkid namanya aturan lah kum kasadayana teka katun oke mitra sugri kaum dangu di Sunda nu aya di sabudeureun pusaka tetangi di Talanepura kum kasadayana aturan kasepuhan Kang Ali Yudin oke teka kantun oke kasepuhan di nu aya di sabudeureun Gotong Royong. Ya, mohon Gotong Royong mah nan Gotong Goro 88. Goro 88 sarang kasepuhan di Kenanga 04. Tah eta nya. Aturan geus lain. Teh ka kantor oge nu aya di sabudeureun kantor Gurpar. Pak Ucu, Pak Ucu Kasapi nyata eta. Dan yuka kum sayuka na Kang Pak Anan, Pak Anan, Pak Anar Anar. Nah, eta Mak Anan pak sebutnya, nyata mak, nyat katalah nama Anan, Mak Anan. Nusa kakantun oge, okay. Kakantun Kang Anan oge okay. Neng Galuh. Tuh kakak tah, mangga diantos kiranya, mangga ya telepon di saya, mangga aturan sampurasun. Halo Sampurasun.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Di Murni, salam kenal, pengen ikut.
0: Ya, oke, ikut kemana gitu?
3: Ikut ke Bandung.
0: Oh, mangga di Murni dengan siapa?
3: Inok we.
0: Hah?
3: Inok we.
0: Oh, Tenok. Tenok di Murni, ya. Salam-salam buat siapa?
3: Itu buat yang ngabodor itu siapa? Buat
0: yang ngabodor, Kang Juhe.
3: Ya, Kang Juhe.
0: Ya.
3: Asep ada nggak Asep?
0: Kang Asep, tidak hadir bang malam ini, tidak hadir.
3: Ayah kemana?
0: Tah, eta mah kaleresan sedang bajuang gitu.
3: Oh, sedang bajuang kemana tuh?
0: Tah, jika ada ke Mulungan Duren jika nama.
3: Ini Kang Juhe di mana tuh?
0: Biasa di pos ronda.
3: Di Jambi. Oh, di Jambi. Tuh, amang. Amang
0: atuh ka
3: Murni.
0: Mun insyaallah aya icalanan bakso menawi di Murni.
3: Miswan.
0: Icalan Miswan. Miswan bedana Miswan jeung Tewan naon tah?
3: Miswan tulang ayam, Tewan mah ikan.
0: Oh.
3: Lauk.
0: Di Murina sebelah mana Tenok?
3: Di Murni anu bioskop Kapungkur teh.
0: Oh, bioskop. Di Murni aya bioskop tuh.
3: Ada bioskop tapi bioskopnya terus pae.
0: Oh, pos pae. Bioskopnya bisa paenya juga. Nah. Geus tutup lah menawinya.
3: Mohon,
0: terus ke mana? Terus ke mana jika no? Mohon, kan insya Allah ke uang ngalan terahnya ke Tenok di Murni. Miss One plus Tewan gitunya, gitu. Mohon, pempek oge aya.
3: Pempek, kita aku.
0: Nah, eta mah tatanggina. Oh, tatang ta tatanggina Ceng Ohim tadinya.
3: Cakat Broni.
0: Mohon cakat Broni. Terang sarang Ceng Ohim terang.
3: Ya, di mo Broni kurni cakat.
0: Mohon mohon mohon mohon ta. Mohon mohon mangga. Atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katampi ti tenok di murni nya. Aturan saya mugia eta sagina jar ka urejengan lah. Umuk sadayana ta mugia ta katampi eta tetangi Ceng Ohim eta mah. Tanya tenok di murni. Ya, aturan ka sadayana. Dia kantun oke okay, mitra sugi kaum dangu dulur kisundan waya di sabeudeureun payos lincah kum kusadayana. Oke okay, tiga kantun waya di sabeudeureun palmerah lamu nya palmerah baru yuka tadi kum kusadayana di tiga kantun dari paltilu kebon jeruk kum lah mugi ada tasagi najar kalujengan ta kitu nya ta eta mah tadi nembe teh tina naon teh teh anu sebatkeun teh daun daun bawang beureum bawang beureum kitu nya eta mah aya deui ieu mah pucuk daun jambu mede nya eta mah keur lalaban utama taun jambu mede mah tah sambal tarasi biasa nama nikmat pisan da ditu teh nya mun tah pucuk daun jambu mede mah aduh anu di aduh di biasa mah diadu padankeun nya dibarengkeun jeung daun daun gedang daun kates nikmat pisan. Nah hari sim kuring mah nya mindang eta teh baheula teh nya. Nah eta kitu nah biasa lama pupucukan eta teh idola idola ibu-ibu nu aya sabudeureun paltilu tah di paltilu iya ieu tah paltilu banjeruk tah eta seueur ieu tah nya da atuh hanya kitu segala rupa di yeuh sabab sabudeureun di bantaran urangna pinggir-pinggir parite seueur teh daun jambu mende di sabudeureun kebon jeruk teh tah eta sok ngagila laban jeung daun gedang daun kates sarupang dan daunan hayuh weh nanya segala rupa dihuapkan heureuna heureuna ieu mah heureuna ka abdi ka ibu-ibu nu aya di paltilu nya asa geuning asa domba cenah segala rupa sarupna dihuapkan tapi da nya urang mah nya si goreng mah kabe nya di kareka harti eta dua pucuk idola pun an ibu-ibu di naon di dipalti rumah, nah ada wala teh yang dituakeun ka pon bojo abdi nya da aslina tuh salian ti matak cakial akan terhindar dari penyawat keputihan kitu behna nama pantes lah cik abdi teh ibu-ibu teh ibu ieu bekas kara ka pendak diteruskeun nagih nurutan dia ibu-ibu dipaltilu karena daun jambu mede. Jadi itu menghindar nan menghindar tina penyakit keputihan teh tah eta mah penyakit ibu-ibu dai bapak-bapak teh keputihan nu matak daun gedang daun kates teh kitu singa arti batal ge eta ye bapakna mah hai bapakna mah sanes penyakit keputihan kepatuhan patuh terhadap aturan-aturan yang ada ari bapak-bapak mah kitu nu mata kekar apal kabeh dieunakeun behna namana nurutan pun bojo teh ieu cenah kitu ieu mah khusus ieu mah 17 tahun kagigir jeung naon kitu baca tuh cenah kitu cepun bojo teh bari rada ngambek eta teh ieu teh tuk menghindari penyakit keputihan daun jambu mede teh ayo malah ka cenah kitu ngahina pisan jeung kaambe ka kuring teh kitu lahir ieu mah ngabadulan ungkul cenah kitu mangga mitra sugri kaum dangu tah kitu nya carita jambu mede di dulur nu aya di sabudeureun paltilu paltilu teh kebon jeruk nya tah kebon jeruk tah kitu Ceng Ohim tetangga tadi ti teh nok di Murni anu Miss Wana teh Wana pempekna ieu mah ada Miss Wan teh Wan pempek Wan lah kitunya mun teh ada aya wanan sadaya tah kitu maksud mah Kang Haji nyana tah kitu kira selian ti naon ngantosan anu badai ngiring cabung tumalapung di 08 11 67 07 88 20 mangga diantos di Kang Juhe di pos ronda di geter frekuensi 88,2 FM di Tampi kalian kebingahan mangga diantos cabung tumalapung na mangga anu liana diantos lian ti te nok di Murni. Apunten anu kasuhun nu tadi nu teu tiasa katampi margi tadi aya teknisnya. Nah, kitu. Aturan we kasadayana mugi ada tansah ginanjar ke ujung ulang kana hiburan dewe nya ameh teu rada ieu tada cikopi aya keneh manawi nya. Mangga sok kana ieu beh. Kana naon nya? Ieu aya aduh aya aturan aya pamulut lagu ti kesepuhan di kenanga opat sawarna oncom gondrong mangga sok ketampi mangga ditampi ke Kianom dia tampi mangga.

0: Tah, sugri kau mendang wanu saya itu mugi agak tampi kalian kebingahan minangka pamundut lagu request di Kianom mengakat sing mugi agak tampi kalian kebingahan semua request anu dipundut hujan badag sawarna ya. Hujan badag dikenang opat hujan badagnya alhamdulillah Allahumma saiban napian ya. Sing jantan barokah atuh mugi we tutuhan sing bengkras nya tah kitu sakumaha tadi lagu bengkras aturan Ki Anom oge kasepuhan di Goro 88 mugi ketampilan kebingahan minangka ieu pamunut khusus di Ki Anom kangge urang sadaya khususnya warga-wargi di paguyuban Sunda Ngahiji. Mugia dina wengi eta saginan jarak ka ulujungan. Keun nya mudah-mudahan atuh dugi ka pos ronda ieu insyaallah saur Kang Ngaji Oman mah ieu pos ronda teh moal aya iris mah nya da kamari tos siga ti dan kohkolna ka hade ieu panakolna ulah sambarangan di teundeun barudak ka mana bae di ieu teh. Ade ganti ku tangkal sambuk kamari mah. Aturan ka naturun ka tenok anu aya di Murni aturan ka sadayana mugi aya tansah ginajar kalujengan sakeluarga nu aya di sabudeureun Murni nya. Murni teh mun agering Murni teh mun cek urang mana nya. Murni pisan gitu nya. Murni itu teh aya Murni tepat aya geuning aya santan Murni nah santan napisan gitu nya tah mugi atuh tetanggi Ceng Ohim Ceng kita itu Ceng nya incakeureun atunya duh eta da ulah bari gogoleran atuh nyarios teh itu kadangu ti Goro 88 teh kadangu gogoleran bae untuk ongkonya kedas kada beli atuh nguriling mah gampang nya tah gitu eta nyari gitu tadi nyaritakeun Ceng Bumede teh gitu tah eta kitu bena nama ta aya deui ieu mah kehilanya mo na aya deui nun bisbilih ya bilih wayanan lapon mangga diantos sok mangga nu bade ngiring jabung tumalapung diantos di 08 11 67 07 8820 ditampi ku Kang Juhe di Pro 4 RRI Jambi dina geter frekuensi FM 88,2 MHz ditampi. Mangga. Aturan oge teka kantun warga-wargi Kisunda nu aya di sabudeureun sengeti kum kasadayana dihilap di simpang nan di teka beh dituna teh nya. Simpang 5 simpang nangan. Di mana? Di sengeti teh, ha? Nah, 35. Teh simpang 5. Simpang 35. Manawi 35 35 kilo di kota Manawinya. Nah. Hah? Dan nusan nu nyarios teh yeuh gogoleran wae ongkoh duh eta. Tah kitu Manawinya. Tah mangga sok sing ieu nya. 35 teh Manawi 35 teh kilometer 35 nya di kota Jambi. Tah kitu. Ah lajeng teu kantun oge para mitra sadaya warga-wargi Ki Sunda nu aya di sabudeureun mana tuh nu aya muncul nah muncul di daerah muncul teh daerah
1: Ibu Asih
0: atah eta waeyo aturan
1: kesepuhan Ibu Asih
0: di Tanjung Kalepatan Tanjung Sari nya Tanjung Sari teh sanes
1: mohon
0: nah tadi muncul Tanjung Sari kum kasadayana oge teu ka kantun nu aya di Sunda Putra kum sa Sunda Putra nah oge Tanjung Sari, Tanjung Pinang. Nah, kadi tiba di turun teh nyebrang ieu mah ka Tanjung Raden. Aya di urang Tanjung Raden, waro jambi Tanjung Raden. Pertanjungan ya Pak Tanjung Pinang, Tanjung Sari, Tanjung Raden.
1: Tanjung Raden.
0: Nah, aya oge anu aya sabudeureun
1: Tanjung Katung aya di seberang.
0: Di seberang.
1: Mohon Tanjung Katung seueur eta teh.
0: Laguna ge aya jantung tuh. Tanjung Katung.
1: Penggemar ngaronda teh seueur Tanjung Katung.
0: Eta. Anjung katung airnya biru, katanya, tak gitu. Ayah, kata kiki. Aturan oke, ini perjamuan. Kalau saya jadi ada jamu mede, ayah tak kiki diurang kiki kebun jambu.
1: Mohon.
0: Terus jamu jambu, terus aya di kebon jambu teh di sabeureun di kota Jambi aya kebon jambu, aya di Talang Jambu, aya tuh
1: Talang Jambu. Talang Jambu di daerah Mekarjaya Sungai Gelam.
0: Tah kabupaten
1: Muaro Jambi.
0: Muaro Jambi. Tah geuning aing macenghar, matake hararudang, hararudang. Kan gogoleran mangsa mah keur gogoleran cape lungse jiga nama.
1: Eta kanceng ohim tos meser ieu sorabi eta teh tadi teh mangkana hudang ge ieu teh. Haneut sorabina teh.
0: Tah sorabi nangeun teh teh. Sorabi pan aya nu amis anu asin.
1: Muhun.
0: Ieu mah nu amis jiga nama.
1: Nu amis satu da.
0: Ah, kitu tah. Aya geus aya sorabi nu amis mah biasana mah di ieu teh ku biici.
1: Biici. Oh.
0: Biici, biici teh tatangga Ceng Ohim keneh tah. tatangga Ceng Ohim keneh biici teh. Tukang surabi tah mah, tah sebutna geus sorabi da. Surabi sebutna ge biici mah.
1: Eta nu sok ngalangkung ka payuneun pos ronda.
0: Ah, oh, tapi biici eta geus teh. Nah, telangganan sabaraha hiji eta teh surabi teh?
1: Duka beureun siga nama 5000 tilu eta teh.
0: Beureu taramuli berarti. Hayu, aya teh apal berarti taramuli. Bodor we. Ari aya cek teh tenok mah di sadu ngabodor tadi. Geus bugukang juhe. Ah, kitu aturan para mitra sedaya anu aya di sabudeureun tadi teh Tanjung Raden nya. Kum kesadayana, mugi ayatan sagi najar kelujungan para sepuh para nomad dekat tuh oke, para guru, para mahasiswa, oke tuh kantun para dosen jadi peguron luhung bah unjana bah uina terus unbarina, kum eh kesadayana aja para dosen, para guru, ya guru guru SD berguru SMP SMA SMK kum kesadayana oke di SLB teu kantun Kang Kang Dadang ya. Mohon. Dadang Mulyana tuhnya aturan oke teu kantun sakamari teh aduh teu hilap pisan teh dulur teh nya
1: profesor eta nu di Unaja
0: tah saha tah tah saha tah
1: Kang
0: naon eta diunjang ta Kang naon mun disebutkeun teh
1: hilap deui eta teh
0: di Unaja Unaja Unaja Unaja teh sing geutan tina universitas naon tah
1: Jambi meureun
0: Unja eta mah gagabah pisan ah ge teu taroskeun lah nah kitu aturan oge ka teu kantun ka kesupan ti ka Prof Eka Warna mugia dina wangi ayatan sagi najar kelujengan oh. Ya kantun dulu orang oke
1: okay. Paji Otin
0: apa Paji Otin eta
1: Kak Wananang
0: ah Kak Wananang Kisangkan oke okay, tatanggi nanya tatanggi Wananang Sunarya tekan oke okay, tatanggina Kisangkan
1: Kisangkan mohon
0: gitu ya oke okay, nu aya sabudeur Lebak Bandung
1: Lebak Bandung
0: lumun kasadayana nya
1: Simpang Pule,
0: Kesimpang Pule,
1: Mitra Pule, ta Mitra Pule khusus nata kan?
0: Mitra Sunda, Mitra Pule.
1: Mitra Pule, mohon.
0: gitu, Mitra Sunda, aku Sedayana. Oke, okay. sa. Abah Momon. Momon, aku aduh, nuju monitor sudah Abah Momon aturan, ya. Sok jaman dud hari ente di
1: senggol
0: teh, Abah Momon mah. Awas ya Kang Juhe cenah gitu. So ngawaskeun
1: teh. Sok ngancamnya.
0: Tah eta pala palaur. Aturan mugia we atunya Abah Momong kasadaya
1: dulur Abah Gu Udin Gentrak eta nu sa kitaran Pakuan Baru.
0: Tah eta mah ayeuna mah sok ngagutur di Tajuk bae. Ayeuna namanya
1: Marbot.
0: Tah sanes. Anjeunna pan kasepuhan. Nah gitu. Aturan oge ka anggota baru di EPK Ari Priadi Sarjana Ari Priadi, Ekonomi
1: Sarjana Ekonomi
0: mugia
1: atu
0: eta eta mugia batu ya kawilujengan sadayana boh istrina bola bala putrana Kang Ari Pule sebatna nya Ari Priadi Sarjana Ekonomi Sarimbit kum kasadayana nya
1: Ari mugia. Pule Ari Suling eta
0: tah gitu kum kasadayana lah mugia tansah ginanjar kelujengan lejang deui teu kantun dulur kesunan waya di Sebapo tayat di Sebapo lebet di Sebapo kum kasadayana di Sebapo da sasurna usum kadurukan. Nah, kamari mah dulu urang we di Tanjung Johor.
1: Mun
0: kadurukan.
1: Nah, Kang Juhe cenah. Aya nu monitor melalui WA cenah nuju ngarumpul di pos ronda di Mekarjaya.
0: Mekarjaya teh di mana teh?
1: Muara Jambi, Jerama Bolong.
0: Oh, Jerama Jerbol, Jerama Bolong.
1: Tah, aturan aya Pak Haji Dani. Aya Kang Haji Sartono,
0: kita
1: nuju ngariung di pos eta mah.
0: Nah, sami atunya. Sami lah hidup lah, ronda hidup lah gitu.
1: Ngantunkeun deui ieu, ngintunkeun foto.
0: Lain ngantunkeun. Lain ngantunkeun momot.
1: Tah, ngirim foto na tah, acena. Oh, keur ngarumpul.
0: Ronda di wae eta. Kumaha patuker-tuker kokol gitu nya.
1: Tah, di dieu nama ajak. Pikiran kokol na teh. Nu penting mentong posna.
0: Tah. Patuk kewa patuker pertukaran kokol antara Onda Jambi sareng Muara Jambi. Ha kita. Saha tadi teh nu kedagun teh?
1: Muhun saluna teh hayang lagu
0: cenah. Lagu naon tar?
1: Lagu teh hamparan sajadah cenah.
0: Engke heuraanan eta mah. Heulanya da asa aya tapi da ieu we kana lamunan nya. Di bae memus kayaknya. Ya karena lamunan mugi awe atuh di sabudeureun Mekarjaya nu aya di pos ronda Mekarjaya aturan banyak kasadayana mugi aya datang saginanjar ka wilujengan utamina ka Kang Sa
1: Kang Haji Bani
0: Kang Haji Bani nu aya di pos ronda
1: lah Kang Sartono
0: mohon
1: aya sesepuh Sunda oge di dinya
0: teh
1: Haji Yusra.
0: Tahan, tadi teh etan usebatkan teh. Mangga lah orang kena lamunan heula. Ulah tulah teh ingkana ngalamunnya. Der.

0: Alhamdulillah mitra syukuri kaum dangu lagu anu parantos semisami di dangukeun dina lagu lamunan mugia katampi kalian kebingahan. Aturan saudara titip salam ti Teh Nok moya di Murni kangge Pak Asep Sawarna. Kamana Sawarna biasok muliwat ka sabudireun Murni aya bena nama tebi gitu nya. Tebi di mana teritenya? Wah, aturan nanya. Ah, iya. Harus nunjuk ke geros namanya. Lah eta. Ah. Ayeuna mah di pintu besi saurna teu tiasa kaluar. Pintu ogot besi, pintu besinya. Nah, sabeudeureun eta terkenalinya pintu besi teh nya. Aturan atuh. Salam saurna ti Tenok noya di Murni biasanya nguliwat saurna Kang Asep ka sabeudeureun Murni tapi teu aya behna nama kapahung di pintu besi tah. Tetiasa keluar, kusabab pintu raya busian ke si airah keluar nak, ha, gitu aturan asepuan kang asep keselaman mugia etan seginar jarak kabrujengannya jemeng iya aturan oke ka anu tos titip salam ka kang asepnya Teh Nok dinwaya di Murni ya diantos Miss One sarang Teh One plus pempek wan gitu teh Kang Somama tos suai wayah kieu teh kitunya tos suai wayah kita aturan
1: tunduh
0: eta eta mata ku lagu goleran suara bieu teh nya tah sok karinya nya singraos mana cari ceng cek ceng
1: tah aya bola teu moal ieu teh
0: wengi deh duka eta mah tar monitor di mana aturan be mun aya Persib nya bade Persib mania bobotoh kitunya aturan mugia ketampikan kebingahan lagu anu nembian ka khususnya ka urang-urang Bandung nu ayeuna nembe tongkap di Jambi di sabudeureun naon Karamunting nah nya aturan we kasadayana nya kumaha kasadayana nu nuju tuang malam makan malam aturan kasadayana oke teu ka kantun mitra Sunda nuaya di sabudeureun seberang kota Jambi nuaya di sabudeureun Arab Melayu kum kasadayana mugia aya tansah ginanjar ka ulujengan masih kana aya waktu menawi urang tiasa babalagon gonjangan nya aturan kasadayana nah tadi mah nyebatkeun ngabahas dadaunan bocok jamu mede teh tanya aturan behna mah kitu tah jamu mede teh nya ah aya deui mah
1: eh bade tumaraseula
0: ah naon tah naon tah
1: upami daun jamu mede jeung daun
0: tetes
1: dihijikeun teh malah teu pahit khasiatna teh
0: tah malah jadi ai pahit mah lain khasiat ai pahit mah rasa tah ek sebatkeun pan tadi tah ibu-ibu saya ya mbi anu aya di sabudeureun Paltilu tesok eta tah minang sungalaan daun jamu mede biasa mah sok dilalap nya nurut tarepun bojo pandiri kitu bih bedie keunana nya diheureuyan jiga embe wae segala dihua pun ngeremus wae ceh teh ih cenah ka pamajikan teh kitu kitu ieu teh aya manfaatna naon kitu segandeng cenah kitu nya ieu teh keur ngajaga penyakit keputihan tah kitu ben oh pantes kitu nya tah kari beri kana nembe terang teh kitu ari pahit mah sangat kasiat eta mah rasa ai pahit mah itu tah oke aya ieu ieu mah jambu bubuk nya teh kelanan nu bade ngiring jabung tumalapung mangga di 0811 6707 8820 kayak aturan ke wargi nu aya di Muara Labuh ke Solo Selatan aturan wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun mugia aya tansah ginanjar ka wilujengan bobili bade tutup toko mangga tutup heulaanan tokonya sinyal sewe tah ieu aya di ieu mah jambu bubuk teh geuning nya jambu bubuk nah jambu bubuk nya punini ya punini abi nga sok mapagahan kanu anu nembe ngalahirkeun teh abi ngalangsur nah ngalungsurkeun getih dina kandungan nah sekalian nganyageurkeun raheut di Palawangan nah sareng sena ngalahirkeun tah naon teh bahana teh suuk nah bahana teh keur eta teh nya keur ngalahirkeun suuk terus kacang beureum kacang kedele hiji suuk suuk teh kacang tanahnya mun di urang mah kadua kacang beureum teh mun di disebut kacang esnya terus kacang kedele terus siki jaat teh kecipir mun di ieu mah nya terus siki roay meunang nyanggrai nyanggrai tuluy ditutuk nah itu tuh bari di bumbuan ku naon sampurna uya gula beureum cikur cengek saeutik supaya rada haneut tah eta tah nah teras jadi uyup itunya disedu mun ceuk urang mah tah kitu kangge naon kangge ngalungsurkeun getih dina kandungan nah sakantenan nyageurkeun raheut di Palawangan sareng sena ibu-ibu ngalahirkeun eta artinya tah eta jambu bubuk sebatna eta ge anggar tina kebon anu disebutna toga teh tanaman obat keluarga jahe sarupa dong jahe merah jahe beureum teh jahe biasa oge aya aturan mitra sugri kaum dangu manawi urang cekapkeun dina weng ieu urang babala gonjangan boh bilih aya pondok nyugak panjang nyugak sim kuring nuhun dihapunten di mana ayeuna cai di dinya baseuhna pasti di mana aya datang bulang tantu tina kanan sakitu anu kapihatur permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan margi dipesan ku waktu anu aya insyaallah urang tiasa patepang-patepung dang doi di Unggon Payun tetap di Pro 4 RI Jambi di nageter frekuensi FM 88,2 MHz. Atur nuhun kemampuan teknik sinebaran. Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada ramai sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berado. Inilah program 4 RRI Jambi mengudara di frekuensi 99,2 MHz. Hari ini Minggu 11 Oktober 2026 kami kembali hadir untuk menemani aktivitas ganti-ganti tentunya dengan berbagai program acara yang telah kami siapkan untuk menemani kegiatan ganti-ganti hari ini. Dari kawasan Tlanepura, RRI Program 4 Jambi mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104 FM.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di 104 RRI.

Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, semua yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Paulo Coelho.

0: Cahaya Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita menjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang saya cintai, pada kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama meluruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bertemu walaupun di udara. Mudah-mudahan kita bertemu juga di yaumil akhirat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang, pagi dan malam. Kita bermohon setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat walaupun sebentar. Kita memohon kepada Allah, berdoa dan Allah mengabulkannya. Para pendengar RRI yang saya cintai, berkenaan dengan itulah, maka kita harus memahami tentang doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi kita, memperkenankan menjawab doa-doa kita. Demikianlah potongan ayat Al-Quran yang Allah katakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menyamin dan memastikan bahwa Allah akan mengabulkan doa pada sesuatu yang ia pilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih. Maka oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah memberikan waktu yang terbaik untuk Allah kabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala menyamin mengabulkan doa-doa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin bagaimana bentuk doa yang dikabulkannya dan kapan waktunya, Allah lah yang tahu. Allah tidak menjamin setiap kamu berdoa, setiap kita berdoa lalu Allah kabulkan langsung, tidak. Hanya saja Allah mengatakan astajib lakum, aku perkenankan doa-doamu. Dan maksud dari perkenan dan kabulnya doa dari Allah itu adalah waktunya terserah Allah dan pemberiannya pun, bentuknya pun terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pertama dari doa adalah kita tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan. Artinya kita tidak bisa memilih apa yang kita pilih. Jadi Allah lah yang memilih untuk kita, memilihkan untuk kita. Demikian pula Allah mengabulkan doa, waktu dan bentuknya semuanya Allah yang mengatur. Doa itu adalah ibadah. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, berarti kita sudah beribadah kepada Allah atau dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. perkara itu kabul dan tidak kabulnya doa, itu lain masalahnya lagi. Jadi yang kedua, bahwa kita harus memahami ad-du'a huwal ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intizaru faraji minallahi ibadah. Artinya menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Menunggu doa ini kabul maksudnya. Artinya dari mulai kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita pinta, mungkin sebulan, mungkin dua bulan, bahkan setahun, maka selama itu dihitung ibadah. Jadi ini makna yang kedua, bahwa doa itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa kita belum diijabah. Contohnya kita berhutang. Ya, tentu berhutang ini pilihan terakhir bagi kita ya. Karena hutang itu dibolehkan. Cuman kalau suruh milih, jangan berhutang. Karena orang yang berhutang itu kebanyakan malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Dicariin nama orang terus. Jadi contohnya kita berhutang, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku ini. Maka selama kita berdoa itu, lalu hutang-hutang kita belum juga terlunasi, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna doa adalah ibadah dan mendapatkan pahala dari doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh dahulu, orang-orang yang alim pernah berkata, jika kami berdoa kepada Allah ya, lalu dikabulkan oleh Allah, maka kami bergembiranya satu kali cuma. Jadi berdoa langsung kabul, doa langsung ijabah gitu kan. Dia bergembira cuma sekali. Namun jikalau doa-doa kami para orang soleh, orang alim ya, belum terkabul, belum diijabah oleh Allah, maka kami bergembiranya berkali-kali. Karena sepanjang penungguan kabulnya doa itu, kami mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, para pendengar yang saya cintai, jadi makna yang kedua, doa itu akan mendatangkan pahala, bukan saja menjadi ibadah. Apa yang disebut dengan doa tadi, yaitu menuntut, meminta, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukanlah tiap-tiap menuntut doa itu atau meminta doa kepada Allah itu disebut berdoa. Ini poinnya. Saya ulangi, bahwa bukanlah tiap-tiap menuntut doa atau meminta, memohon doa kepada Allah itu disebut berdoa. Karena doa itu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan apabila kita ingin doa itu disebut ibadah. Kalau tidak, maka tidak disebut ibadah. Sama seperti sholat, orang sholat harus memenuhi syarat-syaratnya. Menghadap kiblat, bersuci, menutup aurat, ya, tempatnya suci dan lain sebagainya. Ada lima. Dan ada adabnya. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitu pun dengan doa. Kalau doa itu sudah masuk dalam ranah ibadah, maka ibadah itu terkait dengan syarat. Nah, apabila syarat-syarat doa ini tidak terpenuhi, maka jangan berharap ya, doa itu disebut ibadah, apalagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu penuhilah syarat-syaratnya dari doa itu disebut ibadah. Nah, ini mungkin sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dalam melakukan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
0: Cahaya Pagi. Thank you.
2: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyu dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuf. Quran Surah Al-Baqarah

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
4: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
5: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Magulang surat.
1: Dek.
2: Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: HP baru ya, Kang?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Selamat pagi Kanti-Kanti, tentunya untuk hari ini di gelaran 11 Oktober ya 2026 bertepatan dengan hari Minggu ya. Satu informasi untuk Kanti-Kanti, Gubernur Jambi Al-Haris setiap harinya memantau langsung pergerakan titik api dan arah angin melalui layar monitor aplikasi Sipongi di posko udara Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Dari hasil pantauan tersebut, Al-Haris mengungkapkan sejumlah temuan dan kendala berat yang saat ini dihadapi oleh tim satuan tugas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Provinsi Jambi. Berdasarkan pemantauan di Sipongi, Gubernur mencatat adanya titik-titik api yang tersebar di beberapa wilayah seperti Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo. Namun masalah utama yang menyebabkan kabut asap pekat menyelimuti Jambi adalah pergerakan arah angin. Dijelaskan bahwa tim di lapangan sudah dikerahkan secara maksimal untuk melakukan pemadaman darat, termasuk dengan membuat sekat kanal dan melakukan penyiraman. Dia menekankan adanya perbedaan besar antara menangani titik api dan menangani kabut asap yang sudah terbawa angin. Selain masalah arah angin, Al-Haris juga memaparkan kendala teknis krusial yang ada di lapangan, yaitu terhambatnya upaya pemadaman melalui jalur udara akibat buruknya jarak pandang, akibat keterbatasan jarak pandang tersebut. Tim juga masih harus menunggu kondisi cuaca dan awan yang membaik untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Gubernur menyebutkan bahwa tim sudah bersiap dan standby apabila pada malam hari sekitar pukul 19.00 kondisi jarak pandang dan awan sudah memungkinkan, maka TMC akan segera dilakukan.

0: Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Bayu, tolong ambilin tas mama dong, nak.
2: Ini mah, tangkep. Eits.
3: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan, kan? Coba ambil kembali.
2: Iya, Pak.
3: Coba berikan ke mama dengan cara yang sopan. Berikan ke mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
2: Ya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Ya, ganti-ganti Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Jambi bersama tim Satgas Kekeringan Kota Jambi telah mendistribusikan sekitar 1,837.000 liter air bersih kepada masyarakat selama penanganan kekeringan. Penyaluran air tersebut dilakukan di 11 kecamatan di Kota Jambi untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Jambi, Dodi Sumatriadi, mengatakan pendistribusian air bersih merupakan upaya pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kekeringan. Menurutnya, tim Satgas Kekeringan terus melakukan penyaluran air ke sejumlah wilayah yang membutuhkan. Dijelaskan penyaluran air bersih ini tidak hanya menyasar pemukiman warga tetapi juga mencakup sejumlah fasilitas umum dan rumah ibadah. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh akses air bersih, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air akibat dampak kekeringan. Dengan cakupan distribusi yang luas, diharapkan kebutuhan air masyarakat dapat terbantu selama kondisi tersebut berlangsung. Untuk mendukung kelancaran pendistribusian, BPBD Kota Jambi bersama unsur terkait mengerahkan 8 armada. Armada tersebut terdiri dari 4 mobil milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Air Minum ataupun PDAM, 2 armada dari Batalion 135, 1 mobil Palang Merah Indonesia serta 1 mobil pemadam kebakaran. Penyaluran air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan masih akan terus dilakukan hingga akhir Oktober 2026. BPBD bersama tim Satgas Kekeringan dan unsur terkait akan melanjutkan upaya distribusi sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau berlangsung.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Wabah COVID-19 kini bukan saja menjadi epidemi, namun telah menjadi sebuah pandemi yang menjangkiti jutaan orang di berbagai belahan dunia. Bagi orang Jawa, pandemi seperti wabah COVID-19 saat ini dimaknai sebagai pagebluk. Dalam terminologi masyarakat Jawa, setiap penyakit massal yang melanda selalu disebut sebagai pagebluk. Jika kini pencegahan terhadap penyebaran wabah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat Jawa menggunakan ritus-ritus tradisi yang lekat dengan nilai spiritual sebagai penolak bala. Ritus ini kemudian menjadi sarana komunikasi sosial dan gotong royong untuk bersama mengatasi wabah yang terjadi. Bagi masyarakat Jawa, melawan pagebluk tidaklah dengan ketakutan, namun dengan penguatan energi spiritual yang bermuara pada semangat dan peningkatan imun tubuh. Pada akhirnya, tak cukup hanya patuh pada protokol kesehatan semata. Lebih dari itu, kearifan lokal tetap dibutuhkan oleh setiap orang untuk membangun komunikasi sosial yang baik serta melepaskan segala ketakutan dan kepanikan.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ya, selamat pagi buat kanti-kanti yang baru saja ngepasin channelnya di sini. Dan satu informasi, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menilai komunitas menjadi salah satu fondasi penting ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Hal tersebut disampaikannya ketika menghadiri Pesta Warga Duniaku di M Block Space Jakarta ya. Dan kegiatan yang diselenggarakan duniaku.com tersebut mempertemukan penggemar, kreator, serta pelaku industri budaya populer. Pertemuan ini membuka kesempatan memperluas jejaring dan membangun kolaborasi pada subsektor game, komik, serta konten digital. Iren menilai game, komik, dan kekayaan intelektual digital Indonesia memiliki peluang pasar yang luas. Peluang tersebut dapat dikembangkan melalui interaksi berkelanjutan antara kreator, investor, dan juga masyarakat. Mengusung semangat One Place for Every Warga Duniaku, kegiatan ini menyajikan pengalaman imersif dan beragam aktivitas interaktif. Acara ini menjadi titik temu inklusif sekaligus ruang pamer karya talenta muda Indonesia. Penyelenggaraan Pesta Warga Duniaku juga mendapat dukungan komunitas, asosiasi, serta mitra industri. Dan dukungan tersebut mencerminkan kepedulian bersama terhadap perkembangan budaya populer Indonesia. Kementerian Ekraf juga terus mendorong penguatan ruang kreatif yang mempertemukan talenta, pelaku industri, dan masyarakat. Pemerintah berharap semakin banyak karya kreatif Indonesia yang memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar lebih luas.